0: lagi. Terima kasih. Loh, Mas Yud, kemarin itu kan Bang Jamal hari Minggu sudah siaran ya.
1: Tapi rekaman lama.
0: Tak pikir ya udah sehat. Oh, apa ini kambuh lagi atau bagaimana?
1: Enggak, coyah. Ya, itu rekaman lama. Hari Minggu itu rekaman, wes tak spill nih sekarang nih ya. Hari Minggu jam 6 sampai jam 8 itu rekaman, jam 1 sampai jam 3 sore rekaman. Nah, kemarin yang dimunculkan rekaman yang lama. Duh, ketahuan Toki. Hari Minggu tuh live-nya cuma jam 8 sampai 12 dan jam 3 sore sampai jam 9 malam. Selain itu rekaman.
0: 06.50 masuk tol Bawen. Salatiga Bawen ramai lancar.
1: Oke, matur suwun.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rasa cemburu diduga menjadi salah satu pemicu dalam dua kasus pembunuhan perempuan di Jawa Tengah. Direskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, kasus pertama menimpa Sri Lestari 42 tahun yang jasadnya ditemukan terbakar di sebuah pos ronda di Demak. Korban dan tersangka memiliki hubungan asmara. Cecok dipicu rasa cemburu dan sakit hati setelah korban hendak menemui mantan suaminya. Sementara kasus kedua menimpa Moza Axelia Gunarsa, 18 tahun yang menghilang lebih dari 1 tahun sebelum kerangkanya ditemukan di Jangli, Semarang. Tersangka mengaku cemburu setelah melihat Moza berkomunikasi dengan pria lain. Meski demikian, polisi masih mendalami motif kedua kasus dengan mencocokkan keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti yang ditemukan. Mahendra Ferry Dwi Anggara, tersangka pembunuhan Moza Axelia Gunarsa, warga Gebukan, Kabupaten Semarang, terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasat PPA PPU Polrestabes Semarang, Kompol Nima De Sriniti, mengatakan penyidik menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena saat kejadian korban masih berusia di bawah umur. Menurut polisi, Moza dan tersangka saling mengenal melalui media sosial TikTok dan kemudian menjalin hubungan. Pada 25 Juni 2025, keduanya bertemu di kos tersangka di Tegal Sari, Semarang. Cekcok terjadi setelah tersangka cemburu melihat korban berkomunikasi dengan pria lain. Tersangka kemudian membekap korban selama sekitar 7 menit hingga lemas, sebelum membuang jasadnya di wilayah Jangli, Semarang. Polisi juga menyebut tersangka membuang ponsel dan identitas korban, serta menjual sepeda motor milik Moza. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Informasi mengenai kejadian di jalan raya yang berdampak signifikan ke jalan raya hingga harus dihindari sampai harus jadi perhatian signifikan sampai jam 7 pagi ini masih nihil ya once again. Kemanapun Anda menuju dan kemanapun Anda melintas pagi hari ini kondisi masih normal, baik, kondusif ya, tidak terjadi kemacetan yang signifikan dan panjang sampai harus dihindari atau mencari jalur yang lainnya. Kawarasika di Kota Semarang sebagai titik epicentrum kegiatan dan juga pusat ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Tengah kondisinya juga masih baik meski tadi sempat ada beberapa titik dan juga laporan kejadian Kawarasika seperti di Jalan Jenderal Sudirman kemudian juga di Jalan Gombel kondisinya masih baik. Tadi di Gombel ada motor Kawarasika yang informasinya senggolan tapi sudah dalam penanganan dan tidak menimbulkan antrian yang berarti. Ditarik dari berbagai lokasi dari Kota Semarang Kawarasika menuju arah ke Ungaran Bawen Solotigo juga secara umum lancar. Hanya satu laporan yaitu truk mogok di perempatan Asalamah Ungaran arah menuju Semarang, selain itu nihil kejadian. Dilanjutkan dari Semarang menuju arah ke Gubuk Purwodadi, hanya beberapa lokasi perbaikan jalan saja tapi dampak

0: arah antriannya normal. Nek lancar bus-bus 100 km per jam ya enggak ya, pasti kan di sana masih ada pembangunan tol Semarang Demak seksi 1, tapi kondisi antriannya masih cukup kondusif untuk ukuran pagi hari ini. Lanjut di jalur Semarang menuju arah Kendal Weleri, lancar ya kawan Rasika. Laporan-laporan arus lalu lintas juga secara umum masih landai-landai-landai dan ramai lancar saja untuk situasi arus lalu lintasnya. Nah ini ada Pak Sejati. Pak Sejati ngasih informasi, Rasika selamat pagi. Tadi saya melintas dari kawasan Pringapus menuju arah ke Karangjati, Kabupaten Semarang, ada laka di depan pabrik Ungaran Sari Garmen yang cabang Pringapus. TKP depan, oh TKP itu bukan jok laka ya? Oh hanya rame-rame saja TKP-nya di depan USG Pringapus. Walah lah, ada TKP-nya, kita kira adalah laka Pak, tapi ternyata untungnya nggak ada ya. Sampai dengan traffic light Karangjati, Kabupaten Semarang, masih didominasi roda 2 alias kendaraan bermotor. Ini laporannya Pak Sejati. Lalu lintas di seputar traffic light Karangjati, yang sekarang lampu traffic light-nya sudah normal kembali. Oke, sudah tak tanyakan Bu Nini Herowati, langsung ada pertanyaan dari Pak Sejati ya kan, dari mobil yang tadi ditowok ke sama Bu Nini Herowati. Lalu aku bersama Pak Afan, selamat pagi. Ini tadi Pak Afan melintas jalan Gombel Lama. Rambu kejutnya nyaman dilewati sih, seperti halnya di jalan tol, berbeda dengan rambu kejut di jalan Setiabudi, Kota Semarang. Tidak nyaman walaupun pelan. Apakah pembuatan rambu kejut di jalan Setiabudi tidak standar? Standar. Cuma spesifikasinya itu di lingkungan militer kalau yang di jalan Setiabudi. Kan Anda lihat pelang gede banget tuh Anda kalau melintas jalan Setiabudi kan. Anda memasuki kawasan dan lokasi militer. Nah, udah jelas kudune. Kalau Anda melihat kanan, kiri, ini adalah bukan jalan protokol biasa. Tapi jalan protokol yang berada di lingkungan militer. Makanya spesifikasinya juga berbeda dengan jalan protokol yang lainnya. Oke, terjawab juga ya untuk kawan-kawan Rasika semua yang masih geger dengan pita kejut atau speed bump. As long as Anda melintas dengan pelan kan ya oke toh, ora ngebut-ngebut kawan Rasika. Pak Astohar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. 650 di Formosa, lalu lintas terpantau ramai lancar ya. Dari Mintreng, Gugup, lancar, sedikit terjadi peningkatan lalu lintas di jembatan baratnya Gugup yang tempat dekat minat dekat apa karaoke apa itu ya, itu sedikit terjadi peningkatan hingga sampai di Formosa terpantau ramai lancar, dan ini mungkin efeknya sekitar 10-15 menit lagi sudah lancar jaya. Ini tidak kita tungguin ya, kita langsung meluncur ke barat, kita di 6.50 ramai lancar depan Formosa. Demikian yang bisa kita sampaikan dari depan Formosa. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ke studio.
0: Sekali matur suwun Pak Astohar, laporannya dari Jalan Raya Semarang menuju arah ke Gubuk dari depan Formosa. Kondisi situasi arus lalu lintasnya masih juga cukup baik ya. Antriannya juga normal saja, aktivitas pagi di kawasan pabrikan saja di rute sepanjang Semarang menuju arah Gubuk Purwodadi. Headlines. Pemerintah akan mengganti nama dan kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP menjadi beras kita mulai 20 Oktober tahun 2026. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Romdhoni mengatakan peluncuran merek baru tersebut akan bertepatan dengan momentum tahun ketiga pemerintahan Presiden saat ini. Disampaikan di kantor Kementerian Koordinasi Bidang Pangan di Jakarta Senin 7 September 2020. Kemasan SPHP lama nantinya akan diganti dengan kemasan baru bertuliskan beras kita medium. Meski berganti nama, keterangan SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan tetap dicantumkan pada bagian bawah kemasan dengan ukuran kecil.
2: Itu diganti namanya beras kita. Nah, kan bagus ya. Saya setuju warnanya ini. Langsung tunjuk, bagus sekali warnanya, ya kan?

0: nih. Dia akan dilonceng tanggal 20 Oktober mendatang.
1: Perubahan kemasan, ya, SPHP yang lama dirubah menjadi kemasannya adalah kemasan SPHP yang baru, yaitu beras kita medium. Kenapa harus menggunakan nama beras kita? Karena beras kita itu seperti yang produk-produk pemerintah semua menggunakan bahasa kita. Kita itu adalah seperti gula manis kita, kemudian minyak kita. Nah, termasuk beras juga kita gunakan beras kita. Arti kita itu adalah keluarga Indonesia sejahtera. Jadi beras kita adalah beras keluarga Indonesia sejahtera medium. Namun bahasa SPHP-nya juga masih ada di bawah, yaitu stabilisasi pasokan dan harga pangan, tapi dibuat yang lebih kecil. Tujuannya perubahan ini adalah untuk bersaing dengan produk-produk swasta, karena dengan merubah kemasan ini lebih eye-catching, dengan kita juga tetap meningkatkan dan menjaga mutu si berasnya.
2: Perubahan kemasan dari beras SPHP menuju ke beras kita medium tersebut ditujukan agar produk Bulog dapat lebih bersaing. Namun, perubahan tidak hanya menyasar tampilan luar, sebab Bulog juga akan meningkatkan mutu beras yang dijual setelah perubahan branding dari beras SPHP menuju ke beras kita.
3: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika.
2: Pak Rosi, Salik, selamat pagi. Perjalanan dari Bukit Semarang Baru sampai dengan Kendal, alhamdulillah lancar jam 7 pagi. Saya sudah sampai kantor ya. Jalan kedua arahnya lancar sepanjang Bukit Semarang Baru sampai dengan Kendal ya. Oke, baik, matur suwun ya. Nanti coba tak tanyakan ke Bu Nini Herowati, boleh atau tidak tuh nomornya di share ke Bu Nini Herowati. Bu, ini ada yang tekonnya tadi, Bu, ayo tanggung jawab tadi nawak ke mobil toh, Bu. Ada yang tanya nih, beberapa nih. Di belakangnya ada Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kendal ya, Mas. Sebelum hotel Sain atau setelah jembatan kecil itu, Mas, ada truk tangki trouble, Mas, di kanan. Sebelah kanan, lajur kanan, terus tadi terus datang sih mulai Aneka Jaya itu, Mas. Kayak gitu. Sudah ada Pak Polisi. Truk tangkinya ditemenin dua kawannya, Mas. Jadi ada tiga truk tangki yang berhenti di situ, Mas. Antrian sih nggak panjang sih, Mas, tapi lumayan. Okay. Kalau pagi ini kan banyak yang aktivitas, Mas.
2: Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko. Ini melaporkan dari Jalan Soekarno Hatta Kendal ya, Kawan Rasika informasinya. Sebelum Hotel Sai Inn tuh ada truk berhenti di lajur sebelah kanan. Ki kudune Pak Himawan Kendal ya ketemu sih. Kudune. Oh, udah ada. Oh, lah ini udah ada Pak Himawan. Udah ada Pak Iwan. Nah, ini dia. Truk tangki Kawan Rasika mogok ya. Di Jalan Soekarno Hatta Kendal yang menuju arah ke Semarang, tepatnya sebelum percabangan masuk ke Jalan Soekarno Hatta Kendal. Wah, yang mogok satu tapi yang nunggu telu. Jadi kurang lebih ada ya empat ya. Satu, dua, tiga truk tangki yang berhenti di lajur sebelah kanan. Jalurnya tersendat sedikit ya, yang dari Kendalnya, tapi Kendal yang sisi barat sana ya, Kendal yang dari Purin, yang dari Jambe Arum, yang dari Weleri, yang dari Gemoh menuju arah Semarangnya, bukan Kendal kota yang menuju arah Semarang ya, sebelum Kendal kota. Ini yang dilaporkan Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Iwan. Matur suwun ya informasinya kawan-kawan Kendal, Pak Rosi, Salik, Pak Iwan sama Pak Ragil Priyo Jatmiko. Ini informasi perkembangan jam 7 pagi di wilayah Kendal, ada truk mogok di Jalan Soekarno Hatta Kendal sebelum hotel. Ya, sebelum hotel masuk ke kota Kendal itu kalau Anda dari Jambe Arum menuju arah ke Kendal atau arah Alun-Alun. Pak Bowo Artanto.
5: Mas Yuda, pukul 6 lebih 53 menit saya melintas di TL Jepang, Jalan Lingkar Kudus ya. Untuk truk yang trouble dari kemarin pagi itu masih ada ya sampai pagi hari ini. Sebelum TL Jepang, lajur kanan masih dalam proses perbaikan. Kelihatannya di bagian roda-rodanya masih yang masalah karena rodanya ada dilepas ya. Belum menimbulkan ketersendatan ya, antriannya masih normal-normal saja. Kepadatan volume lalu lintas dari arah Pati menuju Demak Semarang ya Mas, untuk yang truk trouble-nya di lajur kanan sebelum TL Jepang. Matur nuwun.
2: Nah itu tadi Pak siapa ya? Pak Rifki Saputra toh yang tanya ini, yang tanya kondisi di kawasan Jalan Lingkar Kudus. Mengaten kondisinya, pantauannya dari Pak Bowo Artanto yang sudah sampai lokasi. Dampak lalu lintasnya nggak yang begitu signifikan kok, meski masih ada beberapa titik peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Lingkar Kudusnya. Matur suwun Pak Bowo Artanto, selamat bekerja dan beraktivitas. Dan ini Pak Diki Harmanto juga kan toko Kudus. Atau bagaimana situasinya?
6: Pagi Kawan Asia, pagi Mas Yuda, pagi. Oh ya Om Jamal, semoga lekas pulih ya dan dapat beraktivitas seperti sedia kala lagi. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 7 tepat sudah sampai di etape pertama yaitu TL Trengguli. Situasinya ramai lancar, cuaca materinya belum begitu cemlorot ya. Ke arah baratnya itu ada kayak mendung, apakah hujan? Redup soalnya gitu. Ya, mungkin itu dulu, nanti diupdate lagi kalau sempat.
2: Oke.
6: Okay. Ya, mau cerita kejadian tadi pagi yang menurut saya cukup membagongkan ya.
2: Nopo,
6: piye, jadi pas pagi-pagi saya habis mandi itu, nah istri itu mau beli sarapan ke tetangga gitu kan. Nah, kok dia lama kayak terpaku gitu di teras rumah gitu, terus tak samperin kan ada bunyi kresek-kresek, dapat toh tak tanya, dia tanya ada ODGJ tidur. Oh terus mau tak samperin, mau tak bangunin suruh pindah gitu kan, malah jesus pak udah wes masuk aja, aku disuruh masuk ya kamu bujuku. Lah terus dia yang bangunin suruh pindah ODGJ-nya. Weh, bujuku wani jebule.
2: Lebih wani ya, budi kita.
6: Itu aja. Intermezzo pagi-pagi. Terima kasih.
2: Oke, Mas. Pak Diki Armanto yang ceritanya pagi hari ini. Pak Joko Kawianto.
7: Selamat pagi, Bung Yuda, kawan Rasika.
2: Pagi, Pak Masuri, Joko.
7: Sambiroto Raya masih lancar, Sambiroto Raya lancar, Sendang Guo Raya juga lancar. Ini masuk ke Mojopahit, sedikit ke selatan, mulai di TL Supriyadi. Matur suwun.
2: Okay. Matur suwun, Pak Joko Kawianto, Pak Didik Sigit Setiawan.
8: Mas Yuda, aku yeah. Tak melu-melu Bu Noni Herawati.
2: Ini
8: aku meh menjual Ford Fiesta warna ungu Mas Yuda. Tangan jani Bu Noni Herawati wis timbang nenggone ngomah kebletukan. Oh. Sampai dengan sampai University sudah lancar Mas Yuda.
2: Berarti Pak Didik Sigit Ciaman tuh punya berapa sih? 3 mobilnya. Yang sekarang ini yang kilometernya masih pendek. Asik. Terus ini tadi 2 sama satu lagi 3. Wih ngeri ya kawan-kawan Rasika, mobilnya udah telu-telu berarti ning omah ya. Ki sing wis ketahuan ada Pak Didik Sigit Setiawan, Bu Nining Widiyawati ya telu juga mobilnya, Bu Nini Herowati ya berarti 3. Pak Bowo Artanto barang ya 3 to koyone mobilnya. Ya pantes nek kota Semarang mobilnya 265.000, bayangke sak wong telu-telu ini. Siapa lagi yang mobilnya telu? Yoyo Rakpopo, cuma harusnya sudah siap ya dengan kepadatan dan juga segala hal yang terjadi di jalan raya kan istilahnya. Nah, semuanya ini baru contoh example kasar aja ya dari ceritanya kawan kita yang satu orang aja mobilnya 3 kawan Rasika. Loh, nggak apa-apa, tidak ada yang melarang juga, tapi dengan kondisi seperti ini kan harusnya udah harus lebih siap menuluh dengan berbagai kemungkinan padat dan juga rame di jalan raya, ya nggak sih? Dan aku yakin bukan cuma Pak Didik Sigit Setiawan, Bu Nuning Widiyawati, Bu Nini Herowati, atau Pak Bowo Artanto saja, dan aku yakin masih sebagian banyak dari kawan-kawan Rasika juga, I think kendaraannya pasti lebih dari 2, bukan lebih dari 1 lagi ya, tapi lebih dari 2. Mobil 3, motor berapa? Ayo bayangke. Dalam satu rumah itu. Ya, mantap lah kalau gitu ya. Semangat Bapak Ibu semuanya. Pak Tommy Wasiso.
9: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Jam 7 ya Mas ya, terjadi ketersendatan di Berjajar 3 ya Mas ya.
2: Ya ini contohnya langsung
9: untuk
2: muncul.
9: Untuk pengendara yang mau melewati daerah sini dapat mengambil jalur lain ya, karena ketersendatannya lumayan panjang. Matur suwun.
2: Nah ini contoh studi kasusnya adalah di Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang ya, di jalan pertigaan Berjajar 3. Mungkin contoh pembangunan jalan di sana kondisinya sudah sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada ya kawan Rasika, tapi peningkatan yang terjadi di setiap individunya ini kan istilahnya ya bertambah terus kan. Contohnya tadi ketika satu orang lebih dari 3 kendaraan yang dimiliki dan semuanya tindakan, jadi ya orama itu nih soalnya kemacetan dan kepadatan kemudian terjadi di beberapa lokasi dan juga titik-titik pusat kegiatan ya, atau pusat tempat tinggal di beberapa lokasi di Kota Semarang. Pak Agus Trioko.
10: Mas Yuda.
2: Ya.
10: Coba tanya ke Bu Nini itu mobilnya yang dijual tuh sudah ada stiker asikannya belum? Jadi kalau mau nilai jualnya tinggi itu harus ada stiker asikannya ya Mas ya.
2: Belum, Bu Nini Erwati katanya mau kesini tapi kesini-sini ya. Belum, itu belum ada stikernya Rasika. Ya kene meh ditambah stiker Pak Bun ini ben tambah nilai jualnya katanya Pak Agus Trioko. Pak Arif.
11: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Perjalanan dari Banjarnegara pukul 5. Sekarang pukul 7.15 sudah sampai Pesurat Mas Yud. Wonosobo, Parahan, Temanggung aman lancar Mas Yud, tidak ada kendala.
2: Cakep banget.
11: Untuk rute selanjutnya saya tak stay tune di 105.6 Rasika tercinta. Info-info Mas Yud, rute arah ke Semarang Mas Yud. Mudah-mudahan paringi selamatan, kelancaran, tidak ada kendala suatu apapun. Matur suwun
2: Pak Arif. Wah kayaknya harapan Anda pagi ini terkabul Pak Arif, karena memang kondisinya masih terpantau baik dan ramai lancar saja. Nah ini soalnya toh di belakangnya Pak Arif ada Pak Iwan. Pak Iwan kita itu juga perjalanan dari Purwokerto Semarang lewat Mbah Rowo ya. Radionya tetap Rasika ya, yang bikin hati senang. Terima kasih kawan-kawan Rasika, safe drive, terima kasih. Ini udah sampai Semarang, Pak Iwan kita dari Purwokertonya. Diskon ini di wilayah Kabupaten Semarang lalu lintasnya masih baik kok. Dari Jambu, Ambarawa, Bawen menuju arah Ungaran Semarang kondisi dua arahnya masih terpantau baik. Jalur arteri lancar, jalur tol juga sama. Ini ada Pak Iwan kita dari Purwokerto dan Pak Arif tadi dari kawasan Megelang ya kawan Rasika, yang sudah sampai kawasan Jambu, Pringsurat Jambu dan sekitarnya. Yus, nanti kabar-kabar lah ya, pokoknya Pak Iwan kita sama Pak Arif gak ada kabar lagi, berarti toko Megelang sampai dengan Semarang lancar.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
14: Mau tijus! Mau!
13: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI As-Salam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI As-Salam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI As-Salam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

aku munculkan dulu ah. Ini adalah salah satu grup yang waktu itu suwi banget ya, sembuh suwi banget. Pokoknya waktu itu kita pernah setiap hari Jumat di Lagu Legenda Indonesia itu muter lagu band-band rock Indonesia ya, band-band klasik rock Indonesia. Dan ini one of my favorite. Aku jadi suka lagu ini toh kawan Rasika, gara-gara waktu itu suwi banget sih kawan, ini satu tahun yang lalu ya. Ya enggak ding, akhir tahun kayaknya, akhir tahun 2025 kemarin bulan September atau Oktober gitu. Ya berarti sudah satu tahun ya, mau sekarang mau September. Ya ampun, cepat sekali waktu berjalan. Andromeda guys. Angkatannya siapa ki Andromeda? Kawan Rasika harusnya banyak ya, angkatannya wong okeh ya ki. Jadi kita munculkan di Lagu Legenda Indonesia pagi hari ini. Situasi lalu lintas, arus lalu lintas masih terpantau baik ya, kawan Rasika. Tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan atau jadi hambatan sampai harus dihindari insiden skala besar atau ekstrim nihil, kawan Rasika, ke berbagai ruas jalan. Sampai saat ini 7.40. Nah nanti menit-menit selanjutnya kita akan cek lagi di Kelana Kota sampai jam 9.

0: Awalnya aku juga nggak tahu kalau ada grup band rock Indonesia namanya Andromeda. Ya aku tahu Andromeda itu ya tokoh Bung Jamal ngawarasikan, dan kemudian aku suka. Andromeda ki angkatane sapa, ayo angkat tangan. Mumpung kondisi jalan dan lalu lintasnya baik ya. Situasinya juga masih ya kondusif ya, tidak ada lokasi-lokasi yang perlu sampai harus dihindari atau diwaspadai secara signifikan. Wis kawarasikan menuju kemanapun Anda berada dan titik lokasi tujuan Anda wis baik ya, tidak perlu menghindari titik-titik lokasi-lokasi tertentu kawarasikan. Pak Iwan kita oke, matur suwun. Iki ada langsung muncul ki angkatane ki Pak Andrew Wiraatmaja ki. Wah, Andromeda eraku banget kuwi. Saya kalau latihan nyanyi ke sawah atau pinggir sungai biar suaranya bisa los tanpa mengganggu tetangga. Dulu banyak banget band-band era 90-an yang keren dan persaingannya sangat ketat. Setiap minggu pasti dengerin stasiun demi stasiun radio untuk mengetahui chart atau peringkat popularitasnya katanya. Penyanyi-penyanyi single pun juga banyak kayak Anggun J. Sasmi, Nika Ardila, dan lain-lainnya. Nyanyi ke sawah atau sungai biar suaranya iso los. Piye Pak waktu itu Pak? Lembeng Pak ning sawah Pak. Pak Almuna, selamat pagi. Oke, matur suwun. Kemudian Pak Yusuf Sebastian.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Perjalanan dari Ngalian ke Purian Jasmoro sampai di sekitar Bulog Kalibateng ada dump truck bawa tanah itu ya, Mas ya. Ini pagi-pagi banyak yang lewat ini. Jalan pelan-pelan dan salah satunya ada yang mogok berhenti di sebelah kiri di sekitar Bulog. Membuat ketersedatan mulai dari Anoman ya Mas, TL Anoman itu karena ada truk dam bawa tanah berhenti di sekitar Bulog. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Iwan Kendal. Juga perjalanan sudah sampai Jalan Siliwangi di depan BMKG Kalibanteng, bikin gremet ya, ada dam truk mogok di lajur sebelah kiri nyambung sampai traffic light Hanoman. Kemudian juga Pak Isnan juga sama melintas di sana. Ada truk mogok ya, kawarasikan truk trouble sebelum makam Erevelt Kalibanteng ya. Ada truk trouble di lajur sebelah kiri juga menjelang flyover Kalibanteng. Tapi kalau Pak Isnan sih bilangnya masih ramai lancar ya.
2: Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini melintasi RHM di Subeno, jalur tercinta kita semua. Lancar Mas, sangat lancar. Ini tidak ada tanda-tanda ketersendatan. Ada nggak isi? Oh nggak ada Mas, bener Mas. Sampai Pasar Mijen, oh menjelang Pasar Mijen aja, tapi dikit cuma antri yang pertigaan Pasar Mijen. Relatif sangat lancar kalau menurut saya sebagai pengguna jalan. Ini ya Mas, demikian, terima kasih. Antrian hanya beberapa detik saja, jadi sangat recommended untuk jalur RM di Subono pagi ini jam 6.58. Demikian, terima kasih.
3: Situasi di TL Jeraka ya Mas Yuda, itu yang lajur untuk mengarah ke kiri juga penuh kendaraan ya. Saya juga kurang tahu itu mau ke kiri atau mau ke kanan dengan melewati lajur yang searah kiri. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Isnan, Pak Iwan, kemudian juga Pak Yusuf Sebastian ya kawan, di Jalan Siliwangi, tepatnya di menjelang Kalibanteng, informasinya ada truk mogok, posisinya di lajur sebelah kiri. Penanganan yang di Jalan Jenderal Sudirman bagaimana kawan? Masih kelihatan asap-asap atau masih kelihatan armada damkar di sekitar Jalan Jenderal Sudirman masuk ke kota dari Kalibanteng? Tadi jam 6 sampai jam 7 tuh ada pemadaman lahan gedung kosong gitu di sana kawan Rasika. Apakah masih terpantau kah? Pak Agus Purwanto?
4: Selamat pagi Mas Yuda, info Alin di Segar Benca. Jam 7.30 semua arus dari atas maupun bawah lancar, walaupun padat tapi lancar. Terima kasih, minta lagunya Mas, Rumah di Atas Bukit.
0: Enggak boleh, udah satu aja.
4: Maturun.
0: Oke, maturun suan. Lagu legendanya cuma satu aja ya, kamar. Sehingga jam 7 sampai jam 8. Besok, untuk besok lagi.

0: Beberapa hari menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan sejumlah detail teknis pelaksanaan, terutama rangkaian pembukaan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bersama Asisten Deputi Bina Keagamaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kemarin telah melakukan pemantauan di sejumlah lokasi pelaksanaan MTQ. Selain lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang sebagai venue utama, pemantauan juga dilakukan di Masjid Baitur Rahman, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Gedung Gradika Bakti Praja. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, secara umum, tidak ada catatan berarti dari hasil pemantauan Kemenko PMK mengenai persiapan pelaksanaan MTQ Nasional 31 Jawa Tengah. Perhatian kini diarahkan pada hal-hal teknis agar seluruh rangkaian kegiatan, khususnya pembukaan, dapat berjalan lancar. Pemprov Jawa Tengah menargetkan seluruh pekerjaan dan penataan selesai 100% pada tanggal 10 September 2026, atau satu hari sebelum MTQ Nasional dimulai. MTQ Nasional 31 akan berlangsung di tanggal 11 sampai 20 September 2026 di 12 venue di wilayah Kota Semarang. 2.833 kafilah dan official dari 38 provinsi dari seluruh Indonesia dijadwalkan hadir dengan jumlah keseluruhan yang terlibat mencapai 7.000 orang. Di sisi lain, tuan rumahnya yaitu Kota Semarang, dalam hal ini Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ Nasional di Kota Semarang nanti bukan sekedar agenda perlombaan keagamaan, tapi momentum bagi Kota Semarang untuk memperkenalkan potensi daerah kepada seluruh masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Kehadiran ribuan kafilah dan tamu dari berbagai daerah nantinya dapat menjadi kesempatan bagi Kota Semarang menunjukkan karakter kotanya sekaligus memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lokal. Ketua Pelaksana Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Semarang Labib Abdullah mengatakan, seluruh masyarakat dapat turut serta menyukseskan perhelatan nasional ini, karena MTQ Nasional menjadi momentum bagi Kota Semarang dan Jawa Tengah, sehingga seluruh masyarakat bisa dapat menjadi penonton, tapi juga ikut serta menciptakan suasana yang nyaman bagi para kafilah dari berbagai daerah. Pembukaan dimulai di tanggal 12 September 2026 kamarasikat dengan pawai ta'aruf. Sementara untuk opening ceremony nanti akan dilakukan pada tanggal 12 September 2026 mulai dari jam 4 sore di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Oh, ini Bu Tati katanya barusan lewat Kali Banteng, Jalan Jenderal Sudirman, Siliwangi, aman lancar mas, nggak ada giat apa-apa katanya. Oh, syukurlah kalau gitu, berarti penanganan kebakaran halaman rumah kosong di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang tadi dilaporkan jam 6 pagi sudah membaik lah gitu istilahnya ya. Nah, terus pun Bu Tati laporannya, Pak Nur Aini, beras SPHP menurut saya selama ini jelek mas mutunya dan kotor. Dengan harga Rp12.500 per kilogram kalah mutunya dibanding dengan beras Bansos meski sama-sama dikeluarkan oleh Perum Bulog, katanya Pak Nur Aini. Bu Anastasia melaporkan sudah sampai kantor di kawasan industri Kendal. Perjalanan dari Kota Semarang, tepatnya dari Barito sampai dengan kawasan industri Kendal, lancar. Cuma memang ramai saja di sekitar Hanoman, Jalan Siliwangi, tapi selebihnya lancar. Sip ya, berarti terbukti kelancaran arus lalu lintasnya dari SMG menuju KDL alias Kendal. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya. Perjalanan pagi ini Pak Agus Rianto cuma menempuh 27 menit saja. Cuaca sangat cerah di Surabaya. Pak Eka Agus.
2: Pagi Kawan Raja, pagi Mas Yuda, pagi Rasika, pagi kawan-kawan semua. Saya melintas di Kubro ya. Kubro lancar nih, tidak ada kemacetan.
0: Mantap.
2: Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun, wis lancar kabeh nih infonya ya. Pak Andika juga, Pak Andika dari Genok, Sayung, Demak, masuk Tol Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Kalipucang, masuk Gotri, lancar juga situasi lalu lintasnya. Ayo mana lagi yang lancar, aku pengen dengar kelancaran pagi ini, ayo mana lancarnya, yuk tunjukkan ke aku ya. Lancar semua kondisi jalannya kawan-kawan Rasika pagi ini yang melintas.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Warsito.
3: Semuanya. Mas Yuda, saya laporkan ini tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 5 menit itu untuk kondisi lalu lintasnya krodit Mas di Jalan Tirto Agung karena sibuk nganter anak sekolah. Jadi krodit Mas di Tirto Agung sampai di ujung Tirto Agung Prof. Tirto itu krodit meskipun banyak Pak Polisi yang mengatur di sana. Okay. Karena juga ada sekolah yang baru itu yang dekat apartemen itu Mas. Jadi itu langsung potong kompas, potong lalu lintas langsung ambil kanan.
0: Betul, setuju.
3: Dari arah Tirto Agung sana
0: setuju,
3: itu dikalahkan betul sama yang dari sekolah baru.
0: Dari
3: itu,
0: sekolah baru toh.
3: Terus ini saya sudah OTW pulang ke Ungaran. Saya lewatnya tol Mas karena ada urusan penting. Jadi saya langsung lewat tol. Dan matur nuwun sudah keluar tol Ungaran. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Iya iya betul betul, matur nuwun Pak Warsito ya. Aku kemarin juga ngelegake lho ngawarasika. Kemarin aku ada meeting di Ambaru ya, ada meeting di Ambaru kemarin aku di daerah Tembalang sana. Aku ngelegake tuh sama sopir Bluebird, sama sopir taksinya. Aku bilang, Pak lewatin situ Pak, aku mau lihat sekolah di bawah situ. Dan ternyata ya sekolahnya tuh berarti melebu ya. Sekolahnya melebu di area apartemen itu dan kemudian aksesnya yang langsung crossing-crossing di medan yang istilahnya mau naik. Ya istilahnya di menjelang T-section di ujung jalan Tirto Agung. Aku sudah terbayang kawan Rasika kemarin aku ngelegake ya ke Tembalang padahal harusnya rak lewat situ. Pengen melihat situasi sekolahnya di sana ya kan. Yang jadi simpul kepadatan baru di wilayah jalan Tirto Agung Banyumanik kota Semarang ya kawan Rasika. Selain di persimpangan yang ada sekolah yang sudah eksis sebelumnya, sekarang ada lagi di ujung T-sectionnya itu dan aku sudah melihat langsung kemarin. Gimana kawan-kawan Rasika, driver online, driver-driver online, kemudian juga para ini, para persewaan mobil, katanya lagi membludak banget terutama dari stasiun Semarang Tawang, betul ya? Ini juga mumpung jalannya lancar nih, mungkin kawan Rasika ada yang cerita-cerita juga karena penumpukan penumpangnya itu terjadi sangat signifikan di stasiun Semarang Tawang kemarin kalau aku ngobrol dengan beberapa supir taksi reguler sih, bukan aku belum naik online sih, dengan supir taksi reguler itu kemarin bilang katanya, wah luar biasa sekali permintaannya, bahkan armada-armada semua diterjunkan ke bawah semua karena kan Bandara Ahmad Yani Semarang jadi salah satu bandara alternatif nih, jadi masyarakat-masyarakat yang dari Kuala Lumpur, dari Singapura, sana pada terbangnya dialihkan dan divert ke kota Semarang sehingga permintaan jumlah armada terutama untuk perjalanan darat ya kan, bahkan ada yang kemarin cerita ada yang sampai disewa hingga Cirebon, hingga daerah Pantura Jawa Barat sana informasinya karena Bandara Ahmad Yani Semarang jadi bandara alternatif. Mengingat Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup ya kawan Rasika karena dampak erupsi gunung Anak Krakatau. Iya betul Bapak Ibu semuanya, driver-driver online juga luar biasa berarti ordernya. Terutama dari stasiun Semarang Tawang dan juga dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Pak Diki Hermanto.
4: Update pukul 7.35 sudah sampai TL Genu ya. Situasinya ramai lancar, cuaca udah mulai terang tapi agak-agak redup. Okay. Untuk situasi di depan PT HIT kering ya di kedua arahnya.
0: Wah syukurlah.
4: Mungkin itu dulu, terima kasih.
0: Berarti peresnya langsung wis peres aja ya dan peres cenderung turun. Tidak sampai tumpah ke jalan. Wah syukurlah kalau gitu. Pak Wahyu.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat
0: pagi
5: kawan Rasika semuanya. Selamat pagi Om Jamal. Semoga cepat sembuh dan amin, bisa beraktivitas seperti biasanya. Pukul 7 lebih 18 menit sudah sampai di Desa Mulyorejo ya Mas. Ini setelahnya Pasar Sedo itu Desa Mulyorejo. Alin dari SMA 2 Demak. Terengguli lancar, Pantura Demak Trenggulih juga lancar, mataharinya cerah, tuh cuaca juga cerah. Ya, yes, begini mas.
0: Menyenangkan ya kondisi nanti jalan rayanya.
5: Update ke depannya mas, sampai olahan. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu.
5: Pukul 7:36 sudah sampai di Welahan. Alin, lancar Mas. Aman jaya sentosa. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu. Mantap kalau gitu, dalannya lancar ya Kawarasika. Semarang Jeporo nih. Dari Pak Wahyu, kemudian juga Pak Andika, Pak Diki Harmanto, SMG, DMK, KDS, menuju arah Jeporo, juga kondisinya masih lancar sekali, menyenangkan ya kawan Warasika. Nggak perlu lewat mana, lewat jalur utama saja. Pak Fian.
6: Pagi Mas Yuda. mau info jalur dari Ungaran ke Ngalian via konven gimana ya, karena harus mampir ke Pamularse ini. Oh iya, di Ngombel sudah dibuka ya mas, tapi memang ada speed bump-nya, cuman ya saya setuju lah kalau di Ngombel kasih speed bump karena jalurnya memang jalur agak rawan ya situ, meskipun sudah sedikit landai dan bagus jalannya, dan speed bump-nya tidak terlalu ini, tidak terlalu atos gitu ya, tidak terlalu bikin mobil rusak, itu is okay lah. Tapi kalau kayak speed bump di Kalibanteng, terus di Dr. Cipto dan depan Kodam itu speed bump-nya rusak kendaraan itu mas, itu urgensinya apa gitu loh. Kalau daerah situ dikasih speed bump itu urgensinya apa, nggak ada itu urgensinya. Coba itu kalau dilihat dengan kalau ke arah mana Gedawang itu yang notabene rumah Bu Wali gitu. Wis dalane walus, mengga-menggo ra karuan, tikungan tajam tapi tanpa speed bump. Wah, enak toh? Pejabat enak, orang ngrasake mobil rusak. Gitu Mas. Jadi kita ya adalah memaklumi untuk speed bump itu, tapi yo sewajarnya gitu aja. Nek ra wajar yo tipe itu layak.
0: Oke, matur suwun Pak Fian. Bu Nini Herawati. Oke, matur suwun Bu Nini.
7: Suasana Yegi dari Sabara sampai Pasar Mijen ini masih, saya mau cari tahu kalau jam segini itu ketersendatan ya, itu dari mana? Biasanya sih dari RSUD Mijen, tapi ini lihat ini lagi marak ke, terus pindah Mas Yuda.
0: Pindah kemana?
7: Sudah dapat rumah buat anak-anak di Karonseh. Nanti saya anak-anak pindah ke Karonseh. Dulu sebelum Juli ya, itu yang nggak ada keluhan sih ya, anak saya yang SMA waktu itu sekolahnya di Nuris, yang nomor satu kerjanya di Ungaran dan itu ada mesnya. Nah sekarang nih anak saya yang pertama nih kerjanya di kawasan, anak saya yang paling kecil sekolahnya harus melewati Pasar Mijen. Wah, terkomplain-komplain tidak mau pula tinggal di BSB Taman Pelangi. Yes, alhamdulillah ini barusan lihat progres rehab rumah di Karonseh, nanti pindah ke Karonseh, jadi lewatnya anak-anak nanti pagi itu arah berlawanan dari macetnya. Wes bersyukur alhamdulillah wes, bagaimana sarane, soalnya susah ya kalau masih tetap kayak gini, isu-isu anakku wes stres, aku nggak terima, harus berputar otak mak nih.
0: Ya, putar otak itu ke omah ya, luar biasa.
7: Nih, masih belum nih, tambah muntel, wes, tambah lawan arus, wes, jen-jen nih, Mas Yuda ini loh, demi Mas Yuda, demi kawan Rasika sebagai laskar Kelana Kota ini loh, tak ewangi. Tuh, tenan dari RSUD, selalu dari RSUD. Gitu ya, pendelok gambarannya.
0: Nah, itu berarti bisa menjawab pertanyaannya Pak Fian tadi juga ya. Sementara untuk jalan mana? Jalan di wilayah Semarang sisi barat yang menjadi sorotan ya masih jalan RM Hadi Subono Mijennya saja. Kalau menuju arah Ngalian, jalan Profesor Hamka, Pantura Wali Songo, eksit tol Krapyak dan sekitarnya, kondisinya masih sudah normal ya. Sudah mulai normal lah ya, sudah jam 8 pagi. Jadi kepadatan saat ini masih ada di jalan RM Hadi Subono Mijen saja yang juga sudah mulai pelan-pelan terurai kepadatan arus lalu lintasnya. Kan tadi Pak Fian sebelumnya tanya dari Ungaran mau ke Ngalian Kota Semarang kan.
8: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah membongkar 3 kasus penyalahgunaan barang bersubsidi di Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Total nilai subsidi yang diduga diselewengkan mencapai 10,8 miliar rupiah. Direktur Kreskrim Suspolda Jawa Tengah Kombespol Joko Julianto mengatakan ketiga kasus memiliki modus berbeda. Di Sukoharjo, pelaku memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 dan 50 kg. Diperkirakan 232 ribu tabung diselewengkan dengan nilai subsidi hampir 7 miliar rupiah. Di Kebumen, pelaku memodifikasi mobil mini bus untuk menyedot biosolar subsidi. Sekitar 27 ribu liter diselewengkan dengan nilai total 390 juta rupiah. Sedangkan di Demak, pelaku menggunakan truk tangki modifikasi berkapasitas 6 ribu liter untuk menampung dan menjual kembali biosolar subsidi. Volumenya diperkirakan 240 ribu liter dengan nilai subsidi 3,4 miliar rupiah. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Pembangunan exit tol Patimura Salatiga hingga awal September ini telah mencapai progres 33%. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi mengatakan, pembangunan exit tol ini diharapkan memperkuat konektivitas jalan tol Semarang-Solo dengan kawasan Salatiga. Pembangunan exit tol Patimura juga menjadi bagian dari komitmen TMJ untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah. Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional 2026, TMJ menegaskan pelayanan jalan tol tidak hanya soal kelancaran perjalanan, tetapi juga keamanan, kenyamanan, dan pengalaman pengguna. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: lancar Bu Heni. Semarang Solotigo dua arah lancar sekali, jalur tol ataupun jalur arteri kedua arah tidak ada hambatan yang signifikan termasuk di pertigaan Krapyak. Lalu lintasnya masih baik dan lancar. Pak Erik Gustia, selamat pagi Mas. Aku mau toh jadi anak angkate Bu Nini Mas, biar disiapin rumah. Eh aku se, nomor siji lah Pak Erik nomor dua. Andre, yang pengen jadi anak angkatnya Bu Nini Herawati. Bu Enti, hari ini informasi dari Bandara Soekarno-Hatta sudah dibuka infonya. Wih, oh ya? Coba aku kok malah belum update dari Jakarta sana. Soekarno-Hatta Airport, rilisnya bagaimana pagi hari ini di tanggal 8. Oh iya, Kawarasika dirilis 7 jam yang lalu. Berarti 7 jam yang lalu itu jam berapa? Sekarang jam 8. 8 kurangi 7. Jam 1 pagi. Sehubungan dengan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini yang sudah mulai membaik, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melayani operasional penerbangan. Oke, baiklah kalau begitu. Di Bandara Jakarta ya, Kang Warasika. Keluarga-keluarga Anda ada yang terdampak kemarin selama hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu? Aku yakin pasti juga banyak tuh orang-orang Jawa Tengah yang mungkin dalam tanda petik terhambat perjalanannya di Kuala Lumpur, di Singapura, atau di Bangkok sana. Terus gimana perjalanannya saudara-saudara dan juga kerabat-kerabat Anda kemarin? Pak Eko, tanah Mas.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
1: Tadi dengar Mas Yuda bilang kemarin orderan driver online penumpangnya menumpuk ya. Saya nggak ngikuti Mas Yud, biasanya saya antar tamu tiap hari. Kemarin itu nggak bisa satu hari saya ngurusin online Mas Yud, online shop di rumah itu permintaan maskernya malah banyak, jadi saya nggak bisa mantau di jalan. Mobilnya juga istirahat di rumah Mas Yud, ngurusin itu.
0: Oke.
1: Permintaan masker banyak soalnya. Ternyata kemarin juga banyak penumpang juga ya. Ya syukurlah rezekinya dibagi-bagi semua. Yang biasanya saya di jalan 15 jam, kemarin di rumah terus satu hari penuh. Gitu ya Mas Yud. Ini sudah aman kayaknya, kondisinya sudah mulai membaik. Semoga cepat membaik ya Mas Yud. Amin. Jadi semua bisa beraktivitas dari segala penjuru. Sekian informasinya Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke. Baik, matur suwun. Pak Eko, tanah Mas, Pak Bagus Aditya.
2: Pun.
0: Ya.
2: Membalas komentarnya Mas Yuda tadi ya. Justru malah dondangkle pun.
0: Lah kok iso?
2: Pada penumpangnya banyak. Kalau ngandalin aplikator, pringis pun. Di samping karena potongannya dahsyat. Oke, baik kasih. Huh? Ya mending di offline gitu. Oh, gitu. Kalau jaga nunggu aplikator cuma bisa gigit jari pun. Kenyataan di lapangan zong gitu pun, padahal penumpangnya banyak.
0: Iya, makane.
2: Bukankah begitu para driver online? Matur suwun.
0: Oh, lah kemarin soalnya aku kan cari ya, ya mohon maaf kalau aku nyebut ya pimpinan Rasika, mohon maaf aku nyebut merek. Bluebird itu susah banget, ya nggak susah yang gimana-gimana sih ya, itu agak lama lah gitu dapatnya ya Kang Warasika. Cari Bluebird tuh lama sekali kemarin di wilayah kota Semarang. Nah, dengan kemarin aku ngobrol dengan beberapa sopir taksi merek tersebut, Kang Warasika, sopirnya itu pada kompakan ketika aku berangkat, kemudian juga ketika aku pulang juga kompakan. Mereka bilangnya ini semua armada sekarang sedang di bawah semua Mas, sedang di stasiun Semarang Tawang, sedang di Bandara Ahmad Yani karena permintaannya tinggi sekali. Makanya armada-armada yang biasanya ngepul di Banyumanik, ngepul di Tembalang, ngepul di beberapa lokasi di kota Semarang tuh pada ke arah stasiun semua. Itu supir taksi reguler yang aku tanyakan. Nah, ternyata supir online beda berarti. Oke, matur suwun ya Pak Bagus Aditya sama Pak Eko, tanah Mas, ya kan, yang cerita pagi hari ini. Kemarin sih ya, aku cuma dapat dari 3 sopir taksi Bluebird sih, Kawarasika, dari ceritanya semuanya kompakan kalau armadanya pada di bawah semua, makanya yang biasa ngepul di daerah atas-atas pada susah nyantele, andai kan dapat juga agak jauh, mengaten. Nah, tapi informasinya kan pagi ini Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai dibuka.

buka kan. Cuma kalau aku buka di beberapa forum penerbangan dan juga informasi terkait kegiatan masyarakat, nampaknya masih banyak ya penerbangan yang mungkin berangkat semalam ya kan, menuju arah ke Jogja, menuju Solo, menuju Semarang, masih ada banget, sehingga pagi hari ini ya dalam tanda petik di kota Semarang masih kena limpahan ya penerbangan-penerbangan yang semalam atau kemarin ya kan, perjalanan dari luar negeri terutama. Oke, kalau begitu, ini kalau katanya Pak Andrew Wiraatmaja tadi dibuka dini hari jam 00.00, Mas. Hari ini tanggal 8 September 2026. Nah, ini kalau katanya Pak Muslim, mungkin yang ramai teman-teman online di Bandara Ahmad Yani, Mas, ya, atau ya taksi reguler di bandara tersebut. Kalau di stasiun memang meningkat, tapi nggak yang sampai signifikan gitu infonya dari Pak Muslim kemarin. Kemarin ya, Kawarasika ya, once again informasi dan juga ceritanya tadi. Tadi.

0: Nah, selain itu, Kawan Rasika, aku juga punya cerita. Kawan Rasika, ingat gak sih kayak sebulan atau mungkin dua bulan yang lalu aku cerita kalau nyamuk-nyamuk zaman sekarang itu ganas-ganas banget. Nah, ternyata itu ada diskusinya di threads Kawan Rasika. Menarik nih. Jadi, ada sebuah akun gitu yang menanyakan Kawan Rasika ke publik, ini produk-produk obat nyamuk, apa gak mau upgrade ramuannya gitu? Sekarang nyamuknya pada gila-gila banget gak mempan sama obat nyamuk. Tuh kan, berarti aku juga orang dewean yang merasa nyamuk-nyamuk di musim-musim sekarang tuh nyamuknya pada gila nih, ganas-ganas banget Kawan Rasika. Nah, ini kemudian dijawab oleh seorang insider Kawan Rasika dari sebuah brand obat nyamuk. Menanggapi dari utas tersebut ya, menanggapi utas dari threads tersebut ya Kawan Rasika. FYI, ibu saya itu kerja jadi tim salesnya sebuah merek pembasmi nyamuk ya, depannya B, belakangnya N, udah itu pangsa pasar terbesar, jadi Kawan Rasika pastinya udah tahu. Ibu saya itu tahun 90-an kerja jadi tim salesnya merek obat nyamuk B tersebut, Kak. Kata ibu saya, racun aktif dalam merek B cair yang namanya propoxur itu zaman dulu kadarnya tinggi, makanya ampuh. Tapi ternyata keampuhan yang ada di dalam obat-obat nyamuk era zaman dulu itu semakin kesini semakin banyak dimanfaatkan oleh orang yang berniat untuk nyuwun sewu, mengakhiri dengan menyakiti dirinya sendiri. Makanya kan banyak tuh obat merek tersebut sering dipakai untuk mengakhiri hidup sendiri. Maka dari itu, dari perusahaan kemudian mengurangi kadar propoxurnya sehingga sekarang mungkin banyak orang yang komplain merek obat nyamuk tersebut sekarang sudah tidak mempan di nyamuk, Kawan Rasika. Ya kan, kerasa nggak kalau nyamuknya sekarang pada ganas-ganas nih? Akhirnya aku punya jawabannya, Kawan Rasika, kenapa obat nyamuk sekarang tidak manjur. Ya ini jadi salah satu jawaban-jawaban dari insider ya, ini bukan resmi dari pabrik merek pembasmi nyamuknya itu tadi Kawan Rasika, tapi dari salah satu insider. Atau bahkan ada penelitian yang menyebut zaman sekarang itu nyamuk sudah resisten. Sudah banyak studi yang membuktikan resistensi nyamuk dengan insektisida komersial. Di sisi lain, nyamuk sudah sering terpapar obat nyamuk, makanya jadi kebal. Ada penelitiannya, nyamuk resisten terhadap insektisida komersial. Ya kan? Terjawab sudah. Waktu itu aku juga ceritain sama Bung Jamal tuh, 2 bulan apa sebulan yang lalu ya. Tangi-tangi awakku bentol-bentol kabeh dicokoti nyamuk, kemulan sumuk. Ya ora kemulan cokoti nyamuk ya. Nyamuknya ganas-ganas ya beneran Kawan Rasika, dan pada merasa enggak kalau merek-merek obat nyamuk itu sekarang pada kurang mandi. Nah itu jawabannya tuh ya, salah satu dari brand merek ternama pembasmi nyamuk. Jadi ada zat propoxurnya yang dikurangi karena dipakai untuk tindakan yang kurang sesuai oleh masyarakat nowadays.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Zainuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah,
2: bisa di atas jembatan Kaligarang. Proja ketemu sama Rasika, cuman lagi di jalanan, jadi nggak bisa ini ya. Mau ngopi-ngopi gimana gitu dengan Pak Danu.
0: Oh, ketemu Pak Danu. G1380
2: apa tadi belakangnya? Sudah tak kirim itu Mas. Tadi langsung tak langsung din gitu. Rasika Mas, ya. Pak Danu, saya Zainuddin. Mas sudah. Alhamdulillah saya perjalanan tadi dari Boja sampai untuk Suropati hingga ke Kaligarang hanya kepadatan aja Mas. Rapat ya maklum lah, namanya orang pada berangkat kerja. Maaf ini saya barusan betul Rasika lupa nggak tak hidupin batin aku kok orang sing. Oh kok ya sebulan lupa nggak nyalain radio. Gitu Mas sudah. Nanti kalau ada apa-apa atau gimana saat itu ulang ya.
0: Baik.
2: Matur nuwun sudah.
0: Waalaikumsalam Pak Zainuddin. Ini soalnya toh langsung Pak di depannya Pak Zen. Di depannya Pak Zen ini kita dapat informasi dari Pak Yung. Pak Yung ngasih info ada truk mogok di lampu traffic light Tanah Mas Arterio Sudarso. Pak Yung yang arah kemana Pak Yung iki? Arah ke pelabuhan atau arah ke Kalibandang ya Pak Yung? Ini informasinya di traffic light Tanah Mas persis ya guys. Di jalan Arterio Sudarso, cuma aku no clue banget ini arah kemana yo. arah Kalibanteng daan Pak Yung, betul nggak? Ada truk kawan, truk trailer mogok di jalan arteri Yosudarso, tepatnya di sekitar simpang Tanah Mas Kota Semarang informasinya. Nah, ini melengkapi informasinya Pak Zen toh tadi yang sudah masuk di kawasan arteri Yosudarso sisi cakrawalanya. Ini ditambahi sama laporannya Pak Yung di sekitar lampu traffic light Tanah Mas itu berarti arah Kalibanteng toh? Ya, betul. Oke, posisi truknya ada di lajur tengah ya Kawan Rasika. Posisi truknya ada di lajur tengah Kawan Rasika, jadi lajur paling kanan dan juga lajur kiri ini kalau aku lihat dari videonya yang bisa dilintasi nih, tepatnya di traffic light Tanah Mas yang arah pelabuhan, mohon maaf. Arah pelabuhan, matur suwun Pak Yung infonya. Nah, ini langsung dilengkapi sama Pak Nathan juga nih yang lewat jalan arteri Yosudarso. Ini rute saya dari Puri Anjasmoro arteri Yosudarso.
3: Selamat pagi Mas Yuda, tadi melaporkan dari Puri Anjasmoro terus arteri Yosudarso. Tadi di perempatan Tanah Mas tadi ada truk trailer mogok sepertinya di lajur tengah. Dikasih kun itu di lajur tengah. Nah, terus di Kubro tadi sudah agak tersendat tapi belum terlalu panjang sampai di depan masjid situ. Terus ini sudah sampai batas ya. Ban Politron ini kering. Perjalanan lanjut ini mau ke arah Dempet lewat konven Demak. Begitu.
0: Oke. Thank you so much. Wah, berarti termogoknya tadi yang arah pelabuhan ya berarti. Sementara untungnya masih lancar jalurnya. Nih, melengkapi infonya Pak Nathan yang sudah masuk Sayong. Pak Antok juga tadi perjalanan pukul 7.25 dari Bangetayu, Kota Semarang menuju Undaan Kudus. Lancar, R-nya banyak. Kondisi jalannya juga aman. Sulaiman jam 8.20 sudah sampai Undaan Kudus. 7.20 sampai 8.20 dari Bangetayu, Kota Semarang sampai Undaan Kudus, laporannya Pak Antok. Kemudian ada kok Wendy.
4: Sudah. Pun.
0: Yo.
4: Ataupun kok ya ono wong ora genepi pun. Oke, ora genepi pun.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Teriak-teriak kuwi kok Ben.
4: Dekat Bang Jomekti pun. Terima kasih.
0: Di kawasan pertigaan DKK ya, sudah. Di perempatan ya.
4: Kita pun kok ya ono wong ora genepi pun. Oke,
0: baik, matur suwun informasinya ya. Kita simpan video dan juga laporannya tuh biar nanti teman-teman petugas bisa patroli di sana. Pak Kodri, masuk tol Banyumanik, tol Semarang Solo, langsung nyambung di tol Semarang ABC, turunan Tembalang, sampai Kaligawe, bolone sidik katanya Pak Kodri. Tandanya jalurnya lancar ya, tol Semarang Solo dan juga tol Semarang ABC. Ini Kubro arah Perabuhan juga masuk jam 8 pagi sudah mulai padat situasinya. Mulai dari setelah jembatan tol Kaligawe itu sudah merambat di kawasan Kubro. Arah Kaligawe juga padat ya, simpulnya di jalur menyempit setelah Masjid Syekh Jumadil Kubro. Infonya dari Pak Kodri. Kalau aku hitung dari interval laporannya Pak Kodri, pertama kali antre di setelah jembatan tol Kaligawe itu 8.10, kemudian sampai depan Masjid Syekh Jumadil Kubro itu 8.15. Kurang lebih sekitar 5 menit informasinya. Thank you Pak Kodri, Pak Yulianto Prasetyo Utomo, tol Semarang Demak, Lingkar Demak, Trengguli, Kalinyamatan, Jepara Kota, lancar, dua arah, cuaca agak berawan. Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta memang banyak yang beralih menggunakan kereta dan moda transportasi lainnya, Mas. Tamu saya saja ada yang naik pesawat, turun di Bandara Surabaya, Bandara Juanda Surabaya, langsung perjalanan darat ke Jakarta. Nanti siang saya perjalanan lanjut ke Pati. Nah, nih Kawan Rasika ya. Pak Lasarus.
5: Pagi Mas Yuda nih, saya melintas di Kota Lama. Tapi lampu merahnya yang mau menuju Kota Lama itu masih dinyalakan warna kuning kedip-kedip, Mas. Jadi harus berhati-hati bagi Kawan Rasika yang mau melintas di perempatan mau ke Kota Lama itu, yang dari Pasar Kobong ataupun yang dari Mataram itu, karena traffic light-nya masih nyala kuning, kedip-kedip, bukan merah, hijau, kuning ya. Tolong disampaikan ke pihak terkait biar tidak mengganggu atau menghambat perjalanan kawan Rasika yang mau melintas di Kota Lama. Begitu Mas Yuda, kawan Rasika, tetap semangat di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain, dan tetap hati-hati karena keluarga kita menanti di rumah. Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya Pak Lazarus. Pak Ardana
6: melaporkan perjalanan dari Pringapus sampai Karyadi, jalan lancar, tidak ada kemacetan.
0: Bravo, seloso lancar tenan iki, menyenangkan sekali. Pak Eko Chandra,
7: bukan nyamuknya yang ganas-ganas Mas, nyamuknya udah pada nekat, kadang mumet nyamuknya. Kerasa kayak
0: kahanan.
7: Darahnya manusia udah nggak seger lagi. Pahit, pahit kapi ya. Cuaca di sana tiga temar Mas. Ada sinar matahari tapi malu-malu.
0: Okay.
7: Begitu informasinya, matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Ya wis lah, lancar kabeh. Aku tak ke iklan kalau gitu. Iklan lagu aja ya sampai jam 9 wong dalane lancar. Nanti kita update lagi. Perjalanan di Kelana Kota Pagi masih ada waktu sampai jam 9.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
14: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
13: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
15: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
13: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
16: Mau dong. Taste good.
13: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoint, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Podcast. Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Yes, siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kendal itu sebenarnya tadi kita dapat informasi ada truk mogok ya, kawah Rasika di Jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal sebelum masuk ke jalur satu arah Jalan Soekarno-Hatta sebelum sebuah hotel yang ada di Kendal. Itu ada truk mogok, informasinya tadi kita dapat info runtutan tuh dari jam 7 sampai dengan jam 7.30. Tapi ya dampak lalu lintasnya masih baik-baik saja ya informasinya. Dan perkembangan saat ini coba kita buka informasi dari kawan-kawan Rasika yang saat ini melintas di kawasan Jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal ya, kawan Rasika. Kemudian di kawasan jalan wilayah menuju arah ke Weleri, Batang, Pekalongan, dan sekitarnya, untuk situasi arus lalu lintas di Pantura ataupun di jalur arteri masih lancar ya, kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan nihil kedua arah secara umum. Jadi untuk wilayah Pantura, Batang, Kendal, Pekalongan, ya kan, bahkan dilanjutkan hingga kawasan Pemalang, lalu lintasnya masih landai saja, tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan kedua arahnya. Dan dari Otorita Bandara Soekarno-Hatta, Kawan Rasika, dari Kementerian Perhubungan sendiri mengatakan juga untuk saat ini kondisi di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta situasinya sudah normal kembali ya, Kawan Rasika. Dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta seperti ini keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pagi hari ini.
1: Malam hari pukul 23.59 kami mengakhiri penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara lain yang terdampak, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian juga Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto. Sebelumnya kami sudah membuka bandara yang berada di Pagar Alam. Pembukaan kelima bandara tersebut kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Oceanic S Advisory Center yang berada di Darwin. Pesawat yang berangkat pertama tadi adalah pesawat kargo, kemudian nanti juga pesawat Garuda yang akan menuju Sorong dan Jayapura, kemudian pesawat Batik yang akan ke Ambon. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa kita akan menerbangkan pesawat-pesawat tersebut, namun sebelum menerbangkan kami ingin bahwa memastikan kelayakan dari pesawat-pesawat tersebut. Jadi mungkin akan membutuhkan sedikit waktu tambahan dari pesawat tersebut untuk dipersiapkan. Jadi kami mohon sedikit kesabaran dari para penumpang dan masyarakat bahwa kita akan melakukan pemeriksaan ya, untuk memastikan bahwa pesawat tersebut layak untuk terbang.
0: Nah, jadi Bandara Soekarno-Hatta sudah beroperasi normal, Kawan Rasika. Jadi mungkin ketika Anda punya saudara, kerabat, rekan ya kan, yang mungkin perjalanan dari dan ke Jakarta atau bahkan yang posisinya yang cukup jadi perhatian adalah yang masih di luar negeri ya, yang akan pulang ke Indonesia kan, di mana Jakarta kan menjadi salah satu satu-satunya bahkan gerbang ya kan utama dari luar negeri dan dari Indonesia ke luar negeri, Kawan Rasika, sehingga terhambat gitu kan dengan adanya musibah force major erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak kemarin hari Sabtu. Nah, per hari ini, Kawan Rasika, situasi di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sudah berangsur normal. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng ya, sorry, mohon maaf. Di Cengkareng sudah mulai normal. Dan kita geser menuju ke Pekalongan ya, Kawan Rasika. Nah, ini situasi selain lalu lintas di Pekalongan dan sekitarnya yang baik dan juga lancar, tidak ada kendala dan juga hambatan signifikan. Wah, kalau aku buka headline Pekalongan tuh yang keluar kok masih masih ya seputar yang kemarin ya, Kawan Rasika, terkait perkembangan kasus asusila yang melibatkan kepala sekolah dan juga muridnya, Kawarasika, perkembangan kasusnya. Nah, tapi informasi dari rilis yang kita terima, Kawarasika, tingkat kemiskinan wilayah Pekalongan juga turun, Kawarasika, menjadi 8,05%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun dari 10,57% pada 2021 menjadi 8,05% pada tahun 2025. Penurunan lebih tajam terjadi pada kemiskinan ekstrim yang menyusut dari 2,27% pada tahun 2021 menjadi 0,1% pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik April 2026. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam menekan kemiskinan. Angka kemiskinan tercatat 9,67% pada 2022 dan 2023 yang kemudian kembali turun menjadi 8,95% pada tahun 2024 dan 8,05% pada tahun 2025.

0: Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi. Ini melaporkan mengenai informasi pemadaman listrik di wilayah Semarang Utara. Hari ini akan ada pemadaman aliran listrik Kawarasika dari informasi rilis PLN akan terdapat beberapa lokasi terdampak seperti Jalan Kalimas, Hasanuddin, Tlogomas, Rodamas, Muaramas, Tambakmas, Selomas, dan Kualamas. Loh, berarti nama-nama mas-mas itu bukan cuma Tanah Mas. Oh alah, iya, matur suwun Pak Eko. Berarti nama emas-emas di wilayah Semarang Utara itu bukan cuma Tanah Mas. Telaga Mas itu mana? Roda Mas. Ih, ngisin-ngisin banget ya gue. Penyiar Kelana Kota tapi nggak tahu wilayah mas-mas di Semarang Utara. Telaga Mas, Roda Mas, Muara Mas, Tambak Mas, Selo Mas. Ini jadi anak Buk Jamal lucu ki. Kuala Mas di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Oh alah, sudah diakurat fokus sama informasi pemadaman listriknya toh. Nah berarti pemadaman listrik nanti di wilayah Kecamatan Semarang Utara, wilayah mas-mas tersebut akan padam ya, dari jam 9 sampai dengan jam 15.00. Informasinya dari wilayah Semarang Utara yang meliputi wilayah mas-mas-mas itu tadi. Oh alah, siapa yang tinggalnya di Telogo Mas? Siapa yang tinggalnya di Roda Mas? Siapa yang tinggalnya di Muara Mas? Siapa yang tinggalnya di Tambak Mas? Selo Mas? Kuala Mas? Ada? Itu berarti dempet-dempetan semua itu. Tanah Mas sama mas-mas yang lain itu. Ih sumpah guys, sumpah serius aku baru tahu kalau ternyata mas-mas di wilayah Semarang Utara itu bukan cuma Tanah Mas. Komplek, klaster, bukan. Tanah Mas itu perumahan nggak sih? Atau kelurahan gitu, bukan ya? Oh alah, iya. Oke, matur suwun Pak Eko, Tanah Mas, laporannya. Pak Abid Nova.
1: Menambahkan Mas Yuda, itu yang mogok di TL Tanah Mas itu arah ke pelabuhan Mas, atau okay. Arah ke Kaligawi. Makasih.
0: Oke, baik matur suwun informasinya. Ini aku dapat informasi dari Pak Wahyudi kawan. Pak Wahyudi ngasih informasi di kawasan Batang. Di Jalan Pantura Batang ya kawan Rasika. Di Jalan Pantura Batang itu tepatnya sebelum SPBU Hanoman Batang ada truk terguling. Tepatnya setelah alas Roban. Wah, truk muat pasir ya kawan Rasika. Informasinya itu di Jalan Pantura Batang daerah SPBU Hanoman setelah alas Roban ya kawan Warasika yang arah barat ini, jadi ada truk pasir, tapi truk pasir yang gede banget gitu kawan Warasika, bukan truk pasir yang box kecil gitu, yang boxnya gede banget. Jadi ada truk box pasir besar sekali kawan Warasika terguling. Posisi truknya terguling di luar badan jalan, tapi muatannya wutah di lajur kiri. Saat ini ya kalau ya Jalan Pantura Batang ya kondisinya masih baik, kawan Warasika masih mengalir saja walaupun ada truk yang terguling bahkan muatannya tumpah menutup lajur kiri. Ini kayaknya truknya juga nabrak uwet ini. Kalau dari videonya Pak Wahyudi di Pantura Batang ya kawan, tepatnya di sebelum SPBU Hanoman, setelah alas Roban, arah menuju ke Batang, laporannya Pak Wahyudi. Tapi lalu lintasnya masih baik, harusnya. Dikopi Pak Wahyudi, laporannya. Pak Arif, wah ini dia nih Pak Arif tadi yang tindakan dari Temanggung, dari Magelang. Sudah sampai mana?
2: Lanjut, update Mas Yuda, pukul 8.30 sudah sampai Gombel Mas. Bawen Ungaran Banyumanik lancar, tidak ada suatu kendala apapun sesuai doa dan harapan kita semua Mas Yud.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar ya.
2: Lancar semua.
0: Cie wis lewat Gombel lah Pak Ari Pak.
2: Untuk kawan-kawan Rasika tetap semangat dan semoga selamat sampai tujuan dengan selamat. Tetap sehat.
0: Oke.
2: Matur suun
0: informasinya. Wah, nganyari Gombel iki Pak Arif ya. Aku kok malah belum nganyari Gombel. Kemarin habis acara di Ambaru di Tembalang, ternyata supir taksinya mengarahkan turun lewat ngendi? Lewat jalan tembus Jangli Undip ya, rak sido lewat Gombel. Matur suwun Pak Arif ya. Kemudian ada Pak Sugipati nih, dari Gombel Kota Semarang kita ke Pati ya. Di Kecamatan Winong, tepatnya di daerah Kabupaten Pati, ini cuaca cerah kering berdebu di daerah Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Belum ada tanda-tanda hujan, sumur tanah sudah mulai mengering di kawasan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Pak Aji.
3: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan dari Pantura Barat, tempatnya di Lampu Merah Sri Agung. Ada sedikit insiden kecil di Lampu Merah, nggak tahu itu apa itu, Losa nabrak warung atau apa itu. Jadi, sedikit menimbulkan antrian.
0: Oke.
3: Dari yang arah Kendal menuju ke Weleri.
0: Oke, baik.
3: Demikian Mas Yuda, terima kasih melaporkan. Baik. Dari Pantura Barat.
0: Siap, matur suwun. Dari Pantura Cepiring Kendal ya, yang arah menuju Weleri. Nah, sebelumnya kawan, mohon pantauannya di jalan ini, di sekitar Jalan Puri Anjasmoro Jenderal Sudirman, yang tadi gerbang PRPP-nya ditabrak sama kontainer, kawan Rasika. Mohon pantauannya, soalnya ini dari perusahaan ekspedisi dari Surabaya sana, itu mengontak Rasika guys. Jadi apakah armada truknya itu masih di lokasi kah? Ya, kalau bisa tolong dipantaukan nomor polisinya kawan, yang ada di sekitar gerbang PRPP yang tadi ramai karena ditabrak sama kontainer. Ini soalnya dari PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa dari Surabaya menghubungi Rasika kawan untuk menanyakan detail nomor kendaraannya yang tadi pagi itu dilaporkan menabrak gerbang PRPP di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Kawan nyuwun sewu, pantauannya di sana truknya masih ada di lokasi nggak ya? Ini soalnya dari perusahaan ekspedisinya sampai kontak Rasika nih untuk menelusuri dan juga melacak kendaraannya. Nih sampai menghubungi Rasika kawan, PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa dari Surabaya, dari ekspedisi Samas Surabaya yang menghubungi Rasika untuk menanyakan detail armada yang tadi jadi sorotan pagi hari menabrak garpur ya gapura apa gerbang sama aja lah ya, wis rasa berdebat apa gapura apa gerbang ya, pokoknya antara itu yang tadi ditabrak sama kontainer. Nah, ini dari perusahaan armada ekspedinya sampai kontak Rasika kawan, masih di lokasi kah nyuwun sewu yang lewat Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya? Mohon maaf kawan Rasika. Pak Nathan.
4: Lah itu kan nama jalan-jalan di Tanah Mas, Mas Yuda.
0: Loh, lah Tanah Mas itu bukan kelurahan. Tanah Mas itu apa sih? Tanah Mas itu kelurahan. Aku tuh bayangin kelurahan Tanah Mas, terus sebelahnya kelurahan Selomas, terus sebelahnya kelurahan Ikimas, Muara Mas gitu loh. Bahwa tapi ternyata aku ini nama jalan. Walah. Aku membayangkan dari dulu Tanah Mas itu kelurahan loh. Lah Tanah Mas itu apa, tau kawan Rasika, perumahan? Atau nama cuma jalan Salgender gitu tau aja Tanah Mas itu? Oh, perumahan. Oh, perumahan Tanah Mas, dalamnya nama muas, namanya jalannya Mas-mas-mas-mas itu. Oh, I see. Aku bayangin iki kuwi kelurahan Tanah Mas, terus sebelahnya kelurahan Muara Mas, terus sebelahnya kelurahan Monggo Mas, terus sebelahnya kelurahan apa Mas ngono-ngono ki lho. Berarti perumahan Tanah Mas itu nama jalannya Muara Mas, Mas-mas-mas-mas itu tadi. Oke, terjawab. Pak Muslim ki ya, matur suwun Pak Muslim ya. Ki memang semuanya Mas, perumahan Tanah Mas, nama bloknya nama Mas juga. Kali Mas, Panggung Mas. Jadi nama blok-blok di perumahan Tanah Mas itu pakai Mas-mas, Selo Mas, Kali Mas, Kuala Mas, Muara Mas. Tapi nek sing terkenal ya Tanah Mas kuwi mau. Yang sudah menggambarkan satu komplek ngono ya Pak Muslim ya. Walah, tak kira tuh jejer-jejer gitu. Tanah Mas, sebelahnya Tanah Mas, Kuala Mas, sebelahnya Kuala Mas, Selo Mas, sebelahnya Selo Mas, Muara Mas gitu. Berarti itu jawabannya. Oh, ini sudah ada informasi yang di ini, yang di gerbang PRPP. Oh, ini ada Pak Dwi Wijatmoko, katanya tadi lewat sudah enggak ada. Kemudian juga Pak Chandra Sandro nih.
5: Sudah perbaikan Mas Yud, masih perbaikan.
6: PT Pelayaran Samas Agung
0: Oke.
5: Tunggal Perkasa dari Surabaya.
0: Nah ini tadi mengenai gendeng yang tadi di apa disoroti Kamarasika membahayakan di sana juga sudah kita report ya langsung ke direkturnya PT PRPP tadi aku lewat Pak lewat Pak Heri Kristanto tadi jam 7 Kamarasika setelah ditabrak sama kontainer tuh kan tadi ada Kamarasika yang menyoroti kok gendengnya kayak longgar-longgar gitu ya di atas membahayakan tadi jam 7. Nah juga tadi kita langsung sampaikan ke Pak Direktur ya, Pak Heri Kristanto, Direkturnya PT PRPP Kamarasika, dan tadi langsung dijawab, dan ini pantauannya Pak Chandra Sandro lagi di
6: perbaiki
0: gapura. Oh ya, itu sudah ada alat-alat sing apa? Ada bagian cagake munggah itu Kamarasika di sana. Udah nggak ada berarti truknya ya. Ya wis kalau gitu tak jawab deh itu dari perusahaan kontainernya dari Surabaya. Kok sampai kontak Rasika ya Kang Warasika? Sangarmen. Ini perusahaan ternama loh kalau aku buka di Google. Ya wis kalau informasinya dari kawan-kawan Armada sudah tidak di lokasi ya. Matur suwun ya kawan, nyuwun sewu merepoti Kang Warasika semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jam 9 pagi ya Kang Warasika. Tetap di Kelana Kota, nanti aku lanjutkan setelah jam 9 pagi.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Asap kebakaran TPA Putri Cempo Mojosongo, Kota Surakarta mulai dirasakan warga sekitar. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, pilek, radang tenggorokan hingga sesak napas. Keluhan tersebut ditemukan saat tim dokter spesialis keliling memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Dokter spesialis paru RSUD Dr. Muwardi Surakarta Hartanto bilang, warga dengan gangguan pernapasan dapat langsung mendapat pengobatan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Solo Ari Widiwidaryatmo mengatakan, BPBD Kota Solo mengerahkan 247 personel gabungan dan 32 armada pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Polri juga mengerahkan helikopter waterbombing yang selama 3 hari telah menjatuhkan sekitar 28.000 liter air. Tebalnya timbunan sampah menjadi kendala karena bara masih dapat bertahan di bagian dalam. Musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah. Sepanjang 1 Januari hingga 30 Agustus 2026, tercatat 615 kejadian kebakaran. Sebanyak 282 diantaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, peningkatan kompetensi relawan menjadi kunci agar penanganan bencana lebih cepat dan tepat. Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam apel pelatihan peningkatan kapasitas personel relawan kebencanaan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Penggaron, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekitar 150 relawan mengikuti pelatihan dengan materi pencarian dan pertolongan. Sumarno menghimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan karena kelalaian manusia menjadi salah satu pemicu utama kebakaran. BPBD Jawa Tengah juga diminta siap bergerak ketika titik panas terdeteksi dan berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Baik-baik saja. Memang tadi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya di kawasan Kubro, ya kan, kemudian juga Jalan Pantura Wali Songo dan sekitarnya. Kawan, masih di seputar kota Semarang saja informasi yang sudah mulai ada peningkatan-peningkatan volume kendaraan. Nah, kita kembali ke Gapura PRPP di Jalan Jenderal Sudirman ya. Wah, iki kok viral banget iki koyone nek aku buka-buka di berbagai lini masa, kawan Rasika, termasuk di Rasika pagi hari ini. Nah, perkembangannya Kawan Rasika, perkembangannya dari PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa itu sudah menemukan, ya kan, pihak trukingnya dan saat ini sedang diproses oleh tim dari perusahaan Kawan Rasika, di mana kontainer yang diduga menabrak Gapura PRPP di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang tadi itu adalah milik PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa Surabaya yang tadi menghubungi Rasika, yang kemudian tadi kita kontak-kontakan kan kawan Rasika lewat operator WA-nya, aku memantau. Wih, ternyata dari PT Samas Agung Tunggal Perkasa Surabayanya itu sudah berhasil menemukan posisi truknya dan nanti akan diproses ya oleh tim dari PT Samas Agung Tunggal Perkasa terkait armada kontainer yang tadi diduga menabrak Gapura PRPP di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Lalu Kawan Rasika, yang kedua kita ke sisi PRPP-nya. Aku juga tadi kontakkan langsung WA-an sama Pak Heri Kristanto, salah satu direktur dari PT PRPP Perseroda Provinsi Jawa Tengah. Nah, saat ini situasi di kawasan Gapura PRPP-nya sedang ditangani ya Kawan Rasika. Jadi ada ruas yang terhambat dari arah PRPP atau dari arah Puri Anjas Moro itu tidak bisa langsung nyebrang ke Jalan Jenderal Sudirman ngarah Kalibanteng. Jadi harus belok kiri dulu, nanti muter di Madukoro ya Bapak Ibu. Karena saat ini kondisi jalan yang di tengahnya itu sedang ditutup. Nih, Anda sedang nonton kan? Nih, Anda sedang nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih. Gendengnya saat ini lagi dicoploi, kawan. Gendengnya lagi dicopoti. Sudah ada penjagaan petugas di sana. Kemudian juga sudah ada alat berat juga di situ, kawan. Nah, update mengenai kasus yang jadi perhatian warganet ini. Dan kawan-kawan Rasika sejak tadi jam 6. Pantauan dari dua sudut pandang. Yang pertama dari perusahaan trackingnya, which is perusahaan Surabaya, di mana armada sudah berhasil dilacak dan untuk nanti akan diberikan akan diberi sanksi lah begitu oleh armadanya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi yang terdampak dalam hal ini PT PRPP Ngawarasga yang gapurone ketubruk mau saat ini sedang penanganan. Jadi untuk saat ini jalur di kawasan Jalan Puri Anjas Moro mulai dari bawah gerbang Jalan Jenderal Sudirman tuh cuma bisa dipakai untuk masuk saja ya. Masuk kalau Anda dari Kalibanteng masuk ke Puri Anjas Moro bisa tuh kan, masih ada pulau jalan masuk bisa. Kemudian kalau Anda dari arah sebaliknya mau keluar bisa ya kawan, tapi keluarnya belok kiri arah ke Karangayu. Nggak bisa langsung crossing karena di tengah-tengah di bawah gaburone persis itu masih ditangani. Nah, keluhan mengenai gendengnya yang tadi ada banyak yang mengsle-mengsle yang membahayakan pengguna jalan, saat ini gendengnya lagi dicoploi tuh Kawan Rasika, gendengnya lagi dicopoti semua tuh. Mbah media pakai, nanti tak WA kan Pak Heri Kristanto perkembangannya, termasuk Anda yang lewat sana. Seru ya, seru ya, beneran deh, seru banget aku siaran Kelana Kota pagi hari ini ya. Ini dari satu lokasi yang jadi perhatian publik dan juga masyarakat di sekitar Gapura PRPP Kawan Rasika yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi mohon maaf Kawan Rasika kalau saat ini terjadi hambatan ya Kawan Rasika, terutama yang melintas dari arah Puri Anjas Moro. Kawan Rasika yang akan keluar terutama itu diarahkan belok kiri ke Karangayu ya, nanti muter di Maduk, nggak bisa toh Madukoro muter ngarah apa balik neng Kalibanteng. Jadi pokoknya nanti muter di sekitaran Karangayu lah ya Kawan Rasika, pokoknya muter di situ Kawan Rasika untuk menuju arah Kalibantengnya, karena sementara di bawah gapuranya persis itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian sama PRPP juga sebagai pemilik gapura lah gitu istilahnya. Oh, akan dibongkar guys, katanya akan dibongkar guys. Nih, ternyata Pak Heri masih bersama kita po. Alhamdulillah. Nah, ini ternyata nanti gapuranya akan dibongkar Kawan Rasika. Oke, jadi nanti kita lihat perkembangannya di sanalah sejak tadi jam 6 ya Kawan Rasika sampai dengan saat ini. Itu ya laporan dari dua pihak gitu istilahnya, dari pihak pemilik truknya yang istilahnya bertanggung jawab.

0: terhadap armadanya itu tadi, kemudian juga dari pemilik fasilitasnya Kamar Asika. Mengenai kasus kontainer yang tadi menabrak gapura PRPP di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Itu perkembangannya di jam 9 pagi ini ya, Kamar Asika. Dan ini langsung Pak Hari Sadovi lewat kono. Piye Pak Hari? Itu nanti akan dibongkar infonya kawan tuh dari Pak Hari tadi bilangnya. Soalnya gendengnya dicopoti yo dari fotonya yang aku dapatkan. Dokumentasinya teman-teman PRPP.
1: Ini ya Mas Yuda. Situasi di gapura PRPP ya. Lagi.
0: Oh, ini dicopoti nih.
1: Apa copotin itu yang penutup gentengnya atau sengnya itu di atas itu sudah ada petugas.
0: Okay.
1: Itu Mas Yuda.
0: Matur suwun Pak Hari Sadovi, best of the best sih, langsung memantau dari depan gapurone langsung ya. Informasi dari Pak Heri Kristanto dari Direktur PRPP mengatakan akan dibongkar Kamar Asika. Jadi untuk saat ini berarti persis di bawah jembatannya sedang terhambat nih kondisi jalannya saat ini. Tapi untuk keluar masuknya mulai lewat Pulau Jalan masih tetap normal ya. Yang masuk dari jalan apa dari Kali Banteng masuk ke PRPP tetap normal kan lewati Pulau Jalan. Yang terhambat adalah yang crossing di bawah gapurone persis tuh Kamar Asika. Kemudian yang keluar juga tetap normal tapi keluarnya ngarah ke Karangayu ya, tidak crossing langsung menuju arah Kali Bantengnya karena masih dipakai untuk pembongkaran gapuro oleh apa truk apa jenenge kok aku lali. Truk yang punya tangkai panjang terus orangnya bisa naik di atas kilah lali aku. Kren ya. Ya, truk kren. Tuh, di situ Kamar Asika. Tadi masih ada atensi di bawah jam 9 toh. Mohon maaf ya guys. Mohon maaf. Ini tadi yang di bawah jam 9 ada dari Pak Lili. Pak Lili menyapa selamat pagi, sehat semuanya ya. Khususan Om Jamal, semoga lekas sehat kembali, amin. Untuk menemani Kelana Kota pagi hari ini. Saya streaming dari Kudus ya. Wih, sound systemnya bro menyala sekali ya. Kayak duwe gawe iki stiker speakernya Pak Lili. Wah, Pak aja banter-banter, Pak. Aku izin, Pak, nek dengerke mau ngakeh, Pak. Nih. Speakernya semene salone Pak Lili. Aku izin to ya. Oke, kayak duwe gawe iki speakernya Pak Lili. Matur suwun Pak Lili. Kemudian Pak Kodri. Pak Kodri perjalanan sudah sampai Trengguli. Ini Pak Kodri tadi penjalanannya dari Ungaran ya Kamar Asika. Dari Ungaran masuk tol Semarang Solo sampai Banyumanik lancar. Geser tol Semarang ABC juga lancar sampai Muktiharjo. Tadi Pak Kodri antre di Kubro cuma sekitar 5 menit. Saat ini sudah sampai Trengguli. Dan lancar itu yang paling penting. LALN CACR. Matur suwun Pak Kodri infonya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Polda Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka perorangan yang terbukti secara sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan perkebunan. Polisi langsung memperketat penindakan di lapangan serta menyelidiki potensi keterlibatan pihak korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut. Demikian News Flash.
0: Oh, tadi ada Pak Rifki Saputra ya. Pak Rifki Saputra kan tadi koyoni juga dari Parti toh tindakan menuju arah Semarang. Dan ini sudah sampai mana Pak Rifki?
3: Selamat siang Rasika. Nih apa namanya? Saya baru sampai nih ke tempat tujuan di Sulang Rembang.
0: Sulang Rembang toh? Mau tak kerok ke Semarang?
3: 9 kurang 1 menit. Overall perjalanan dari Semarang Kota sampai ke Rembang ramai lancar dengan cuaca yang cerah. Demikian informasinya Mas Yuda. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Rifki Saputra. Berarti laporannya Pak Kodri sama Pak Rifki nek tak sambung ya dalane lancar ya. Semarang Kudus lancar. Terus Kudus sampai Sulang lancar. Walaupun masih ada perbaikan jalan ya, di Pantura Parijuana masih ada peningkatan mutu jalan, tapi kondisi harus lalu lintas menyenangkan sekali ke hari pertama guys. Literally sekolah hari pertama sampai dengan sekarang. Waktu itu cuma sempat macet panjang, itu 2 kali karena ada truk mogok dan truk tabrak belakang. Selain itu, lancar peningkatan mutu jalan di Pantura Parijuananya. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi, melintas di depan SPBU Lemah Ireng Bawen. Ada laka, ya. Ini lakanya melibatkan motor, Kawarasika. Waduh, ini ada laka motor di sekitar depan SPBU Lemah Ireng Bawen, Kabupaten Semarang. Tadi Pak Widayat Prasetyo ketemu di jam 9 lebih 10. Tapi untuk update saat ini 9.20, korban sudah dipinggirkan ya, Kawarasika, dan sedang menunggu bantuan medis. Pak Kuncop, wah nih Pak Kuncop laporannya dari kawan-kawan sudah oke banget tuh di depan. Ini Pak Kuncop langsung tekon menuju ke arah Rembang soalnya. Tuh tadi Pak Kodri sudah sampai Trengguli, lancar saja. Kemudian dilanjutkan sama Pak Rifki Saputra, wis cetok welo-welo ya Pak Kuncop. Informasi jalannya untuk jenengan yang dari Semarang mau menuju arah Rembang. Mantap bukan? Aku tuh tugasnya siaran Kelana Kota cuma meneruskan-meneruskan aja guys. Enak ya siaran Kelana Kota pagi ki, sumpah ya, enak epal meneruskan-meneruskan wis informasinya sudah dari mana-mana ya kan. Yang perusahaan logistik dari Surabaya ya kontak kita. guys, 1 jam bersama yuk. Dalannya kayaknya lancar ini. Enggak ada kendala-kendala, sing enak-enak ngono ya Kawarasika, jam 10 nanti bebas lah mancanegara apa Indonesia gitu, ada usulan enggak? 1 jam bersama yuk guys, nanti jam 10. Sopo gitu lagunya sing enak. Sing orang banyak bisa ikut nyanyi. Ada usulan enggak Kawarasika? WA aja ya. Nanti tak buka-buka usulan dari kawan-kawan Rasika ya, yang orang banyak bisa nyanyi guys. Ada usulan nggak? Terserah deh, Indonesia mancanegara boleh. Tapi yang pasti jangan 70-80-an ya. Minimal 90-an boleh deh. Coba musisi sopo, yang enak, yang asik. Yang bapak-bapak nyanyi, ibu-ibu nyanyi, anak-anak yo nyanyi. Angel rak gue. Kemudian sepokoknya yang akeh wong iso nyanyi. Apa kawan Rasika? Ada usulan nggak? Soalnya kalau ini dalannya enak sih. Sampai dengan jam 9.20 ini tanda-tandanya sih ya oke ya sampai nanti siang jam 12. Pak Bagus Aditya.
4: Pun perjalanan dari kota Denmark ya. Tadi saya dari Jatengland menuju ke daerah Demak Kota Bintoro. Terus sudah selesai, saya kembali ke Habitat 024 untuk mencari cuan kembali ke Semarang. Yang jadi pertanyaan pun, yang truk kontainer nabrak itu Gapura Semarang Indah, Gapura PRPP ya berarti ya. Itu kan ya pak driver ya, ya apa enggak ngeliatin apa ya. Truk gede ini kayak gitu kok masuk ke Jalan Purian Jasmoro kan ya menjadi tanda tanya tuh, apa ngantuk apa piye. Kan logikanya kan truk segede gaban gitu kan, sebelum melintasi Gapura Purian Jasmoro itu kan kelihatan bisa ngukur lah kok diterabas. Nah itu yang jadi pertanyaan, mungkin pas lewat di Gapura yang Gapura PRPP yang tengah itu kan tinggi. Mungkin pemikirannya mungkin yang depan Gapura depan mungkin tinggi juga ya. Nah kan sebelum sampai di Gapura kan harusnya ya drivernya ya tahu lah kondisi tingginya Gapura sama tingginya kontainer kan kelihatan ya, kok ya nekat gitu. Apalagi truk seperti itu kok melintas di situ pas jam pagi. Itu kan jam padat ya. Itu Mas Yuda.
0: Oke.
4: OTW ke Kota Semarang mencari cuan. Matur, thank you.
0: Matur suwun ya Kang Warasika. Coba nanti seperti apa keterangan dari pihak kepolisian ya Kang Warasika, dan armadanya saat ini sudah berhasil dilacak sama perusahaan logistiknya yang tadi sampai WA ke Rasika, Kang Warasika. Pak Hari Sadovi.
1: Nah, ini saya mau melintas ini, mau melintasi Jalan Purian Jasmoro melewati ini yang Gapura yang rusak. Ini terkep.
0: Oke. Oh, kalau masuk tetap bisa, guys.
1: Masih kondusif ya. Lalu lintasnya masih juga.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Hari Sadovi, laporannya langsung dari Gapuro PRPP di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang yang viral pagi hari ini di kalangan kota. Guys, yo aja sing 70-80 yo aja Betaria Sonata to, guys. Mbok sing asik-asik sithik mosok Betaria Sonata ki yo aja sing ngono-ngono kita kawarasika ya. Yang asik-asik to lagune atau musisinya. Nah, ngene-ngene ki lho kawarasika kan asik to lagune mosok Betaria Sonata ki. Info cuaca setelah ini ya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama pagi ini dari Keredo Jember, bersama saya, Rosit Romansyah. Antrian panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember hingga Senin siang. Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Jember karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, Pemkab telah menyampaikan protes resmi kepada Pertamina terkait gangguan distribusi BBM yang terjadi untuk ketiga kalinya. Gus Fawaid memastikan stok BBM di Jember dalam kondisi aman, bahkan pasokan disebut telah ditambah dibandingkan kondisi normal. Pemkab Jember akan terus memantau kondisi antrian. Jika semakin panjang, pemerintah mempertimbangkan opsi kerja dari rumah maupun pembelajaran secara daring. Untuk jangka panjang, Pemkab mengusulkan diversifikasi jalur distribusi BBM tidak hanya melalui Banyuwangi, tetapi juga dari Surabaya dan Malang, sehingga gangguan di satu wilayah tidak menghambat pasokan di kawasan Tapal Kuda.
2: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyebut sebanyak 13 bangunan warung semi permanen yang berdiri di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH dekat Gorken Arok dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Menurut Raymond, pembongkaran paksa tidak dilakukan secara mendadak karena sebelumnya DLH Kota Malang telah memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang menggunakan lokasi tersebut karena bangunannya berdiri tanpa izin. Sementara batas waktu pembongkaran mandiri seharusnya berakhir pada akhir Agustus 2020. Namun karena masih terdapat bangunan yang belum dibongkar, maka Pemkot Malang akhirnya melakukan penertiban.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFV Madiun, kawan, harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo kembali mengalami kenaikan. Senin kemarin harga cabai rawit mencapai Rp70.000 per kilogram, naik Rp5.000 dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Suprihatin, salah seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus lalu. Menurutnya harga terus mengalami kenaikan secara bertahap. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Harga bawang merah justru turun dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih berada di kisaran Rp28.000 per kilogram.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kondisi Sungai Surabaya berangsur normal pasca ditemukan polutan busa di sejumlah titik. Perum Jasa Tirta 1 menyebut busa sudah tidak terlihat sejak Minggu. Selanjutnya, PJT 1 bersama Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan uji sampling ulang membandingkan kualitas air sebelum dan sesudah pencemaran. Meski kondisi membaik, pengawasan tetap dilakukan termasuk koordinasi dengan PDAM Surya Sembada, terutama terkait keamanan air baku untuk IPAM Karangpilang. Untuk mempercepat pemulihan, PJT 1 meningkatkan debit air dari hulu, mengencerkan dan menggelontorkan polutan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Saatnya kita ke informasi perakiraan cuaca dulu, Ngawarasiga ya. Bagaimana perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Rani Puspita Ekawati yang akan menyampaikan. Mbak Rani Puspita, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum, mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cukup baik, cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya, ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal, terutama di sekitar wilayah pegunungan dan juga di sekitar wilayah dataran tinggi. Namun masyarakat juga perlu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan, karena memang di beberapa wilayah masih terindikasi cukup kering, sehingga masih ada potensi terjadi kemudahan kebakaran. Kemudian untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, baik. Matur suwun Mbak Rani. Kemarin keterangannya Mas Hari Syahid kan ramai di mana-mana nih mengkonfirmasi tentang abu vulkanik. Nah, ternyata kok masih banyak kalimat-kalimat yang mungkin teman-teman BMKG Ahmad Yani Semarang sendiri melihat. Bagaimana tanggapannya atau mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat Mbak Rani?
2: Iya, baik. Yang pasti sih jangan panik ya Mas ya, karena memang informasi kan banyak sekali bertebaran atau bersebaran di luar sana. Jadi kami harapkan tetap tenang, jangan panik dan selalu mengupdate informasi kondisi cuaca atau informasi-informasi terkait ini melalui kanal-kanal resmi yang ada gitu Mas. Seperti misalkan BMKG atau terkait gunung atau vulkanik es ini bisa di PVMBG dan juga di instansi-instansi pemerintah terkait. Jadi memang tidak perlu khawatir ataupun panik gitu.
1: Nah, kalau mau akses informasi BMKG, masyarakat bisa kemana Mbak Rani?
2: Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, untuk yang kondisi cuacanya ini bisa diakses melalui website kami, bisa di stamet@ahmadyani.bmkg.go.id atau juga bisa di sosial media kami di Instagram, Facebook maupun aplikasi X di @bmkgahmadyani atau juga bisa mendownload aplikasi Info BMKG karena di situ udah lengkap semuanya Mas.
1: Oke, Info BMKG itu cakupannya nasional ya Mbak Rani?
2: Betul sekali, seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia, sip. Matur suwun Mbak Rani Puspita laporannya, selamat
2: sama-sama
1: pagi.
2: Sama-sama Mas Yuda, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
7: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
6: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit baru ke dokter gigi.
7: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
6: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Iki usulane Kang Warasika kok belum ada yang menarik hati ya Kang Warasika ya. Wah, jam 10 lho iki Kang Warasika, masa aku urung menentukan playlist iki lha piye njukan iki. Sopo ya Kang Warasika, ayo ayo coba dikulik lagi bank musik Anda Kang Warasika. Sudah jam 9.50 ya Kang Warasika. Kok musik piye ya belum ada sing klik. Enak asik ngono, you know, Kang Warasika ya, kalau tadi aku buka-buka sama operator WA-nya Rasika. Ojo sing tua-tua lagi Kang Warasika, mintanya sing 70-80 ya enggak bisa toh Bapak Ibu semuanya. Jane iki tulus mau ya, enak oh ya, tulus ya jane ya. Cuma tulus tadi kok sudah muncul jam 9. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Selamat, mau ke Batang, jalur konvennya bagaimana? Pak Selamat, tadi tuh kita dapat info ada truk terguling di Jalan Pantura sekitar SPBU Hanoman. SPBU Hanoman tuh daerah mana tuh Kang Warasika, di Batang itu? Ini ada Pak Selamat nih, nyuwun sewu, ada yang tanya. Tadi aku mencaratnya cuma SPBU Hanoman Batang. Nah, aku belum mendalami lagi tadi, mohon maaf. SPBU Hanoman Batang tuh daerah mana tuh Kang Warasika? Penundan belum, Banyu Putih belum, atau di mana? Tadi informasinya sih setelah Alas Roban arah Batang di SPBU Hanoman gitu. Cuma aku tadi kulik-kulik SPBU Hanoman daerah mana tuh rak ketemu. Nah, itu tapi pokoknya ada truk terguling di sana Pak Selamat, truk pasir. Truk terguling muatannya wutah di lajur sebelah kiri. Tadi aku menulis informasi di yang kita terima jam 9.00 sih di SPBU Hanoman ngono tok tulisane Pak apa Pak Slamet, cuma daerah dan lokasinya itu aku kok belum mendalami ya. SPBU Hanoman Batang ini daerah mana tok Kang Warasika, ada yang tahu enggak? SPBU Hanoman Batang setelah Alas Roban. Nah, pokoknya di situ Pak Slamet. Ada truk terguling, cuma dampaknya ya nek Batang masih lancar saja ya. Posisinya arah menuju ke barat. Tapi selain itu lancar kok dari Semarang Kendal Weleri, dua arahnya tidak ada kendala dan hambatan signifikan Pak Slamet. Gitu. Kemudian Pak Reza Hasdianto, oke. Pak Bambang Budianto juga usulnya Reza katanya. Gini-gini loh, Solois ini loh Kamar Rasika. Siapa selain Reza? Selain Reza Herlambang ini sama seangkatan nih Kang Warasika. Marcel, oh iya Marcel, piye Marcel? Marcel banyak enggak lagunya? Nek lagune sing terkenal sithik ya ora sido. Marcel tuh banyak enggak sih lagunya Kang Warasika? Kok ini sithik ya yang terkenal loh maksudnya? Wah, ini Kelana Kota Mencari Lagu guys judulnya. Soalnya untungnya jalannya lancar. Wis, jalannya lancar dan nggak ada kendala dan nggak ada hambatan signifikan ya Kang Warasika. Informasinya sampai dengan saat ini. Lalu ada Pak Sunarto.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Sun.
1: Perjalanan dari Ungaran ke Karyadi lancar ya Mas. Tidak ada kendala. Semuanya lancar. Ini tadi sebelum ke Karyadi, saya dapat penumpang istimewa, Mas Yuda.
0: Wah, siapa itu?
1: Yaitu Bung Jamal. Saya ngantar ke rumah sakit Ungaran. Kebetulan dia mau
0: kontrol ya?
1: Mas. Jadi, kontrol ke rumah sakit.
0: Ah, alhamdulillah.
1: Begitu, Mas Yuda. Satu jamnya demasis, Mas. Untuk kondisi Bung Jamal secara umum dia sudah sehat, hanya saja agak masih lemas Mas. Jadi lemas, kakinya juga masih belum begitu kuat, katanya kayak dompo gitu loh Mas, orang Jawa dulu. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
0: Luar biasa, bahkan kondisi krune Rasika sing luweh ngerti pertama kali yo kawan Rasika. Best of the best, kita sahabat-sahabatnya yang di studio gitu loh, malah ngerti ini seko Pak Sunarto kondisi hari ini ya. Ngeri sama Rasika ya, ngeri militane ngaro Rasika, luar biasa sekali ya. Mantap, informasi dalan, informasi opo tak kon ngeceknya di jalan raya langsung do muncul, bahkan laporannya kondisinya Bung Jamal tim Rasika ya, informasi kita dapatkan pagi ini terbaru dari Kawar Rasika. Best of the best. Ya Allah, mantap mantap tenan ngawara si Kancana. Matur suwun ya Pak Sunarto ya. Ini tadi menunjuk arah ke Rumah Sakit Karyadi, tapi ke Rumah Sakit Karyadinya tidak nganter Bung Jamal ya, barusan informasinya. Lancar perjalanannya pagi hari ini. Kemudian ini ada sih dua sih yang menarik. Yang pertama Bunga Citra Lestari, atau yang kedua Michael Learns to Rock. Oke, wes ge, kamera sih ga. Wew, voting yo. Ada waktu 2 menit. Ada waktu 2 menit. Kamera sih ga mau Bunga Citra Lestari opo Michael Learns to Rock. Wih, ada opsi nih kamera sih ga yang menarik. Yo, ndang, voting secepatnya lah. Durasi ku meng cuma 2 menit ini kamera sih ga untuk setelah jam 10. BCL Bunga Citra Lestari opo Michael Learns to Rock. Nah, aku sih ketebak ya bakal sing ndi. News
2: Flash. Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Penyaluran tahap kedua ini dilakukan secara rapel pada September ini sehingga setiap penerima mendapatkan 30 kg beras sekaligus bagi 33,2 juta keluarga yang berkategori desil 1 sampai 4. Demikian News Flash.
0: Kawan, ini ada Pak Widayat Prasetyo, perjalanan sudah sampai Temanggung ya. Tadi ketemu sama truk mogok di depan Kopi Banaran Jambu yang arah Semarang. Tapi lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Nah, ini posisinya Pak Widayat Prasetyo sudah sampai Temanggung, Kamarasika. Pak Sinyu.
3: Melaporkan Mas Yud, ini OTW Boyolali di kilometer 455 arah Solo Boyolali ada truk kontainer mogok di tengah jalan. Cuman udah ada tandanya.
0: Oke.
3: Dan lalu lintasnya masih sepi, lancar Mas Yud. Request lagu Mas Yud. Satu jam bersama Tulus aja Mas Yud.
0: Oke. Matur suwun Pak Sinyo ya, menyusuri tol Semarang Solo. Tuh lalu lintasnya lancar meski ada laporan truk mogok. Ini ramai banget ya Kawarasika, sejak tadi jam 6 tuh laporannya terkabel loh, sementara truk mogok di sini, truk nabrak gapura. Truk terguling di Pantura Batang Kawarasika, tapi dampak lalu lintasnya sementara semuanya masih baik dan lancar. Pak Eka Agus.
4: Yang tahun 2000-an ya, yang minimal bisa dinyanyikan oleh
0: 50 orang.
4: Orang yang hafal. Musiknya yang Indonesiaan saja, yang enak-enak gitu loh.
0: Nah, lah ya ini makanya kamu rasikannya ada dua nih votingnya nih. Mau Bunga Citra Lestari apa Michael Learns to Rock? Ini kalau dari Bu Sugi, ya coba ya. Bu Sugi BCL. Oke. Kemudian yang Michael Learns to Rock siapa nih kira-kira nih? Pak Adi Prihandono. Pak Adi Prihandono Michael Learns to Rock. Pak Yogatronik BCL. Kemudian kawan di 8770 Bunga Citra Lestari. Pak Yanuar juga vote BCL. Iki sumpah iki sing ngevote bapak-bapak iki. Kemudian juga Mbak Ayum Indria Michael Learns to Rock. Ini aku cuma punya waktu 1 menit ya saonone ya ngawarasika. Pak Iwan kita Michael Learns to Rock. Pak Sigit
5: Michael Learns to Rock toyo.
0: Oke, Bu Sunarsih

0: Setiawan.
1: Wes BCL mas, sing ayu dewe.
0: Oh, oke, okay. Baik matur suwun. Kemudian Pak Eri Gustia Makalan Surok ya. Dan 10-9 Pak Hari Sadovi Michael Learns to Rock, Pak Tri Michael Learns to Rock, kemudian kawan di 8140 Bunga Citra Lestari, Bu Widi juga Bunga Citra Lestari. Oke lah, wes ditutup kawan Rasika, Bunga Citra, Citra Lestarinya 18, Michael Learns to Rocknya cuma 12. Ya wes, udah ketemu ya, nanti setelah jam 10 kita nikmati bersama alunan indah dari Bunga Citra Lestari sembari kita update informasi lalu lintas bersama di Kelana Kota untuk edisi hari ini 8 September 2026. Tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 10 ya kawan Rasika. Sebentar, nanti kita buka setelah jam 10 kawan, tapi sementara sampai jam 10 pagi ini lokasi yang jadi sorotan dan juga perhatian signifikan seputar jalan raya masih nihil kok kawan Rasika. Jadi masih baik informasinya ya kawan Rasika. Termasuk di Kubro memang sudah mulai terjadi peningkatan sejak tadi jam 9 memang. Tapi di Kubronya saja ya, Kubro dan Kaligawe yang sisi barat. Untuk yang sisi Unisula, Terboyo kondisinya masih lancar. Yang sudah mulai padat adalah yang Kubro dari atas jembatan, kemudian juga sisi rel kereta api yang sudah mulai ada kepadatan lalu lintas.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 1.500an hektar tanaman padi di Kabupaten Pati masih terancam kekeringan. Pemkab Pati terus mengupayakan penyelamatan tanaman di sepanjang aliran sungai Silugonggo Juwana. Kepala Dinas Pertanian Pati Ratri Wijayanto mengatakan, total 2.600 hektar tanaman padi terdampak kekeringan. Dari jumlah tersebut, 1.100 hektar lebih telah mendapatkan penanganan melalui penggelontoran air. Namun upaya tersebut baru menjangkau 8 desa. Sementara 21 desa dengan luas 1.500 hektar masih membutuhkan air. Kondisi ini terjadi karena pasokan air ke bendung karet di Jakenan tidak mencukupi. Pemkab Padi bersama BBWS Pemali Juwana mendorong pembukaan kembali Waduk Kedung Ombo yang dijadwalkan 15 September. Pembukaan waduk diharapkan dapat menambah pasokan air, sekaligus menyelamatkan tanaman padi di wilayah hilir. Pelaku industri rumah tangga pangan atau IRTP di Kabupaten Pekalongan didorong memperluas pasar, tidak hanya mengandalkan pasar lokal. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Rova Enani Stianingrum mengatakan, produk pangan UMKM memiliki mutu yang baik, namun jangkauan pemasaran masih terbatas. Pelaku usaha didorong melengkapi legalitas seperti NIB, izin PIRT, dan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan calon mitra. Selain itu, pemanfaatan media sosial, marketplace, dan kris juga perlu ditingkatkan. Pemkab Pekalongan menargetkan setiap pelaku IRTP memiliki sedikitnya 15 relasi bisnis baru dalam 3 bulan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini. Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa."

seharusnya tidak boleh melintas dan lokasi yang tidak boleh melintas ini harusnya sudah jadi tutuan sih bagi seluruh pemangku kebijakan yang ada di wilayah Kota Semarang ya, Kawah Raska, di mana publik sudah menyuarakan ini tuh sudah wis bola bali ratusan kali wis ora pisan pindo, dan sudah sejak lama Kawah Raska menyoroti bahwa kendaraan muatan di wilayah Kota Semarang itu kok rasane do tambah ting telecek tanpa tahu aturan, tanpa tahu kelas jalannya gitu loh Kawah Raska. Dan ini harusnya jadi tutuan ya untuk kawan-kawan dan juga pemangku kebijakan di Kota Semarang, siapapun itu yang berwenang, yang bertugas ya Kawah Raska, agar jam melintas kendaraan muatan, kemudian juga aturan mengenai kendaraan muatan di jalan utama di Kota Semarang, Kawah Raska, bisa lebih diperketat lagi, karena rentetan kejadian bukan cuma 1-2 kali kan, sudah banyak sebenarnya kejadian yang harusnya itu jadi perhatian dan juga evaluasi bersama. Bukan hanya di satu lokasi saja ya Kawah Raska, tapi hampir merata koyone. Kalau Raska himpun, hampir setiap hari keluhan mengenai kendaraan muatan melintas di jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, itu hampir merata di wilayah Kota Semarang, di mana keluhan bukan semakin berangsur berkurang, tapi bertambah setiap harinya kalau kita carat. Nah, termasuk kemudian yang pagi hari ini kejadian toh, Kawah Raska, ada kontainer kok iso melebu jalan Puri Anjasmo.

0: gerbang PRPP. Untuk mengurangi beban pelang PRPP biar tidak runtuh ke bawah sehingga membahayakan pengguna jalan. Untuk sementara bantuan dari kecamatan dan Disperkim termasuk Kelurahan Karangayu dan pihak dari PRPP sudah berada di lokasi.
1: Mungkin anak Pak Heri kafe itu.
0: Anggota Barat Zebra pengawasan pengaturan membantu pembersihan genting-genting yang masih ada di atas yang membahayakan pengguna jalan. Sementara baru proses penurunan genting dari Dinas Disperkim Kota Semarang. Demikian kemudian kami laporkan di TKP.
1: Matur suwun dan laporannya, matur suwun juga Pak Dana ya. Forward dan juga kiriman videonya dari lokasi yang warasnya, jadi tuh banyak tuh, ada dari pemerintah kota Semarang, dari PT PRPP-nya yang sudah di lokasi, informasinya kan tadi akan dibongkar. Oke, mengaten ya, update situasi di kawasan Gapura PRPP yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang yang pagi hari ini jadi sorotan dan perhatian. Itu armadanya siapa? Nah tadi itu ada pihak perusahaan yang menghubungi Rasika sekitar jam 8 lebih 30 kawan. PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa yang base-nya itu ada di Surabaya. Dan dari perusahaan mengatakan, perusahaan tersebut mengatakan itu sudah menemukan pihak trukingnya dan akan diproses oleh tim, katanya seperti itu. Nah, kemudian untuk detail lebih lanjutnya ya nanti ya kawan Rasika bagaimana update selanjutnya di terkait kasus tersebut. Tadi juga teman-teman dari PRPP sudah meminta kontaknya PT Pelayaran Samas Agung Tunggal Perkasa karena tadi menghubungi Rasika kan untuk menanyakan kondisi dan juga detail armada truk yang tadi jam 6 pagi dilaporkan menabrak gerbang PRPP-nya. Tadi masih ada atensi di bawah jam 10, coba aku mau memunculkan dulu ya kawan Rasika, tadi ada Pak Hari Sadovi.
2: Untuk kawan-kawan Rasika yang dari arah Karangayu yang mau menuju ke bandara atau Purianjasmoro itu bisa putar baliknya di ini, di dekatnya Hotel Puri Garden ya, udah bisa dilewatin itu.
1: Oke.
2: Kemarin kan nggak bisa dilewati karena jeglong lah. Sekarang jeglongannya sudah dibikin kayak di semen gitu loh. Sudah bisa dilewatin pokoknya. Jadi nggak perlu muter jauh sampai ke setelah playover itu. Demikian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Hari Sadovi laporannya. Ini masih dari kawasan Puri Anjasmoro tapi yang sisi Arterio Sudarso ya. Yang sekarang lagi rame kan yang di sisi Jalan Jenderal Sudirman ya, kawan Rasika. Oke, kemudian ada Pak Didik Suhu.
3: Kalau nggak salah, SPBU Hanoman itu sebelum Banyu Putih, Mas, kalau dari Semarang.
1: Oke. Okay.
3: Itu kenapa dinamakan Hanoman? Nggak salah ya.
1: Karena?
3: Di situ ono patungnya ketek Hanoman.
1: Oke. Baik, matur suwun informasinya, Pak Didik Suhu. Berarti di sekitar Pantura Banyu Putih ya. Halo, Pak, siapa ya tadi ya yang tanya dari Semarang mau ke Batang ya? Tadi kita dapat informasi jam 9 itu ada truk pasir terguling di sana. Berarti bisa dibilang aku mengatakan jalan Pantura Banyu Putih benar toh, kawan Rasika? Salah nggak? Kalau di sekitar jalan Pantura Banyu Putih, soalnya lokasinya tadi di sekitar SPBU Hanoman Batang, kawan Rasika, yang barusan dapat informasi dari Pak Didik sekitar Banyu Putih. Tapi kondisi lalu lintasnya masih lancar mengenai truk yang muat pasir terguling di sana tadi, Pak Sutisna.
4: Mas Yuda, puterin saja lagu dari siapa ya?
1: Ayo. Ini kemudian tadi kita dapat info dari Pak Anto. Pak Anto di turunan Gombel Lama ada apa ya?
5: Wah, ini kelana kota mencari lagu guys.
1: Mohon maaf ya Pak Anto, baru kita buka. Ini Pak Anto tadi tepat di jam 10.00. Ada apa Pak Anto nyuhun sewu, baru kita buka infonya. Ini kok rapat sekali di kawasan turunan Gombel Lama. Tadi Pak Anto melaporkan tepat di jam 10.00 sih kawan Rasika. Kawan, ini kita baru dapat info di turunan Gombel kok tadi jam 10.00 ada kepadatan ya kawan Rasika. Cuma belum ada informasi tambahan lagi, ada apakah di sana di kawasan turunan Gombel yang rapet banget infonya. Pak Krisna.

0: Oh, selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang, Sobat Rasika, dan selamat pagi Mas Yuda. Menginformasikan perjalanan dari Kota Kudus ke Semarang. Perjalanan dari Kudus ke Semarang via Pantura terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh truk-truk. Ini posisi saya sudah sampai exit tol Sayung, Mas Yuda.
0: Lancar tol.
1: Begitu informasinya, Mas Yuda, untuk okay. Sementara. Ya.
0: Baik, terima kasih. Pak Trisno, laporannya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash.
3: Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang Inisiatif DPR RI. Aturan ini mengamanatkan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional di bawah Presiden guna mengelola redistribusi lahan, pengawasan kepemilikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi petani penggarap hingga masyarakat miskin. Demikian Newsflash.
0: Hei udah Kawan Raska, votingnya sudah ditutup ya Kawan Raska, kan lagunya sudah muncul nih jam 10. Sesuai voting terbanyak tadi di waktu 3 menit aku memanfaatkan waktu sebelum jam 10. Tadi kepilih ada 18 Kawan Raska milih Bunga Citra Lestari, kemudian 12 orang milih Michael Nesturok ya Kawan Raska.
4: Ki Masud, BCL lagunya Masud,
0: oh,
4: BCL
0: okay, baik, aja. Matur suwun ya. Pak Arifin.
5: Selamat siang Bang Yuda.
0: Siang Pak.
5: OTW ke Jepara Bang Sri Lengklet jam 10 ini tepat berangkat dari kantor nih dari Pedurungan. Lalu lintasnya pun kalau cuacanya di sini Pedurungan ya cukup cerah. Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke, Pak Arifin, barusan mengcopy laporannya sama Pak Trisno ya. Tuh Pak Trisno tadi dari Kudus menuju arah Semarang sampai S kondisinya baik. Jadi lancar saja Semarang Jepara, secara umum kan koridor utamanya kan SMGDMK-nya toh yang ditakutkan. Nah, kondisinya masih baik dan ramai lancar saja Pak Arifin. Semarang Demak Trengguli belum ada laporan kepadatan berarti. Pak Nathan juga nih koyane sudah sampai Demak ya, feelingku mesti.
6: Bukan Mas, Tanah Mas itu nama kompleks, tapi memang bukan plaster. Di nama jalannya ada Selomas, Tambak Mas, Sekolah Mas gitu.
0: Mas Nathan.
7: Ah, sudah menginfokan lanjut dari Nepet ini jalur Dempet Gajah mau lanjut ke arah Pasar Jepulo. Ini masih lancar di jalur alternatif Dempet Gajah.
0: Oke. Jalan alternatif Dempet Gajah. Wah. Wis jalur-jalur ngene iki koyone kok kita wis lali ya Kawarasika ya, saking suwene wis ora tau disebut. Jaman-jaman Semarang Demak Kudus geger tiap menit ya lho iki jalur juga kita akan sebutkan setiap menit. Wong rasa merang apa rasa Dempet Gajah deh. Meranggen Onggorawi aku juga merasa aku nyebutnya bisa dihitung jari lho sekarang Kawarasika beneran deh. Biasanya Meranggen Onggorawe yo disebut wae Meranggen Onggorawe Waru, Meranggen Onggorawe Waru wis ngono iki kan ora mandeg to Kawan Rasika di Kelana Kota era-era 2023 2022. Yuh, saiki kok aku nyebut Meranggen Onggorawe wae koyone sedina ora disebut ya Kawan Rasika. Alhamdulillah kalau perkembangan situasi di jalur utama panturanya kondisinya membaik ya. Bu Widi, selamat pagi. Ini Bu Widi Jatisari menyapa selamat pagi ya. Oke, Bu Widi pasti masuk playlist toh ya, itu lagunya ya kan, lagu best of the best-nya Bunga Citra Lestari. Kemudian aku bersama Pak Ardana. Selamat siang.
8: Izin melaporkan buat kawan-kawan Rasika.
0: Monggo Pak Ardana.
8: Jalur Gombel lama macet ini. Tak ada apa ini di depan.
0: Nah ini sudah ketemu kah?
8: Di turunan Gombel lama ada perawatan itu.
0: Pemeliharaan jalan.
8: Penebangan dan pohon.
0: Oh, rabas-rabas. Walah, matur suwun. Matur suwun banget ya Pak Ardana, mohon maaf tadi kita belum sempat menjawab untuk pertanyaan mengenai kepadatan di turunan Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Ada rabas-rabas pohon ya berarti Bapak Ibu semuanya. Ini soalnya kalau aku buka dari kamera CCTV kok sudah sampai ngeserp ya Kawan Rasika antriannya ya kawan. Bapak Ibu yang dari Ungaran, yang dari apa Banyumanik mau ke arah Jatingaleh Serondol masuk tol aja. Nih soalnya dari kamera CCTV kok aku buka sudah sampai ngesrepi antriannya, rendet banget dari setelah pertigaan patung Pangeran Diponegoro tuh sudah rendet pol, dan ternyata sampai dengan turunan Gombel ada rabas-rabas pohon informasinya di ujung menjelang underpass Jatingaleh sana. Jadi untuk tadi ada beberapa kawan juga yang bertanya toh di turunan Gombel atau di Bukit Sari ini tersendat ada apa? Ada rabas-rabas pohon kawan. Antriannya saat ini sudah sampai setelah pertigaan ngesrep di Jalan Setiabudi. Jadi untuk lalu lintasnya merambat, kalau aku hitung dari laporannya Pak Ardana sih tadi intervalnya yang pertama jam 10 lebih 5, terakhir sampai dengan lokasi jawab apa sampai dengan dapat jawaban 10.20. 10.05, 10.20, 15 menit. 15 menit kawan, antreannya di turunan Gombel, ini dari interval laporan dari Pak Ardana ya, yang baru saja menyampaikan kalau ada kegiatan rabas-rabas pohon di sekitar turunan Gombel. Saat ini lalu lintasnya merambat mulai dari pertigaan ngesrep ya,

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
4: iya
5: ruam.
4: Tuh,
5: nah,
4: iya
5: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya,
3: oh
4: bikin
3: ya?
4: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Abu vulkanik Anak Krakatau meluas. Pemerintah siapkan hujan buatan untuk atasi abu Anak Krakatau. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kini terpantau menyebar ke arah Jakarta, Banten, Lampung, hingga Jawa Barat. BMKG menyebut abu terdeteksi di dua lapisan ketinggian. Di lapisan rendah, abu berpotensi mengganggu kualitas udara dan jarak pandang. Sementara di ketinggian hingga sekitar 15 km, sebarannya bisa berdampak pada jalur penerbangan. Masyarakat di wilayah terdampak diminta memantau informasi resmi BMKG dan PVMBG, serta memperhatikan kondisi udara dan jarak pandang. Pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca mulai hari ini hingga besok untuk membantu meluruhkan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto bilang operasi akan dilakukan dari Bandara Kertajati dan Semarang karena penerbangan dari Pondok Cabe dan Halim masih terkendala abu vulkanik. Teknologi modifikasi cuaca diharapkan bisa memicu hujan sehingga abu di udara bisa lebih cepat turun. Pemerintah targetkan kondisi debu vulkanik akan membaik dalam 1-2 hari. Imbas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Kementerian Perhubungan mengalihkan penerbangan internasional yang seharusnya menuju Bandara Soekarno-Hatta ke 5 bandara alternatif. Ada Kertajati Bandung, Ahmad Yani Semarang, Yogyakarta, Juanda Surabaya, dan Adi Sumarmo Solo. Menhub Dudi Purwagandi bilang langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang yang hendak pulang ke Indonesia. Saat ini Singapore Airlines dan Garuda Indonesia sudah memanfaatkan skema pengalian ini. Kabar terakhir kawan, Whoosh tetap aman di tengah abu vulkanik. Kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung dipastikan tetap beroperasi normal meski abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyebar. KCIC sudah melakukan pemeriksaan jalur dari dua arah sebelum kereta membawa penumpang. Hasilnya, rel, listrik, persinyalan, hingga fasilitas lain dalam kondisi normal. Pengawasan juga diperketat dan sistem otomatis siap menurunkan kecepatan jika mendeteksi gangguan. Penumpang juga diimbau memakai masker dan kacamata saat ada di area terbuka stasiun, serta mengikuti arahan petugas.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Ya not bad lah, enak kok ya Kawarasika ya. Dari tadi jam 10 ini tadi rata-rata yang voting Bunga Citra Lestari itu bapak-bapak loh, justru malahan Kawarasika, percayalah. Padahal pilihannya Michael Resturok loh Kawarasika, tapi kok sih benang votingnya Bunga Citra Lestari. Ngeri, ngeri kawan Kawarasika Kincano ya. Oke kalau gitu lalu lintas sampai dengan saat ini jam 10 lebih 40, Kawarasika gak ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian, berarti kemanapun Anda menuju jalurnya masih baik dan juga rame lancar. Bu Nana, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lalu lintas arah ke Rembang bagaimana? Lah dari mana? Kalau dari Kudus Patinya lancar, Pati Rembang di perbaikan jalan Pantura Pati Juwana juga kondisinya masih baik saja. Terakhir tadi kita dapat info sudah ada kawan yang sudah sampai Sulang jam 9.30 tadi Bu Nana, dan itu nggak ada laporan kendala signifikan di sepanjang laporan perjalanannya beliau dari Kudus ya, dari Kudus Pati sampai dengan Sulang. Oh, Pak Rifki Saputra tadi yang jam 9.30 sudah sampai Sulang Bu Nana, masih bisa kita pantau dan masih cukup relevan ya untuk informasi kita sampaikan saat ini, jadi ya masih baik saja. Lokasi yang jadi sorotan ya perbaikan jalan saja di Pantura Pati Juwana. Tapi kondisinya juga masih mengalir. Yang saat ini semakin ramai dan semakin banyak adalah di turunan Gombel ya. Ada truk ada rabas-rabas pohon Kawarasika. Ada rabas-rabas pohon, jadi sabar-sabar-sabar yang pada antre di Jalan Setiabudi setelah pertigaan Patung Pangeran Diponegoro, Bukit Sari, ya kan, arah turun Jalan Gombel Lama, kok Gombel jalannya anyar, wis macet, tuh ada yang komentar kayak gitu, wak, sampai ano. Ya kan, macetnya bukan karena jalannya, karena rabas-rabas pohon, Kawarasika, yang sedang antre di sekitar Bukit Sari, Ngesrep, dan sekitarnya. Arah turun ya, turunan Gombel, ya lah arah turun. Arah Jatingale, ya di kawasan Gombel Lama ada rabas-rabas pohon. Terus, mana lagi ya yang bisa aku sampaikan ya? Pantura Wali Songo tuh pagi ini kondisinya baik loh guys. Sampai dengan sekarang jam 10 lebih 50. Biasanya jam semen ini mulai... Delidir ngono kae toh, kepadatan dan juga kemacetannya Kawarasika di Pantura Wali Songo yang arah menuju ke kota, arah menuju ke Jerakah dari Mangkang. Tapi pagi ini kondisinya baik kok Kawarasika, sampai dengan saat ini jam 10.50 kalau bisa aku update di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas pasti memblokir dana yang terindikasi hasil penipuan dan kejahatan keuangan sebesar 771 miliar rupiah dan sebanyak 206 miliar rupiah telah dikembalikan langsung kepada para korban penipuan. Penindakan investasi bodong dan pinjol ilegal ini melibatkan perbankan dan kepolisian, seraya menghimbau warga melapor ke kanal resmi dari OJK. Demikian News Flash.
0: Pak Sinyo, selamat siang. Ini tadi Pak Sinyo ke Boyolali, Dan?
2: Yud, ini udah langsung OTW ke arah pulang. Mau ke Banyumane dulu, baru OTW Karangawen. Ini di tol arah Semarang, lalu lintasnya masih ramai lancar ya, Mas Yud. Mas Yud, lagunya Mas Yud, BCL Fit Air Lasso, Mas Yud.
0: Oke,
2: pokoknya itu. Tapi satu lagu aja ya, BCL Fit Air Lasso itu ya. Terima kasih.
0: Tenang, sudah dipasang. Wis, pokoknya Kawarasika nyanyi terus. Pokoknya setelah ini Kawarasika sampai nanti jam 12. Nah, terus Pak Sinyo. Ini tadi Pak Sinyo dari Boyolali ya, Bapak Ibu. Dari Boyolali menyusuri tol akan menuju ke Banyumanik. Kawarasika, nanti informasinya bagaimana? Kita tunggu laporannya. Tapi sementara saat ini aku buka di Travois ini, Hil ya. Pemberitahuan mengenai informasi jalan di tol Semarang Solo, Semarang ABC. Tidak ada hambatan atau sorotan kondisi jalan yang signifikan. Pak Handika Nova.
3: Siang Mas Yuda. Melaporkan ada truk box ganti ban di bawah jembatan penyeberangan orang SMA Bergas ya Mas, dan SMP Giri Sonta.
0: Okay.
3: Posisi truknya ada di setelah SMP Giri Sontanya yang arah ke Bawen, di lajur sebelah kanan pas tikungan, mungkin yang dari Ungaran menuju ke Bawennya mohon berhati-hati. Sepertinya tadi untuk rambu-rambu seperti segitiga atau kunnya oranye itu kayaknya nggak ada mas.
0: Oke, nggak ada rambu.
3: Hati-hati.
0: Kamarasika. Nah ini Kamarasika ya. Tadi kalau Pak Sinyo perjalanan dari Boyolali ke Semarang istilahnya lewat tol kan, Semarang Bawen Salatiganya. Nah ini informasi di jalur arterinya dari Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen disampaikan ada satu report, yaitu ada truk mogok ya di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati Kabupaten Semarang, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Bergas, karena ada truk mogok dan posisinya pas di tikungan. Jadi hati-hati untuk Anda, mengalir sih masih mengalir, enggak yang sampai macet atau tersendat panjang, tapi hati-hati untuk Anda ya yang dari arah Karangjati menuju arah Bawen, ada truk mogok. Sekali lagi Pak Ardian.
4: Siang Mas Yuda, melintas di Jalan Fatmawati ada rabas-rabas pohon juga di kalau dari Majapahit setelah ada sebelah kanan.
0: Oh.
4: Jalurnya agak menyempit tadi. Makasih.
0: Oh, di Jalan Brigjen Sudiarto juga ada rabas-rabas pohon. Ini kalau ini roto ya di beberapa lokasi di Kota Semarang, soalnya kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas dan jalan raya itu tadi ada di Jalan Profesor Hamka dan Jalan Jati Barang juga Kamarasika infonya. Kegiatan rabas-rabas pohon ini berarti roto ya. Ini kegiatannya. Sementara dari beberapa titik rabas-rabas pohon di wilayah Jalan Protokol Kota Semarang yang sementara masih berimbas di turunan Gombelnya itu tadi. Yang merambat mulai dari pertigaan Patung Pangeran Diponegoro kurang lebih waktunya 15 menit tadi terakhir laporan kawan kita yang lepas antrian di sana. Pak Rudi.
5: Saya masih sudah menambahkan yang di Bergas itu truk box yang mogok satu unit, tapi dua temannya mengamankan
0: yang nunggu dua
5: di depan SMA satu Bergas. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Rudi untuk informasinya. Oke, itu ya Kamarasika. Sementara kalau untuk jalur ditarik dari luar-luar kota Semarang, kondisinya masih baik ya Kamarasika. Bahkan sekelas Jalan Pantura Wali Songo KIW pun kondisinya pagi ini cukup oke loh guys. Yang biasanya kan ya tahu sendiri ya, dan Anda pun yang mungkin tidak melintas di sana juga paham kondisi di Jalan Pantura Wali Songo setiap jam 9, 10 gitu kan, terutama yang dari Mangkang arah Jerakah. Tapi pagi ini oke kok guys, antriannya cuma ya masih pendek aja untuk ukuran QQ, untuk ukuran KIW. Nah ini juga masih terkait meluruskan ya informasi untuk Anda semuanya ya masyarakat Jawa Tengah, Kota Semarang dan sekitarnya bahwa dari pantauan data BMKG kawan sampai dengan kemarin hari Senin 7 September 2026 itu tidak dibenarkan adanya abu vulkanik di wilayah Jawa Tengah, terutama di wilayah Semarang, Kamarasika. Terkait munculnya banyak narasi di akun-akun media sosial dan juga di homeless-homeless media di beberapa kanal mengatakan kalau sebarannya sudah sampai Jawa Tengah, sudah memenuhi Jawa Tengah. Nah, BMKG kalau bisa mengkonfirmasi dari hasil tes kemarin yang kemudian sudah disampaikan rilisnya, dikatakan untuk wilayah Jawa Tengah belum terpantau ya, Kamarasika, mengenai dampak abu vulkanik. Jadi untuk masyarakat bisa diimbau untuk bisa mendapatkan kanal informasi dari sumber yang resmi mengenai informasi seputar kecuacaan.
6: BMKG kita melakukan dua, yaitu melakukan paper test dan juga melakukan lewat citra satelit, pengamatan citra satelit. Nah, yang kita lakukan di paper test ini untuk dari hari kemarin hingga tadi pagi itu hasilnya negatif, tidak ada terlihat debu vulkanik yang mencapai ke wilayah kita ya, untuk wilayah Kota Semarang dan juga di beberapa wilayah mungkin yang terdekat dengan Jawa Tengah itu di wilayah Majalengka di Bandara Gerdajati itu juga negatif, kemudian juga di bagian selatannya, bagian barat Jawa Tengah itu di Cilacap juga hasilnya negatif gitu. Jadi memang untuk saat ini mungkin isu yang bergaung di sosial media mungkin cukup merasakan, tapi kita bisa mengkonfir bahwa untuk pagi ini hasilnya masih negatif.
0: Oke, Mas Harid, berarti kalau yang foto apa citra berwarna merah yang beredar di media sosial itu tangkapan dari websitenya BMKG?
6: Bukan Mas, itu berdasarkan aplikasi punya di luar kita, di luar BMKG gitu. Jadi kalau untuk pemantauan debu vulkanik itu bisa dicek di websitenya kita di BMKG itu di www.bmkg di /cuaca/satelit dan kemudian /citra sebaran abu vulkanik. Jadi nanti tinggal dipilih mau di situ ada beberapa gunung ya, Anak Krakatau, Leotobi, Semeru, Ibu, dan juga Dukono untuk yang aktif saat ini.
0: Okay.
6: Ya, mungkin yang penting itu sebelum untuk informasi jangan ditelan bulat-bulat dulu, ditelaah dulu, dicari tahu, kemudian sumbernya dari mana, dan untuk yang menyampaikan berita sebarangan mungkin jangan bikin hoax terlalu berlebih ya. Jadi mungkin bikin heboh satu Jawa Tengah gitu.
0: Nah itu kemarin saya yang ngobrol ya Kamara Sika. Itu rekaman saya kemarin ya Kamara Sika, kita ngobrol dengan salah satu tim analisis data dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang mengkonfirmasi kalau masih belum ada sebaran dan juga dampak abu vulkanik di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan bukan hanya di Stasiun Meteorologi Semarang saja, tapi di Majalengka dan Cilacap juga sama. Kan itu wilayah paling baratnya Jawa Tengah toh. Well, oke. Okay. Ini adalah top request ya Kamara Sika, aku munculkan sekarang nih untuk Anda semuanya sebelum menuju ke kabar Jawa Tengah jam 11, tetap di Kelana Kota edisi siang hari ini sampai nanti jam 12. Di Pekalongan bisa kasih info-info juga ya warga-wargi Pekalongan, karena Anda bisa mendengarkan lewat 88,9 Rasika Pekalongan.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Rasa cemburu diduga menjadi salah satu pemicu dalam dua kasus pembunuhan perempuan di Jawa Tengah. Direskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, kasus pertama menimpa Sri Lestari 42 tahun yang jasadnya ditemukan terbakar di sebuah pos ronda di Demak. Korban dan tersangka memiliki hubungan asmara. Cecok dipicu rasa cemburu dan sakit hati setelah korban hendak menemui mantan suaminya. Sementara kasus kedua menimpa Moza Aksilia Gunarsa, 18 tahun, yang menghilang lebih dari 1 tahun sebelum kerangkanya ditemukan di Jangli, Semarang. Tersangka mengaku cemburu setelah melihat Moza berkomunikasi dengan pria lain. Meski demikian, polisi masih mendalami motif kedua kasus dengan mencocokkan keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti yang ditemukan. Mahendra Ferry Dwi Anggara, tersangka pembunuhan Moza Aksilia Gunarsa, warga Gebukan, Kabupaten Semarang, terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasat PPA-PPU Polrestabes Semarang, Kompol Nima De Sriniti, mengatakan penyidik menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena saat kejadian korban masih berusia di bawah umur. Menurut polisi, Moza dan tersangka saling mengenal melalui media sosial TikTok dan kemudian menjalin hubungan. Pada 25 Juni 2025, keduanya bertemu di kos tersangka di Tegal Sari, Semarang. Cekcok terjadi setelah tersangka cemburu melihat korban berkomunikasi dengan pria lain. Tersangka kemudian membekap korban selama sekitar 7 menit hingga lemas, sebelum membuang jasadnya di wilayah Jangli, Semarang. Polisi juga menyebut tersangka membuang ponsel dan identitas korban, serta menjual sepeda motor milik Moza. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, "Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu abdi sepeninggalku?' Mereka berkata, 'Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami

Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru saja bergabung di Kelana Kota siang hari ini ya Kawan Raseka. Tadi kita di jam 9 lebih 57 itu voting guys untuk satu jam bersama. Nah tadi pilihannya dua, Michael Ernest Turok sama Bunga Citra Lestari. Aku ya membayangkan udahlah ini pasti akan Michael Ernest Turok, udah jelas setowelo-welo. Tapi ternyata kok votingnya lebih akeh Bunga Citra Lestari. Di luar ekspektasi tenan kok Kawan Raseka ya. Nah, makanya dari tadi aku memunculkan lagu-lagunya Bunga Citra Lestari sesuai hasil votingnya tadi jam 9 lebih 57, mepet-mepet jam 10 tadi ya karena bingung golek

0: Kawasan Bawen loh, Kamarasika jam 9. Mengawal dari Bawen sampai dengan Temanggung, dan saat ini jam 11 sudah sampai Wonosobo. 2 jam perjalanan dari Bawen menuju arah ke Wonosobo. Bu Lili Suryani, selamat-selamat siang semuanya. Semangat ya kakak, om, pak D di Kelana Kota Rasika. Terima kasih selalu menemani hari-hariku, jarene Bu Lilis. Pak Aziz Noverdi.
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Aziz.
1: Melaporkan update lain ya. Ini posisi saya sudah berada di kawasan industri Candi. Meluncur dari Tambak Haji, tadi ada catatannya di Yuten KIW itu juga ada antrian. Sementara di exit tol kawasan industri Candi juga ada antrian ya, yang di Jalan Gatot Subroto itu. Sementara ini di area dalam kawasan industri masih terpantau ramai lancar saja. Ini jalannya sambil mendut-mendut naik apa bok traga ya Mas Yuda. Jalan kawasan seperti ini bisa dirasakan sendiri kalau pas lewat di kawasan industri Candi. Begitu untuk cuaca siang hari ini, kelihatan cerah sekali. Begitu yang bisa diinformasikan, terima kasih.
0: Jadi gini ya Kamarasika, tapi ini mohon maaf sebelumnya ya, tidak ada niat apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Kalau aku bandingkan dengan kawasan industri Candi dengan kawasan industri Wijayakusuma, itu koyone ngene. Kawasan industri Wijayakusuma dalane api, aksesnya api. Cuma mingsak jentik, cilik. Itu satu. Nah, kalau kita ke kawasan industri Candi, gilar-gilar dalane ombo-ombo, gede-gede jembar-jembar, tapi dalane welek-welek. Ya kan, betul toh. Ini plus minus kalau aku dapat apa ya, dapat ya mah cerita atensi laporan ngono-ngono kayak ya, yang kita bandingkan dari kawasan industri Candi dan kawasan industri Wijayakusuma. KIW itu enggak pernah ya ada keluhan seputar infrastruktur ya enggak sih? Kondisinya baik baik banget di sana ya. Sudah cetowelo-welo ya wong ning kono BUMN kok ya yang punya KIW ya. Tapi kalau bisa kita kulik sedikit ya antara KIC sama KIW ki, itu ya kurang lebih perbedaannya. KIW dalane api mulus tapi cuma sak sentik, aksesnya cilik sempit. Nah, kalau kawasan industri Candi ombo jembar dalane, tapi bentuk dalane koyo kali asat untuk ukuran kawasan industri lo ya. Nah, kira-kira ada enggak yang plus, yang minusnya dua kawasan industri ini digabung jadi sebuah kelebihan. Piye maksudnya ya? Dari dua kekurangan kawasan industri ini yang kemudian terwujud di kawasan industri lain. Oh betul, kawasan industri terpadu Batang. Yes, that's true. Kawasan ekonomi khusus Batang ya. Jadi ibaratkan dalane ombo, aksesnya api. Nah itu, perpaduan dari minus-minusnya KIC sama KIW semuanya ada di kawasan ekonomi khusus di kawasan industropolis Batang. Ya betul, jembar, ombo, dalane ya kan, dan infrastrukturnya baik. Enggak ada niat apa-apa loh. Sekali lagi mohon maaf ya kawan-kawan KIC, KIW ya. Kita simak headline dulu di News Flash Kamar Rasika. Informasi apa yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
2: News Flash. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank milik negara untuk membuatkan rekening bagi seluruh penduduk Indonesia. Langkah jemput bola berbasis data Dukcapil dan Bank Indonesia ini difokuskan untuk penyaluran bantuan pemerintah dan inklusi keuangan nasional. Demikian News Flash.
0: Oh iya lah, ngopo aduh-aduh neng kawasan industri Batang ya kan, kawasan industri Kendal juga iki ya bisa menjawab keluhannya KIC sama KIW ya kan, betul-betul Pak Yohanes Deka di kawasan industri Kendal, betul-betul kawasan industri Kendal tuh jawaban atas jalan infrastruktur yang jelek di KIC, kemudian jalan yang sempit di KIW terjawab di kawasan industri Kendal, betul ngono kok aku aduh-aduh tekan Batang ya. Nah, nek Pak Hizkia Putra Satrio, nek kawasan industri Terboyo gimana mas? Wah, nek aku no komen nek kawasan industri Terboyo. Nek kawasan industri Terboyo aku no komen. Nah, kui dua kali lipat permasalahan KIW, dua kali lipat permasalahan KIC nek kawasan industri Terboyo. Aduh, takut banget. Aduh, nek kawasan industri Terboyo ya, wis memang ngono kuwi kok ya. Nek Pak Hizkia Putra bilang, wis lebih mengerikan lagi.

0: meskipun permasalahan di kawasan industri Terboyo di Lik itu katanya lebih serem lagi wis makane. Jadi permasalahannya KIB dan permasalahannya KIC ada di kawasan industri Terboyo. Ngono ya. Nek KIC KIB kan mendeng ki duwe plus minus e ya kan. Nah, minusnya dua kawasan industri tersebut ki dadi siji ning kawasan industri Terboyo. Takut banget geser info lain. Pak Puji Waluyo, selamat pagi lah. Ini langsung dijawab nih sama Pak Puji Waluyo nih. Memang aksesnya bagus, infrastrukturnya bagus kawasan Industri Wijaya Kusumaki, tapi dalane ming sak jentik wi mau. Dalane ming cilik semono tok ngono ya. Akses jalannya bagus, tapi mau keluar ya angel ya, selalu macet. Itulah kawasan industri Wijaya Kusuma. Nek jari Pak Puji ki langsung ngirimi foto ini ki. Tak bandingke sama, oh iya bener, cakep tuh nanti dari konten tuh. Foto perbandingan jalan KIB sama jalan KIC yang tadi divideokan Pak Aziz Noverdi sama Pak Puji Waluyo ki. Perbandingan antara dua kawasan industri yang sering banget ya kita jadikan perhatian. Pak Eko Tanah Mas, nek kawasan Terboyo kok menurutku jek mending ya Mas, parah lagi kawasan Cipta jare. Mana yang lebih parah dari kawasan Cipta? Padahal dimerambatkan dinti apa dia? Ake kawan-kawan sing godo kerja ning kono-kono ah wis ah cukup ah kawan Rasika. Pak Rano, selamat siang.
1: Info kebakaran di Metese.
0: Oke.
1: Okay. Mohon segera damkar. Sudah ada Babinsa, Je.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sudah dikoordinasikan ya Pak Rano sama teman-teman damkar mengenai adanya informasi kebakaran lahan yang ada di Jalan Sinar Mas 4 Kedung Mundu Tembalang sama di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah. Jadi di kawasan Tembalang sisi bawah ya Kawar Rasika, itu ada dua laporan kebakaran lahan saat ini. Yang pertama di sekitar Jalan Sinar Mas 4 Kedung Mundu Tembalang itu sampai ada berapa coba, ada 5 armadanya damkar kawan di Jalan Sinar Mas 4 Kedung Mundu Tembalang Kota Semarang tuh ada 5 armada. Nah, saat ini informasi yang terbaru jam 11 siang mengenai kebakaran lahan kosong yang di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah itu ada 2 armada penanganan dari damkar. Itu kawan, matur suwun Pak Rano ya untuk laporannya, dan langsung tadi ketika Pak Rano ngasih kabar dari teman-teman Damkar Kota Semarang langsung update kok mengenai kegiatan pemadaman di sana. Ada 2 lokasi di kawasan Tembalang kawan yang saat ini sedang ada kegiatan pemadaman api. Sama ya kawan Rasika, kebakaran lahan kosong yang di Jalan Sinar Mas Kedung Mundu juga kebakaran lahan kosong sampai ada 5 armada damkar. Kemudian yang di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah juga kebakaran lahan kosong, ada 2 armada yang saat ini ada di lokasi. Pak Sinyo,
2: update lalin Mas Yud di kilometer 432 yang ke arah Salatiga itu ada kayak pengeboran apa perbaikan jalan. Tadi belum ada soalnya.
0: Apa nak, saya bentar. Kosek Bapak jek laporan nak, kosek.
2: Kayak pengeboran apa perbaikan jalan. Tadi belum ada soalnya. Di sisi tengah soalnya, jadi ambil lajur kanan aja. Cuman lalu lintasnya masih belum tersendat, masih ramai lancar masih. Terima kasih. Mas Yud, ini udah selesai nurunin barang di Banyumanik. Di Durian ini langsung OTW ke Karangawen, ini mau masuk gerbang tol Sukun. Serondol. Begitu update-nya Mas Yud, tadi keluar dari Banyumanik lancar. Mas Yud, update lagi.
0: Monggo.
2: Ini aku ternyata ada tujuan lain di Walter, Mas Yud. Jadi ini aku lewat keluar tol Mukyarjo, Kaligawe, terus nanti lewat samping rel itu aja. Mukyarjo itu. Kayak itu jauh lebih lancar kalau ke Walter itu. Jadi itu update-nya Mas Yud. Terima kasih. Nanti tak update-in di Kaligawe ya Mas Yud. Baik, ini baru mau keluar Kaligawe.
0: Iki bocah-bocah dijak kerja ora rewel, Pak. Sinyo do ngeciwis ngono ki di mobil. Sangare. Itu ada 2
2: armada kemarin. Update lagi Mas Yud. Ini okay. Udah keluar exit tol Kaligawe atau Mukyarjo. Ini agak antrian kayak antrian kendaraan aja, habis ada kereta mungkin ya. Ini kan sering padatnya kayak gitu.
0: Betul. Betul sekali. Matrosun Pak Sinyo ya. Salam untuk bocil-bocilnya yang di kendaraan. Aktif sekali siang hari ini supaya makan siang iki. Ayo minta makan siang apa karo papa? Papa. Minta makan siang, ayo minta makan yang enak tuh mumpung ada papa di dalam mobil. Pak. Papa Gedang. Pak Okti.
2: Mas Yud.
0: Iya, piye?
2: Request lagu, Mas, untuk nemenin perjalanan.
0: Apa?
2: Yogyakarta dari Ungu, Mas. Matur nuwun.
0: Oke, kita sama Bunga Citra Lestari dulu pun ya siang hari ini, Pak Okti. Besok ya lagunya untuk aku simpan di Kelana Kota siang besok.

0: Kota Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau terdapat perhatian serius dari jajaran Polsek Pademau, Koramil Pademau, dan BPBD Kabupaten Pamekasan. Upaya pencegahan dilakukan secara masif dengan memasang banner himbauan di sejumlah titik strategis serta menggelar penerangan keliling atau penling di wilayah Kecamatan Pademau. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. Menurutnya, masyarakat diminta untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang terdapat semak atau rumput kering. Banner himbauan juga dipasang di lokasi yang mudah terlihat.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kota Semarang dipastikan masih negatif atau belum terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepastian ini disampaikan BMKG menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut abu vulkanik Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah termasuk Kota Semarang. Hasil pemantauan menunjukkan wilayah Semarang masih negatif. Berdasarkan analisis PVMBG, sebaran abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau terdeteksi bergerak ke sejumlah wilayah dengan arah pergerakan berbeda pada ketinggian tertentu.
3: Selamat siang. Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro akan dibangun 3 lantai dan setiap lantai akan memiliki tempat parkir tersendiri mirip seperti pusat perbelanjaan modern di kota besar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Satito Hadi bilang, proses pengerjaan dilakukan 2 tahap, total anggaran yang disiapkan kurang lebih 180 miliar. Selain itu, pasar juga akan dibangun terintegrasi dengan Taman Bengawan Solo sehingga masyarakat bisa menikmati panorama Rama Bengawan Solo sambil berbelanja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawarasika, ngomong-ngomong informasi di kawasan industri candi, ini ada laporan kebakaran lahan kosong ya Kawarasika di sekitar kawasan industri candi. Saat ini ada dua armada Kawarasika, ada dua armada nomor 32 dan 34 yang meluncur ke lokasi Kawarasika di kawasan industri candi. Kawarasika infonya ada kebakaran lahan kosong di sana. Coba nih tadi Pak Aziz Noverdi yang melintas di sana, apakah masih di dalam KIC atau sudah pindah keluar posisinya saat ini?
1: Mas Yuda, untuk perjalanan sudah saya sudah sampai di KM423 ya, masuk tol mana tadi itu yang di atas itu loh, sumur apa itu, lewat atas Krapyak. Ini aktivitas lagi masih terpantau ramai lancar, cuaca juga kelihatan cerah, cuman agak temaram-temaram gitu ya Mas Yuda. Betul tuh, harusnya dari pemerintah apa daerah Kota Semarang harus bisa membandingkan kawasan industri yang paling bagus saat ini di kawasan Karawang ataupun Cikarang itu. Setidaknya kan ada perbandingan ke sana ya Mas Yuda. Ya kalau saat ini di KIK itu masih cukup matu dan masih cukup bagus dibandingkan dengan KIC ataupun KIW. Kalau yang di Terboyo enggak usah dibahas, wis. Terboyo kena banjir udah paling buruk.
0: Bukan aku loh sing ngomong.
1: Enggak begitu bagus banget, area masuknya juga sangat jelek. Gitu ya. Mas Yuda yang bisa diinformasikan. Sementara ini sampai di KM424 masih terpantau ramai lancar. Saya mengarah ke Agus Salim. Okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Ini tadi nih awalnya gitu ya, karena Pak Aziz Noverdi nih, kemudian kok aku tadi langsung bahas kawasan industri candi Kawarasika ya. Nah, ngomong-ngomong KIC, saat ini sedang ada upaya penanganan kebakaran lahan kosong kawan di sebuah lokasi di kawasan industri candi Kawarasika. Ada dua armada di sana. Wih, lahan kosongnya di sebelah gudang, entah gudang atau entah pabrik ya Kawarasika. Nah ini, yang sedang Anda dengarkan ini adalah video di lokasi ya kawan. Di dekat lokasi kebakaran sebuah lahan kosong yang ada di kawasan industri candi. Nih, kalau Anda sedang menonton, Anda bisa melihat situasinya di sebelah kananku. Entah pabrik atau entah apa ngono di situ. Persis di luar pagernya itu ada kebakaran Kawarasika di sekitar kawasan industri candi. Nah, saat ini sudah ada dua armada kawan. Saat ini sudah ada dua armada milik Damkar Kota Semarang yang luncuran ke lokasi tadi, laporan langsung dari Pak Tantri Pradono dari Damkar Kota Semarang. Mungkin kalau Anda saat ini ada di dalam kawasan industri candi, ketok nih wong asapnya cukup lumayan membumbung ya Kawarasika, dan sudah ada penanganan dari Damkar Kota Semarang. Pak Sinyo.
2: Terima kasih Mas Yud sudah diputarkan lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, beginilah Mas Yud kerja sambil jalan-jalan, ikut semua rame. Ya, jam makan siang ya kayak bebek, wek wek wek wek wek kayak gitu Mas Yud.
0: Belum sepal.
2: Sekalian makan siang Mas Yud isoma. Terima kasih Mas Yud sudah nemenin perjalanan. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Begitu Mas Yud.
0: Baik, matur suwun Pak Sinyo. Sip, terima kasih. Berarti tadi confirm ya, jalan Kaligawe cuma kepadatan ini, kepadatan hanya volume kendaraan saja. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
3: Ini Mas Yud bahas kawasan link. Ini aku baru masuk link ini Mas. Yang Kaligawe yang
0: sebelumnya. Langsung agak pun mata-mata nih Kawarasi si kaki.
3: Wah, pompa itu. Ini gula kacang Mas Yud. Semi offroad
0: iki. Ya Allah, iki dalan lek iki.
3: Kondisi jalanan di lek ya Mas Yud. Ditambale nganggo batu kali iki. Berdebu naik turun ini lagi ada penambalan biar agak rata dikit pakai batuan, bukan pakai aspal atau beton. Yes. Saluran air yang minim. Tak isinya Mas Yud. Tidak offroad.
0: Mesirinnya Pak Aziz terus rasa dibahas nek Terboyo kawasan industri ini.
3: Persiapkan dengan baik.
0: Maksudnya yang aku penasaran adalah kan di situ kan ya istilahnya perusahaan-perusahaan ternama semua kan. Perusahaan-perusahaan ternama kemudian juga ya pasti punya BOD-BOD yang istilahnya bukan orang bayan-bayan ngono lho Kawarasika. Memangnya mereka nyaman kalau kunjungan ke perusahaannya dia tapi kondisi jalannya kayak gini. Even numpak Alphard pun kalau ini nek sone dalane, kalau ini kan juga pasti terganggu ya Kawarasika ya nggak sih? Ya ini begitu pula di kawasan industri candinya ya, yang kondisi jalannya seperti itu emang pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaannya ki nek lewat kono ki apa rada kroso apa muni gitu Bu Kawarasika ya. Ki dalane pabrikku kok dalane koyo ngene kok gilani banget kok jelek banget dan segala macam ngono ki. Aku penasaran sekali sama responsnya BOD BOD di perusahaan-perusahaan yang ada di sana ngono lho maksudnya tanggapannya mereka tuh piye. Ya walaupun nek jarine Pak Muslim ya Alphard moh lah lewat leak. Lah berarti pimpinan dan bos-bosnya moh memantau perusahaannya dia. Kok nek semua nek moh lewat leak ya ini case-nya bukan cuma di leak aja ya kayaknya di lokasi-lokasi lain juga gitu loh. Sama yang punya kawasan contoh kalau kawasan industri Wijaya Kusuma kan di sana milik negara kan jadi istilahnya lalu lalang pimpinan-pimpinan orang-orang penting kan di sana memang kudu api ya meski memang dalannya mengsa jentik ukurannya tapi kan di sana infrastrukturnya oke karena dalam tanda petik ya bos-bos besar-besar atau pimpinan-pimpinan negara pada banyak yang akses di sana kan lah nek sampeyan contoh kayak KIC Treboyo ngono ki mang bos-bose rada ning pabrik po atau yang punya kawasan lah istilahnya kan juga pasti bukan orang bayan-bayan toh. Emang mereka nyaman gitu loh ndelok sing diduweni ndekne iki kondisinya koyo ngono gitu. Nah, ini ngomong-ngomong KIC nih, pantauan terdekatnya dari Pak Ruli mengenai adanya kebakaran lahan kosong yang ada di sekitar kawasan industri Candi. Saat ini sedang dalam upaya penanganan dan asapnya, bro. Tebel banget di sekitar kawasan industri Candi, Kawarasika. Ini Pak Ruli memantau dari dekat ya. Nih, kondisinya, Kawarasika. Di kawasan industri Candi yang tadi kan video dokumentasinya damkar nih. Nah, ini fit fotonya Kawarasika Pak Ruli di sana. Pak Puji Waluyo, situasi di KIW. Iki kok jo informasinya dari KIW, KIC, KIW, KIC, besi? Nah ini Pak Puji Waluyo ngirimi situasi ya, Kawarasika akhirnya sudah keluar KIW. Arah Mangkang jam 11.45 macet mengular sudah sampai Taman Lele.
4: Antrian panjang, mau masuk ke KIW, saudara-saudara.
5: Sampai SPBU. Lebih.
4: Abetan.
0: Oke. Nih ya.
5: Aku FIFA.
0: Oh, sip mantap. Aku FIFA. Mandinya pakai sabun jelita ya. Oke, mandinya sabun jelita kalau enggak gift. Wah, sip mantap sekali. Oke, aku FIFA boleh. Suka bela boleh.
4: Sampai Indofood.
0: Nah, nek kuwi rento. Apa teni? Ah, Pak Puji Walu yo ki mbek tibe ki. Matur suwun informasinya. Seru ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
6: News Flash.
7: Kontingen Indonesia menuju ASEAN Games 2026 akan dikukuhkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir dan dilepas Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu besok. Dengan membawa 432 atlet dari 35 cabang olahraga, Indonesia menargetkan minimal 4 medali emas dari cabang tumpuan seperti angkat besi, bulu tangkis, dan panjat tebing. Demikian Newsflash.
0: Eh guys, penutup nih Kawarasika, Bunga Citra Lestari, mau yang harta yang paling berharga adalah keluarga atau ku tersanjung, ku jatuh cinta. Gila nih banget gue nyanyi. Kawarasika mau yang mana guys? Ini penutup Kawarasika, Bunga Citra Lestari, mau harta yang paling berharga adalah keluarga atau ku tersanjung, ku jatuh cinta. Yo, monggo, mau yang mana? Pak Hans, keluar loadingan HCB Nolokerto mas, terpantau lancar. Wih, ngeri banget iki. Iki mbiyen laut ya Pak Hans. Sangar. Saiki wis rata lemah ya. Ya wis lah, wis nanti 5 tahun ke depan bagaimana Pak Hans ya kita lihat nanti pekerjaanmu yang saat ini lautnya di kawasan industri Wijaya Kusuma sedang diuruk untuk reklamasi. Pak Okti.
8: Media. BUD-BUD-nya itu nek rono nganu maksud.
0: Apa?
8: Numpak ya helikopter maksud.
0: Gitu. Sama yang punya kawasan. Nek KIW aku percaya. Nek KIW aku percaya BUD-BUD-nya pada naik helikopter ngono helipad. Pak Asrori, emang KIC ada helipad? KIC KIT kawasan Industri Terboyo itu ada helipadnya?
9: Halo, selamat siang Mas Yuda. Oh, ala iki melintas ning KIW jebule nah. Kok ngetan ngulon dawa kabeh Mas Yuda ngantrine.
0: Nah, semangat ya Pak Asrori ya. Bu Sunarse
10: Tersanjung.
0: Oke, oke iki lagu terakhir ya, kita tersanjung satu. Terus iki Pak M Nasir.
11: Selamat siang. Mas Mbak Rasika, bagi info itu dan juga pecah ada mobil damkar.
0: Yes.
11: Ada tugas, ada semak-semak. Oh, semak-semak kebakar.
0: Oh, sudah padam ya?
11: Tapi sudah dikendalikan oleh tim damkar.
0: Oke, matur suwun Pak M. Nasir. Bu Listiani juga tersanjung katanya. Ya wis kalau gitu tersanjung aja. Jadi terima kasih ya untuk kawan-kawan Rasika semua yang sudah bersama kita sejak tadi jam 9 sampai saat ini jam 12. Apa nih Pak Aziz Noverdi?
12: Wis lagu pamungkase ku tersanjung.
0: Ah ya wis pas wis banyak
12: aku wis tekan Agus Salim ya pun aktivitas lalin terpantau ramai lancar di jalan Mataram atau MT Haryono. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk kawan-kawan Rasika semuanya sudah bersama Kelana Kota Siang setiap harinya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah membongkar 3 kasus penyalahgunaan barang bersubsidi di Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Total nilai subsidi yang diduga diselewengkan mencapai 10,8 miliar rupiah. Direktur Kreskrim Suspolda Jawa Tengah Kombespol Joko Julianto mengatakan ketiga kasus memiliki modus berbeda. Di Sukoharjo, pelaku memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 dan 50 kg. Diperkirakan 232 ribu tabung diselewengkan dengan nilai subsidi hampir 7 miliar rupiah. Di Kebumen, pelaku memodifikasi mobil mini bus untuk menyedot biosolar subsidi. Sekitar 27 ribu liter diselewengkan dengan nilai total 390 juta rupiah. Sedangkan di Demak, pelaku menggunakan truk tangki modifikasi berkapasitas 6 ribu liter untuk menampung dan menjual kembali biosolar subsidi. Volumenya diperkirakan 240 ribu liter dengan nilai subsidi 3,4 miliar rupiah. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Pembangunan exit tol Patimura Salatiga hingga awal September ini telah mencapai progres 33%. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi mengatakan pembangunan exit tol ini diharapkan memperkuat konektivitas jalan tol Semarang-Solo dengan kawasan Salatiga. Pembangunan exit tol Patimura juga menjadi bagian dari komitmen TMJ untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah. Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional 2026, TMJ menegaskan pelayanan jalan tol tidak hanya soal kelancaran perjalanan, tetapi juga keamanan, kenyamanan, dan pengalaman pengguna. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
3: Rasika USA.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, tanggal 8 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, tanggal 9 September, waktu Ba'dal Isya Awal. Haul Kiai Haji Mu'alif, Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, tanggal 10 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Guntur, di halaman Balai Desa Trimulyo, tanggal 12 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Bergas, di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Lo Gender, bertempat di lingkungan RT3 RW11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni

mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sampai pada seri keempat dengan bahasan Alam Barzah bagian kedua. Selamat mengikuti.

Mangkane ukuran kula kali sampan mirsani Rasulullah niku luweh ganteng tinimbang Nabiullah Yusuf niku ndilok kula kali sampean sak pinten angsalipun estu mantep dateng Rasulullah. Mangkane dipun dawuhna Nabiullah Yusuf niku sik durung apa-apa mbek Kanjeng Nabi niku. Contoh, mek sampean niku simpatik seneng cinta karo wong wedok, utawa wong wedok seneng karo wong lanang. Niku napa nate sampean melok ukuran dohir? Bejat. Diurupi wedok liya moh. Aku cintaiku rinduiku. Gitu, dilo entah. Wong rada pesek ngono lho. Nggih ta, wong rada ireng ngono kon garo. Zahire ngono jeroane. Nggih napa mboten? Lho, niki lho. Ukurane teng mriku. Nggih, aja ndilok Rasulullah zahire. Nggih ta, lha mek pun ngeten, kula kalih sampean niku mek oleh ndonga kepingin ganteng kados Rasulullah. Hakikati penyuwun niku napa kepingin duwe akhlak kaya akhlake Rasulullah. Gak ukuran ganteng, gak ukuran ngayu, sing dadi ukurane niku sedep disenengi keterima karo wong. Ya niku lho ukurane. Gitu. Coba kepingin ganteng terus pundi? Ya ngeten. Pun. Nggih. Kula tak nduduhna malih. Kados pundi kewontenanipun nuraniyatun Muhammadiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kanjeng Nabi niku. Napa malih wonten urusan ing dunya. Ngantos wonten urusan besok teng akhirat. Kanjeng Nabi niku mujabud da'wah selalu dipun estokno dening Gusti sal tu'ta wasfa'tus fa jalu apa kowe Muhammad ojo mene menang urusan pribadimu kon jaluk gak urusan pribadimu tak suwono mbek aku tak parini karo aku lah ing mongko Kanjeng Nabi ing dalam masalah pribadi kama rawahul Imam Ahmad wal Imam Bukhari wal Imam Muslim wan Nasa'i an Sayyidid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma napa dungane Kanjeng Nabi Allahumma ij'al fi qalbi nur. Coba Kanjeng Nabi niku kepingin dadi manahipun napa padang wonten ing ngersanipun al wa fi lisani nu ra wa fi basari nu ra wa fi sam'i nu ra wa an yamini nu ra nggih wa an yasari nu ra wa min fawqi nu ra wa min tahti nu ra wa min amami nu ra wa min khalfi nu ra waj'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ben ben kula sakniki nggih supados mboten pedhot nggih niku sampun dipun dawuhaken awwalu ma khalaqallahu ta'ala nurul mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawitane ingkang dipun dadekaken dening Gusti Allah sedayanipun makhluk napa mawon niku nuripun Rasulullah. Iki. Nggih. Kula sempat nyatet riwayat Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam fi musannafih niku al Imam Abdul Razzaq
kabeh sak pengimilipun Imam Bukhari Muslim. Niki termasuk guru-guru sepuhipun. Nggih. An Sayyidina Jabir radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-asya'. Niki teng dibak wonten niki. Cuma niki sampurnane insyaallah. Maturipun Sayyidina Jabir, kula tak matur Kanjeng Nabi. Ana apa? Tolong kula niku panjenengan paringi sumerap. Pertama kali saderenge napa-napa dipun dadosaken dening Gusti Allah niku, napa ingkang dipun dadosaken dening Allah? Iki dawuhipun Kanjeng Nabi, ya Jabir, annallaha ta'ala khalaqa qabla al-asya' نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Jabir, kawitane apa-apa sing didadekno dening Gusti Allah sadurunge apa-apa yaiku nure nabimu didadekno sangka nure Gusti Allah. Jenis niki butuh pembahasan, tapi ingin karimawan sing dipun bahas niku dawuh minurihi. Niki podomon kali bahasan Ka'bah Baitullah, gitu. Podo kali bahasan masjid, gitu. Baitullah, ingin disik niki alon-alon ingin penjelasan nipun. Pun terus Jabir. Sabak jani Allah dadekno nurku faja'ala dhalikan nur yaduru bil kudrah haitsu syaa Allah. Waktu niku ndore Kanjeng Nabi niku mubeng-mubeng teng pundi mawon. Nah niki lho. Makane Kanjeng Nabi niku mboten saged srengenge ngalahno Kanjeng Nabi padangi. Maka di Kanjeng Nabi mboten enten ayang-ayang ini wong srengenge niku njukuk nuri Kanjeng Nabi kok. Gitu. Sik alon-alon niki. Waktu iku Jabir, nggih. Ing dalem waktu aku didadekno nurku dening Gusti Allah. Lauhun durung didadekno dening Gusti Allah. Arash dorong didadekno karo Gusti Allah. Kursi dorong didadekno karo Gusti Allah. Sampai malaikat dorong dadi. Wala malakun wala ruhun. Sampai roh-roh nyawa-nyawa dorong dadi. Wala jannatun swarga dorong dadi. Wala narun neraka dorong dadi. Wala samaun wala ardun langit bumi gak ono bir niki. Wala syamsun wala qamarun srengenge bulan gak ono. Wala insun wala jinnun gak ono menungso gak ono jin niki. Lajeng matur Kanjeng Nabi, terus ingkang kula tangletaken niku proses perjalanan kedadosan sedaya niku dos pundi urute yak nopo. Dipun jawab falamma aradallahu ta'ala an yakhluqal khalqa. Barang wis Gusti Allah Jabir ngersakno dadekno makhluk. Kata-kata makhluk niku mboten menungso. Nopo mawon
Nggih. Qasama dzalikan nur arba'ata ajza. Nuri Kanjeng Nabi niku. Nggih. Sing asale siji niku dipecah dados sekawan. Fa khalaqa minal juz'il awal al-qalam. Sing pertama didadekno sangka jus pecahan sing pertama niku napa? Didadekno kolam. Napa kolam pen nggih? Nggih. Niki. Niki mek cara wong thariqah. Kolam niku dipun westani wijhatur ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadiyah. Kan mboten kula omong niki nggih dawa ucul niki nggih pan iki cara thariqah nggih lajeng nggih roh ing jus ingkang nomor kali sangka pecahan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadakno lauh. Napa lauh niku? Apa? Papan nggih. Nah, papan lai nggih. Dadi pen pa pan. Kan nggih? Wis catet sing kanggo nyatet wis nggih tak nggone sing dicatet wis siap. Wa minas salis nur sing pecahan nomor telu Allah Ta'ala dadek no'a rash rash pun kari napa binten jus sing nomor sekawan nur jus sing nomor sekawan niki dipun pecah malih dening Gusti Allah arba'at ajza. Jadi petang pecahan. Nggih. Pecahan sing awal Allah Ta'ala ndadosaken hamalatul arsy. Sing gawa sing nanggung aras. Nggih, mangkane abri polisi terus para abdi-abdi pegawai negeri niku niku piyambakipun niku sinten we umat we negara aja ngalor ngidul nggih ta pun bon iki politik nggih dawa niku nggih hamalatul arsy arase kerajaan istana e wis disiapno dening Gusti Allah lajeng disiapno jus niku sing pertama sing jaga aras sing gawa aras siap dadi tentarane pun enten dhisik polisi pun enten wa minasani no. Untuk jus sing nomor kali sangka nur kala wau Allah Ta'ala ndadekno kursi. Lho kursi presiden iku wis ana. Nggih. Cuma sing lungo niku sinten iki? Urute niku pun enten. Nggih. Bon. Lajeng wa minas salis sing nomor tiga jus sangka nur kala wau Allah Ta'ala ndadosaken bakil malaika dadekno para malaikat. Lho niki lho malaikat niku mek cara pandangan rohaninya dianggap niki sebagai napa? Sebagai rakyat pemilih. Hati-hati rakyat itu jadi malaikat besok. Nggih ta, mangkane sampai diomongno, napa sing diomongno niku? Suara umat adalah suara Allah. Nggih ta?
Merga napa kok ngeten? Merga pun dados khoso isi umatipun Kanjeng Nabi la tajtami ala dola lah umat Kanjeng Nabi mboten enten bersatu dalam kesesatan. Mangkane gak ono sing disiksa kabeh. Nggih tak sak kampung bener mesti ono wong loro mboten bener. Nggih tak suara umat suara ra. Jadi sama niku malaikat. Tapi sayang sama niku malaikat doyanan. Gitu. Pon ya, pon. Hati-hati niki, wes niki politik niki nggih. Wes coblos. Nggih. Pon. Nggih, kantun jus ingkang nomor sekawan. Jus sing nomor sekawan malih dipun bagi dados sekawan. Fa khalaqa minal awal al jannata wan nar. Coba ado urute niku. Allah Taala ndadosaken swarga kali neraka. Jus sing nomor kali Allah Taala ndadekno langit, jus sing nomor telu ndadekno malih bumi. Kari siji siji niki dibagi malih arba'ata ajza, petang bagian. Sing awal didadekno srengenge bulan bintang, sing nomor loro ndadekno napa ndadekno al-buruj. Nggih ta napa buruj niku niku zodiak-zodiak barang niku nggih wal aflak cakrawala kabeh niki. Nggih bintang-bintang sing khusus sing rolas sing sampean kadang-kadang napa niku ilmu perbintangan nggih tak bintang Virgo Gemini nggih tak oh nalangin dukun niki nggih pun wa minas salis bagian sing nomor 3 Allah Taala ndadekno akal. Ndadekno peningal. Coba peningal. Nggih. Ndadekno peningal ati, ndadekno nurul iman. Wa minas salis bagian sing nomor 3 Allah Taala ndadekno akal. Ndadekno peningal. Coba peningal. Nggih. Ndadekno peningal ati, ndadekno nurul iman. Al-Imam Abi Rabi' wonten ing kitab Shifa'us Sudur nyeriosakan riwayat saking Sayyidina Umar wabni saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kanjeng Nabi niku dawuh dateng Sayyidina Umar. Niku pancen gawane Sayyidina Umar nggih pungeten niku. Sok napa? Sok wani tanglet saking tegasi. Kanjeng Nabi niku mesti ndisi pompon ditakoni Umar. Ya Umar, atadri man ana? Hei Umar, ini. Nggih Kanjeng Nabi, bro, sapa aku? Kanjeng Nabi. Ngenteni jawab Sayyidina Umar langsung mawon niki kok soro iki. Nggih ta? Mar. Analladzi khalaqallahu azza wa jalla nuri. Awwalu kulli syai'in fasajada lillah wa baqiya fi sujudi 700 amin. Aku iki mar merupakan nur sing pertama kali didadekno karo Gusti Allah. Aku begitu didadekno mar langsung sujud menyang Gusti Allah 700 tahun. Iku lho. Dipun kanjeng Nabi wala fakhra mar wala fakhra. Aku gak pamer nang kon enggak.
Nggih. Ben. Ya Umar, atadri man ana? Apa kon weruh? Sopo aku? Ana alladhi khalaqallahu azza wa jalla al-qalam wal lawha wal arsy wal kursiya wal aql al awal wa nurul iman min nuri. Ya aku iki sing sampe ana e kalam lo aras kursi akal sing pertama nur keimanan iku kabeh teng aku cabange. Nah niki sing wau kula aturno kali jenengan niku uang niku ahlus sa'adah am ahlus syaqawah. Wekdal niku kula kali sampean eroe niku napa ngresi wijhatur ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadah madhep napa mboten. Nek sampean kula niku madhep persis niku berarti kuat nur kula kali sampean dhateng ngersanipun Allah. Tapi enten kadang-kadang saking kena serempet-serempet nur niki enten. Tapi paling boten nggawa nuripun iman saking ngersanipun Rasulullah. Kita Nabiullah Ibrahim wekdal nimbali kula kali sampean, kita wekdal piyambakipun damel Ka'bah ngundang kula kali sampean, sampean saged keundang akhirnya saged dumugi wonten ing Baitullah. Nggih ta? Terus sampean cuma terima jawab labbaik Allahumma nggih cuma mengiyakan da'watu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tapi kabeh wau cuma siji tok ukurane yakno pokalo kula sampean wijhatu ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadiyah sapiro oleh angsale kepadangan nuripun Rasulullah teng mriku dhisik iki iki nggih pun nggih pun. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma al abrar wa amiddana an nadhra li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, tanggal 8 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, tanggal 9 September, waktu Ba'dal Isya Awal. Haul Kiai Haji Mu'alif, Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, tanggal 10 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Guntur, di halaman Balai Desa Trimulyo, tanggal 12 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Bergas, di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Logender, bertempat di lingkungan RT3 RW11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah, di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratu Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Asap kebakaran TPA Putri Cempo Mojosongo, Kota Surakarta mulai dirasakan warga sekitar. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, pilek, radang tenggorokan hingga sesak napas. Keluhan tersebut ditemukan saat tim dokter spesialis keliling memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Dokter spesialis paru RSUD Dr. Muwardi Surakarta Hartanto bilang, warga dengan gangguan pernapasan dapat langsung mendapat pengobatan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Solo Ari Widiwidaryatmo mengatakan, BPBD Kota Solo mengerahkan 247 personel gabungan dan 32 armada pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Polri juga mengerahkan helikopter waterbombing yang selama 3 hari telah menjatuhkan sekitar 28 ribu liter air. Tebalnya timbunan sampah menjadi kendala karena bara masih dapat bertahan di bagian dalam. Musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah. Sepanjang 1 Januari hingga 30 Agustus 2026, tercatat 615 kejadian kebakaran. Sebanyak 282 di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, peningkatan kompetensi relawan menjadi kunci agar penanganan bencana lebih cepat dan tepat. Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam apel pelatihan peningkatan kapasitas personel relawan kebencanaan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Penggaron, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekitar 150 relawan mengikuti pelatihan dengan materi pencarian dan pertolongan. Sumarno menghimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan karena kelalaian manusia menjadi salah satu pemicu utama kebakaran. BPBD Jawa Tengah juga diminta siap bergerak ketika titik panas terdeteksi dan berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tasya wonten ati corong larasari, kawula pikak WA malih nggih, siang menika ingkang sampun pinarak, wonten Pak Gondo sugeng siang, menika Pak Gondo ngersake lagu mawon. Matur nuwun, sampun pinarak, lagunya saking Didi Kempot nggih. Matur nuwun. Sak lajengipun wonten Pak Suparno sugeng siang derek ngrameaken nglarasari namung absen kemawon. Menika ungaran mendung leres, ungaran mendung nggih, lan amargi mendung tapi kok tanpa udan. Nggih request nika mawon, ngaten oh siap nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih Pak Suparno. Pak Dwi Satya sugeng siang. Pak Dwi Satya menika absen kemawon lan nyuwun lagu saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Salajengipun engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Prayitno sugeng siang.
1: Nah, Rizal Rasika menika kawula saking Jeporo Saputri Jembak Pecangan badhe wangsul Semarang Terboyo. Kahananipun pripun Mbak? Matur suwun lancar boten.
0: Saking Jeporo tumuju Semarang nggih, siang menika Jeporo ke arah Trengguli lancar, Trengguli menuju ke arah Demak, Demak ke arah Semarang wonten Sayung Kali Gawe lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun Pak Prayitno. Lan menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten ati corong larasari.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
2: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: Enggang sampun pinarak malih siang menika wonten Pak Suwito. Sugeng siang Pak Suwito.
1: Wilujeng siang Mbak Greta Putri. Inggih, wilujeng siang. Absen kewala menika ten bojo mendung tipis-tipis. Badhe nyuwun lagu kemawon Mbak Greta. Nggih. Jogja istimewa. Kagem istri kula sing ten griya nembe istirahat. Sugeng istirahat. Mugi tansah sehat panjang yuswa. Matur nuwun Mbak Greta. Wilujeng siang.
0: Matur nuwun ugi sampun pinarak. Lagunya diantrikan nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Farida Nurul sugeng siang menika saking tlatah Kalido badhe nyuwun tembang kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Tembangipun saking guyon maton nggih. Matur nuwun sampun pinarak lan kagem sedaya pandemen Radio Rasika sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tangis dan penantian panjang keluarga Moza Aksilia Gunarsa, remaja asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, akhirnya menemukan titik terang. Setelah hampir setahun dilaporkan hilang, jasad Moza ditemukan dan diyakini keluarga berdasarkan sejumlah ciri serta barang milik korban. Ayah Moza, Singgi Datya Gunarsa, mengucapkan terima kasih kepada kepolisian dan masyarakat yang membantu pencarian. Keluarga berharap tersangka dihukum seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku. Singgi juga meminta motif pembunuhan dikaji lebih mendalam. Pihaknya menduga pembunuhan telah dipersiapkan dengan tujuan menguasai motor milik korban. Keyakinan keluarga menguat setelah mengenali pakaian, jepit rambut, dan ciri gigi korban. Namun hasil DNA masih menunggu pemeriksaan di Jakarta.
3: Motif yang disampaikan kami kira perlu dikaji lagi. Kemungkinan ada motif lain. Kalau dari pihak keluarga mengira itu memang motifnya ingin menguasai motor seputri kami. Karena dari runtutan yang kami lihat pembicaraan di media itu, dari awal datang ke kosan sampai melakukan pembunuhannya, sampai membungkus mayatnya dan membuangnya, sampai motornya dijual itu sepertinya berurutan, sudah seperti direncanakan. Kelihatan sangat-sangat memang sudah disiapkan. Dia tahu tempatnya di mana menjual motornya, di mana dia harus membuang jasadnya gitu. Dalam waktu setengah hari dia sudah bisa seperti itu.
2: Kini keluarga berharap proses hukum berjalan transparan dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Siswi asal desa Kedawung, Kecamatan Mondoan, Sragen, Anissa Nur Fadila meninggal dunia setelah sempat mengalami sakit saat menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen. Kondisi ini mendorong Kepala Desa Kedawung, Riki Antono, meminta pengelola sekolah mengevaluasi layanan kesehatan di asrama. Riki menilai layanan medis perlu diperkuat karena siswa tinggal di asrama dan jauh dari pengawasan orang tua. Karena itu, Riki mengusulkan adanya klinik khusus di lingkungan sekolah atau asrama untuk mempercepat penanganan siswa yang sakit. Sebelum meninggal, Anissa sempat mengalami batuk, pilek, dan demam. Kondisinya kemudian memburuk hingga dibawa ke rumah sakit. Riki juga meminta riwayat kesehatan calon siswa diperhatikan sejak proses penerimaan agar penanganan medis dapat disesuaikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung 12 menit tasih wonten adicara Larasari. Lan ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Isnan Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang Mbak Greta, kula nyuwun tulung diputeraken lagu Kuncung saking Basuki.
0: Oh, siap.
1: Matur nuwun.
0: Injih, matur nuwun diantrikan mawon lagunya Pak Lili Sugiyarto Sugeng Siang. Menika absen mawon lan nyuwun tembang nggih. Yeah, ini Bluro mendung ngaten matur nuwun Pak Dwi Arianto Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang Mbak Gre. Mau info jalur Mbak Gre. Ini aku dari Demak Kota Mbak. Mau ke arah Pasar Gayam Sari. Apakah ada ketersendatan Mbak Gre? Nanti lewat jalur konven aja Mbak, lewat Mbak Ketayu. Terus Pedurungan, Pasar Gayam. Apakah ada ketersendatan ya Mbak Gre? Minta lagu Mbak Gre dari Niken Salindri yang wetone beda. Makasih.
0: Matur nuwun ugi. Perjalanan ini dari Demak Kota menuju ke arah Semarang ye, tapi mau lewat Bangetayu ye to. Ini jalurnya lancar lewat ke arah Pasar Gayam. Lewat Walter Mongin Sidi Bangetayu lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya diantrikan Buni. Waalaikumsalam Sugeng Siang. Menika badhe nyuwun lagu ye, badhe ngersake lagu. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Prayitno.
3: Kita ngawarasikan menika jam kae sampun dumugi checkpoint Trengguli. Lancar, Mbak.
0: Matur nuwun Bu Karti, menika Sugeng Siang badhe nyuwun lagu kemawon nggih. Siap nggih. Kathah ingkang ngersake denok menika Pak Yuda di Gombel Lama tasih wonten rabas-rabas pohon kalian dinas terkait nggih, posisi lajur kanan. Siap, lagunya diantrikan nggih. Bu Erni, Sugeng Siang badhe nyuwun tembang kemawon menika denok. Kathah ingkang ngersake denok diantrikan mawon lagunya. Tasih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih, lelagon campur sari wonten ati corong Larasari.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pika WA malih ingkang sampun pinarak kawan di 1982 sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Grita.
0: Nih, sugeng siang.
1: Izin menanyakan, ini saya dari Cepiring mau nih ke Kudus. Apakah jalur saya ini ada ketersendatan? Terima kasih informasinya.
0: Siap, Cepiring mau ke Kudus sejauh ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti kalau lewat arteri Yosudarso ada kepadatan itu di TLKIW, terus juga di Tambak Lorok, ngaten di jembatan Tambak Lorok sampai Yuten Kubro. Tapi lepas itu menuju ke arah Kudus lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Agus sugeng siang, badhe nyuwun tembang kemawon saking Woronye. Siap, diantrikan lagu nyanyi. Lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lelagon Campursari Sinambi Menopo Mau kemawon.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Melalui program Beasiswa Banyuwangi Progresif 2026, sebanyak 613 pendaftar telah bersaing untuk mendapatkan akses beasiswa pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sejak digulirkan pertama kali pada 2011 hingga 2025, program beasiswa daerah ini tercatat telah memfasilitasi sebanyak 3.920 mahasiswa Banyuwangi. PMK Banyuwangi kini kembali melanjutkan program strategis tersebut untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap membangun daerah. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi pembangunan kualitatif SDM lokal.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo membawa kabar bersama saya Bobby Ramadan, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo Ningsih yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan menyoroti rencana reaktivasi jalur kereta api di Kabupaten Situbondo. Ningsih menekankan agar hak-hak masyarakat yang telah puluhan tahun menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan. Selain itu, Nasim Khan juga turut mengingatkan pentingnya kepastian bagi warga terdampak. Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah keberadaan rumah-rumah permanen milik warga di sepanjang koridor bekas jalur kereta api. Pihak legislatif meminta pemerintah Kabupaten Situbondo dan instansi terkait untuk memperjelas mekanisme penyelesaian serta kepastian relokasi atau hunian bagi warga.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. BSOW 2026 dorong promosi anggrek dan ekonomi Kota Batu. Batu Signing Orchid Week 2026 kembali digelar sebagai ajang promosi anggrek sekaligus penggerak ekonomi masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan kegiatan ini bukan sekadar pameran tanaman, tetapi menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi anggrek Nusantara sekaligus mendukung petani, kolektor, komunitas, dan pelaku UMKM. BSOW 2026 mengusung tema Beauty in Diversity dan menghadirkan ribuan anggrek dari berbagai daerah. Kegiatan berlangsung hingga 13 September 2026 dengan agenda kontes anggrek nasional, workshop perawatan serta bursa tanaman anggrek. Pemerintah Kota Batu berharap BSOW semakin memperkuat posisi Kota Batu sebagai destinasi agrowisata dan pusat pengembangan hortikultura sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati Jorong Larasari. Menika wonten Pak James melaporkan kondisi lalu lintas di Kaligawe.
1: Mbak Greta, iki mau perjalanan ke Rembang. Sekarang sampai di Kaligawe Kubro. Ketersendatan lumayan tadi, Mbak. Kurang lebih 15 menit ini tadi ngantri dari pasar iki sampai di Masjid Kubro.
0: Sampai di Masjid Kubro.
1: Tapi setelah itu kayaknya nanti lancar, mudah-mudahan. Gitu ya, Mbak Greta, info buat kawan Rasika semuanya. Tetap jaga keselamatan, jauhi narkoba, sayangi keluarga.
0: Matur nuwun Pak James, ini nanti lepas dari Yuten Kubro menuju ke arah Rembang lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya Pak James. Salajengipun menika wonten info saking damkar nggih, bilih ada kebakaran ilalang itu di Jalan Kiai Saleh, Kecamatan Semarang Selatan. Nah, ini sudah ada armada yang meluncur ke lokasi, tapi menambahkan satu armada lagi. Jadi ada dua armada yang meluncur. Salajengipun wonten Ibu Madi, sugeng siang badhe nyuwun tembang saking Happy Asmara, siap. Diantrikan mawon tembangnya nggih, matur nuwun Ibu Madi, sampun pinarak. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglaras Sari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: SE.
1: Sak derengipun kawula pamit, menika wonten Ibu Nini. Ibu Nini wonten pundi menika?
2: Sugeng sonten Mbak Gre.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Lewat Pasar Mijen dari KIW rame lancar. Tadi di portal Kedung Pane agak tersendat yang dari arah atas dari Boja karena ada beberapa truk besar-besar yang disuruh putar balik sama petugas dishub. Sekarang sudah sampai Pasar Mijen arah Jatisari. Dari KIW rame lancar. Oh, ini ada apa ini?
1: Oh, truk terperosok.
2: Apa? Bawa hebel.
1: Yeah.
2: Di setelah Pasar Mijen. Wah, langgo sore yo, mantap tenan iki Mbak Gre.
1: Siap-siap.
2: Oke, buat yang kawan-kawan Rasika yang mau lewat Mijen ya, itu patah itu.
1: Patah
2: asli. Bane lepas. Jadi nanti sore sepertinya bakalan sedep sekali di Mijen, Mbak Gre Gilga ya. Terima kasih.
1: Matur nuwun Bu Nini, diantrikan mawon lagunya mugi-mugi wekdalipun cekap menika. Lan Kreta Putri pamit rumiyin saking ati Corong Larasari amargi sampun purna nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersakake lelakon campursari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Dinten Rebo kawula muteraken ingkang enggal-enggal. Kawula pamit rumiyin saking ati Corong Larasari sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Parang.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo masih terus dilakukan. Operasi modifikasi cuaca disiapkan BNPB dan ditargetkan mulai digelar Rabu 9 September. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catusari Penanggungan bilang, OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca dilakukan untuk membantu mempercepat pemadaman dengan membentuk awan hujan di sekitar lokasi kebakaran. Sebelumnya, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan waterbombing dengan dukungan Polda Jawa Tengah. Bergas menyebut sebelumnya kebakaran TPA Putri Cempo pada 2023 membutuhkan waktu 24 hari untuk dipadamkan. Karena itu, seluruh upaya akan dimaksimalkan agar kebakaran kali ini dapat lebih cepat dikendalikan. Jalan Gombel Lama Kota Semarang dijamin aman dilintasi hingga 10 tahun mendatang. Kepastian ini disampaikan BBPJN Jateng DIY setelah proyek rekonstruksi jalan resmi dibuka kembali pada Minggu malam. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah Alvan Nuriza bilang, perkerasan jalan dirancang tahan 10 tahun, sedangkan kekuatan strukturnya minimal mencapai 50 tahun. Perbaikan 2 titik patahan lereng menelan anggaran sekitar 17 miliar rupiah. Penanganan dilakukan dengan bor pile sedalam 28 meter serta penataan drainase bawah tanah. Menurut Alvan, pekerjaan selesai dalam 4,5 bulan, lebih cepat dari target 7 bulan. BBPJN juga memasang inclinometer untuk memantau pergerakan lereng selama masa pemeliharaan 1 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kawarasika. Kita berkelana kota ya. Dan saat ini cuaca Ungaran dan sekitarnya masih mendung ya. Meskipun belum ada tanda-tanda akan turun hujan gitu. Pokoknya mendung tanpa udan gitu, kawan Rasika. Nah, untuk saat ini yang terlihat sudah mulai padat itu di sekitaran KIW. KIW ini antriannya mulai dari sekitaran setelah pintu utama KIW, simpulnya nanti di TL KIW ya, kawan Rasika. Jadi agak lumayan antriannya. Terus yang di Tambak Lorok, ini antriannya mulai dari jembatan itu sampai di Yuten Kubro. Tapi lepas itu menuju ke arah Kaligawe, Genuk, Sayung ke arah timurnya lancar. Nah, dari arah timur ini di TL Genuk sudah mulai ada kepadatan dan ada sedikit antrean, simpulnya di TL Genuk dan ekornya itu mulai dari jembatan Kalibabon. Tapi sebelumnya di Bates ini juga melambat sedikit ya, Kawarasika, belum terpantau panjang antriannya. Terus Ibu Nini tadi menginfokan di setelah Pasar Mijen ya, itu ada truk yang sepertinya pickup itu muat herbal dan patah as sepertinya, karena posisinya miring ya, itu patah as muat herbal. Terus ban kirinya posisinya kan miring nih, ban kirinya agak jomplang, kemungkinan patah as sedikit menjorok ke jalan gitu ya posisinya ya. Mudah-mudahan tidak ada antrean, mudah-mudahan, karena saat ini masih lancar untuk jalurnya, apalagi saat ini juga belum ada kepadatan ya, saat ini belum ada antrian, masih lancar karena saat ini juga belum waktunya pulang kerja, mungkin sebentar lagi. Karena biasa pulang kerja itu mulai jam 4 kan ya, jam 4 mulai pulang kerja, mudah-mudahan sih tidak ada antrian panjang gitu dan cepat tertangani nih pickup yang mogok. Update dari Bu Nini Herawati, kalau misalnya nanti padat, ini bisa menghindari jalur tersebut, bisa lewat Kali Getas dari Jati Barang itu langsung ke arah Puja gitu, info dari Ibu Nini. Jadi saatnya pulang kerja nanti sekitar jam 4 ya, tapi untuk saat ini masih aman. Terima kasih Ibu Nini untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Eko Agus Purwadi, ini ketemu dengan kawan Rasika di mana ini? Mobilnya apa ini, mobilnya Sigra ya? Ketemu dengan mobil Sigra, nomor nopolnya 1432, ada stiker warna kuning.
1: Ini sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini di depan saya Sigra 1432 HG. Sinten nggih? Saya di belakang Anda, Pak. Pakai Convero merah, Pak. Salam kenal Pak, pangaken kula Eka Agus Pak.
0: Pak Eka Agus ini ya. Oke, terima kasih Pak Eko Agus. Ketemu di mana itu Pak Eka Agus? Kawan di 0568 minta info Salatiga ke Solo lancar atau tidak? Dari Salatiga menuju ke arah Solo ya. Salatiga ke arah Solo atau Bawen ke arah Boyolali ya, sama aja sih ya. Ya anggap aja dari Bawen ke arah Solo ya Pak ya. Dari Bawen ke arah Solo untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Antobona?
2: Halo, selamat sore Mbak Gri. Apa
0: sore,
2: kabar?
0: Baik.
2: Absen Mbak. Aku masih ada loh. Terima kasih.
0: Tapi lama gak pernah update ini. Sibuk. Pak Antobona waktu kapan hari itu ikut itu apa namanya yang ada lomba padus gereja saya Pak Antobona yang anak-anak ya, kids choir itu, dapat juara satu loh Pak Antobona.
2: Ya sembunyi
0: sembunyi, aduh jangan sembunyi Pak Antobona,
2: antar anak ya, ketemu sama teman-teman dari Ungaran, Mas Sigit, Mbak Paula, begitu. Provisiat ya untuk Ungaran.
0: Terima kasih. Wah, saya ikut seneng dong. Iya. Terima kasih. Pemazmurnya juga dewasa, pria, wanita, anak-anak, dapat semua gitu Pak Antobona. Pak Didi Sigit.
3: Selamat sore Mbak Krita dan iya, kawan Rasika. Mbak Krita, perjalanan balik Mbak Krita dari Bawen menuju ke Mangkang Mbak. Mbak Kri, truk yang mogok di Mangkang apakah sudah sirna?
0: Sudah.
3: Apakah masih ada di sana Mbak?
0: Oh tidak, sudah tidak ada.
3: Gitu Kak Greta.
4: Lomba padus.
0: Oke, sudah tidak ada Pak Didi Sigit Setiawan, untuk jalurnya sudah aman lancar. Pak Antobona?
2: Wah, konduktornya jos itu.
0: Betul.
2: Mas Gangsar, bagus. Itu masih ponaan-ponaan saya itu.
0: Oh, begitu. Oke, ya. Pokoknya bangga dong gitu, menyabet juara banyak. Pak Suwandi.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
5: terkhusus
0: sore.
5: Pak Antobona, lama enggak ketemu. Pripun kabare Bu Kaling? Pak Antobona, kok lama juga enggak aktif di WAG? Apakah beliau sudah sembuh? Gitu Pak Antobona, Mbak Greta. Wah, gerejoku rame lu Mbak Greta.
0: Aduh,
5: sayang
0: dong?
5: Yo. Oh, terima kasih.
0: Iya, wah, pokoknya gereja Ungaran nih. Kristus Raja Ungaran menyabet banyak juara. Pemazmur anak-anak, pemazmur dewasa, laki perempuan, terus yang paduan suara padusnya yang anak-anak. Kalau yang padus dewasa lumayan dapat juara 3 gitu. Pak Antobona?
2: Jos, kabar baik semuanya, selalu menjadi berkat dan diberkati Pak dan Mbak Gri.
0: Amin, terima kasih Pak Antobona dan Kawan Rasika. Untuk saat ini ya, yang ke arah ke selatan lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya, baik via konven maupun via tol. Nah, yang di Pantura Barat juga tersendatnya itu di sekitaran KIW sampai TLKIW saja, yang arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Masih soal Gunung Anak Krakatau ya, atau GAK. Ini saya kutip dari laman CNN tadi yang diupdate jam 12.52. Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi pada Selasa ini. Sejak dini hari hingga siang tadi, setidaknya 4 kali gunung di Selat Sunda ini erupsi, 4 kali di hari ini ya. Yang sejak dini hari dan yang erupsi keempat itu tadi sekitar jam 11.34. Dan berdasarkan laporan yang dibuat petugas pada erupsi tersebut, visual letusannya tidak teramati. Status Gunung Anak Krakatau saat ini adalah level 3 atau siaga sejak erupsi beruntun pertama pada akhir pekan lalu. Dan sebelumnya erupsi pertama Anak Krakatau yang pada hari Selasa itu terjadi di sekitar jam 5:48. Nah, apakah juga akan erupsi lagi? Ini nanti kita update terus ya untuk kondisi Gunung Anak Krakatau. Pak Antobona?
2: Ya, ini gunung-gunung berapi pada bereaksi semua ya. Pada erupsi semua. Jadi panas banget ini sampai ke Semarang juga. Panas menerang-menerang, tapi abunya tidak sampai sini. Mudah-mudahan semuanya selalu selamat. Begitu.
0: Amin. Ya betul, kemarin juga sudah diupdate oleh BMKG ya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Jenderal Ahmad Yani Semarang, itu untuk abu vulkanik dari

0: Mbak Haji, Mbak Gri masih terpantau ramai lancar. Tidak ada notis, sementara cuaca masih kelihatan cerah sama plus kadang temaram Mbak Greta. Okay. Gitu ya Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Asisno Ferdi untuk update-nya. Pak Santoso.
2: Selamat sore Mbak Greta, pukul 15.16 menit. Saya melintas dari Ngalian menuju POJ City. Saat sini, saat saya melaporkan, sudah sampai di Rumah Sakit Samsul Hidayat. Tadi di sebelum jembatan Takrawala, sebelah kiri ada Isuzu Elf yang patah as Mbak Greta, tapi tidak menyebabkan ketersedatan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Santoso. Pak Didi Sigistiawan.
3: Kak Greta.
1: Iya.
3: Kak Greta sampai di Mapagan ya, masih lancar Kak Greta.
1: Oke.
3: Okay. Itu Kak Greta. Ya, semoga sudah tidak erupsi lagi Kak Greta. Karena rencana pengeboran yang di Ungaran di tunda, dibatalkan dulu.
1: Tidak ada hubungannya
3: Mbak Greta.
1: Pak.
3: Jadi mereka pada marah karena yang di Ungaran mau dibur, jadi weekend kemarin empat gunungnya meletus bareng-bareng gitu. Gitu Kak Greta.
1: Okay.
3: Kak Greta, kok KIW itu selalu macet ya? Itu jane KIW itu mau kemana? Apa mau main ke Kak Greta atau gimana ya, Kak Greta?
1: Oke, okay. Nah biasa kan lampu merah di KIW itu yang arah ke Semarang, Pak Didi Sigistiawan. Kalau Kak Greta ya tetap siaran di Kelana Kota Sore gitu. Pak Saat.
4: Selamat siang Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
4: Selamat siang Radio Rasika. Update jalan dari Pati menuju ke Demak lancar. Terima kasih minta lagunya. Caping Gunung Mbak Greta matur suwun.
1: Pas saat Caping Gunung tadi ya, ini sudah jam 3 sore, waktunya berkelana kota dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat gitu Pak Saat. Oke Pak Saat, terima kasih juga untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
5: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Saat ini 15.15, mencoba meluncur ke arah kota Semarang. Sementara ini ada sedikit kejadian CRV Silver mengarah dari kota Jepara menuju Semarang. Tampaknya lepas roda dan untung selamat tidak ada korban. Mm-hmm. Dan roda menggelinding kencang, untung tidak nyamber warung, tidak kena orang, sementara semua aman. Mobil masih menepi di lajur kiri.
1: Oke, terima kasih. Ada insiden nih kawan Rasika.
5: Kejadian ya, K1093 roda lepas CRV Silver.
1: Roda lepas CRV di sekitaran ini ya, Jepara ya, oke.
5: Beruntung sekali, karena yang lepas roda depan untung masih bisa dikendalikan mobilnya. Semua aman. Matur suwun.
1: Oke.
5: Mohon infonya untuk arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
1: Oke, menuju ke arah Semarang untuk saat ini jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan sampai di Sayung, tapi nanti di sekitar Sayung itu sudah mulai padat sampai di batas. Lepas itu lancar terus padat lagi mulai dari Pokpan sampai di TL Genuk. Andai misalnya, ya yes, pokoknya misalnya mau menghindari Sayung, ini bisa lewat Pasar Sayung belok kiri, Pak Christian Raharjo. Pasar Sayung belok kiri masih aman terkendali. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah bergabung ini ada Ibu Mai. Ibu Mai menanyakan selamat sore juga, dari BSB menuju ke arah Demak. Dari BSB menuju ke arah Demak, BSB nanti masuk tol boleh? Dari BSB masuk tol Krapyak mau keluar Mukti Harjo boleh, cuman di Mukti Harjo ini nanti ada antrean di Yuten Kubro. Terus kalau mau keluar Gayam Sari, saat ini Gayam Sari lancar. Terus nanti kalau dari Gayam Sari mau ambil jalur Walter Mongin Sidi ke arah Genuk, lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, di Sayung aman sampai, oh dari Demak ke arah BSB, sorry. Tuh kan, kebalik, dari Demak menuju ke arah BSB. Ini nanti tersendat sedikit itu di sekitaran Sayung. Di sekitaran Sayung mulai dari sekitaran Pokpan sampai di TL Genuk itu ada antrean. Tapi lepas TL Genuk lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol Mukti Harjo, terus keluar Krapyak menuju ke arah BSB. Ini nanti padat di TL Krapyak sama di TL Jerakah saja. Tapi menuju ke arah BSB-nya di sekitaran Permata Medika, terus di apa namanya, Kedung Pane, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Iya, memang perlu kopi nih kayaknya, dari tadi belum ngopi, makanya jadi kebolak-balik gitu Bu Mai. Oke, Pak Asis Noverdi.
1: Posisi antrian yang di KIW. Sampai di pertigaan mengarah ke Tambah Haji Raya tuh masih kelihatan ekornya sampai sini Mbak Greta. Sementara ini mengarah ke Tambah Haji Raya. Gitu ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin karena truknya banyak yang keluar tuh, didominasi oleh truk sama kontainer Mbak Gre. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Muiz, ini ada peningkatan mutu jalan tepat di sebelah timur perempatan Jetak yang mengarah ke Kudus ya. Ini semua mobil yang dari arah Jepara mau ke Kudus wajib belok kiri lewat lingkar utara Kudus, karena jalur sebelah kanan yang dari Kudus diperuntukkan kendaraan yang dari Kudus mengarah ke Jepara. Oke, di perempatan Jetak ada pekerjaan jalan. Dan saat ini ada penyempitan jalur ya. Oke, terima kasih infonya Pak Muiz. Pak James sudah sampai di mana ini? Dari Semarang ke arah Kudus ya?
2: Update info Mbak Greta dan kawan Rasika, tadi jam 2 kita dari Madukoro Semarang, sekarang jam 3:30 sudah masuk di kota Kretek atau kota Kudus. Alhamdulillah perjalanan lancar. Cuman tadi ada ketersendatan sedikit di masjid, depan Masjid Kubro atau di kawasan Kaligawi. Selebihnya lancar semua. Ini udah mau masuk ke ring road Kudus. Nanti kami update lagi karena perjalanan masih jauh. Kita rencana mau ke Rembang. Jadi nanti kami update terus untuk Mbak Greta dan kawan Rasika. Demikian, terima kasih. Salam sehat tanpa narkoba. Lindungi keluarga dari bahaya narkoba.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak James. Pak Yulianto Prastio, ini tadi 13:10 jalur dari kota Semarang, Kalinyamatan, Mayong, Kudus, Pati ya. Untuk kelalinya ramai lancar dua arah, cuaca berawan. Dan ini mau lanjut ke Salatiga via Gajah ya. Oke, via Gajah, Dempet, berarti nanti lewat Beringin ya Pak Yulianto, lewat apa namanya, Gubuk Beringin itu ya, ke arah Salatiga ya. Oke, terima kasih infonya. Kawan di 2340, waalaikumsalam. Udah, gitu aja. Oke, Ibu Mai. Pokoknya nanti melambat sedikit di sekitaran Sayung. Antriannya itu mulai dari Pokpan sampai di TL Genuk. Terus lepas itu lancar, masuk tol Mukti Harjo, nanti keluar Krapyak, ini masih aman. Hanya ada kepadatan di eksit tol Krapyak sedikit dan di TL Jerakah. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: di tempat pemancingan mungkin yang lantai 2 dan lantai 1 begitu ketinggian. Terima kasih.
1: Tenang ya, BPPJN sudah punya timeline jadwalnya kok. Saat ini masih menunggu untuk normalisasi bantaran kalinya itu 100% selesai dulu baru bergeser peningkatan mutunya. Ko Wendy dan kawan-kawan yang tanya di Kali Gawe ya. Nah, kenapa progresnya mungkin agak berbeda dengan peningkatan mutu jalan di jalur yang arah menuju ke Terboyo karena ya ada normalisasi saluran air yang ada di tepi jalan itu dulu. Kalau sudah selesai, nah baru deh nanti peningkatan di area badan jalannya gitu. Kan peningkatan mutu apa normalisasi saluran airnya kan kemarin sampai dipasangi samu barang ngono ketok kawarasi kah. Nah, itu nunggu 100% baru nanti di masuk ke area pekerjaan di badan jalan. Nanti nek langsung brek dilakukan semuanya takutnya apa yang Anda takutkan macet ya dan menimbulkan kepadatan dan juga antrian lalu lintas. Mengingat di Pantura Geno ya sebelum area jalan peningkatan Kali Gawe itu masih ada kegiatan pekerjaan saluran limbah oleh pemerintah pusat yang juga menghambat jalan. Wah, takutnya nanti kalau area badan jalannya Kali Gawe yang arah jembatan tol langsung dikerjakan di area badan jalannya juga, wah dampaknya ya paham sendiri nanti kawarasnya seperti apa Kali Gawe. Nah, agar tidak seperti itu, makanya saat ini fokus ke saluran air terlebih dahulu. Begitu, kok Hendi tenang, sudah punya timeline-nya kok ya teman-teman BPPJN untuk penanganan jalan di sana yang diharapkan ketika nanti musim-musim yang dikhawatirkan tiba, itu peningkatan mutu jalannya paling tidak sudah dikerjakan di area badan jalan. Ketika saluran air sudah selesai, ketika musim hujan pun kan berarti air sudah tidak berdampak signifikan toh, wong saluran airnya sudah dinormalisasi sedemikian rupa, begitu. Kemudian aku dapat informasi dari Pak Nur Kudus. Nah, itu ya Kawarasika SMG DMK KDS tuh jam 6 pagi sudah diinformasikan baik sekali. Informasinya enggak ada kendala, enggak ada hambatan yang signifikan kawan untuk kedua arahnya. Meski tadi sempat ada laporan insiden melibatkan sepeda motor di Pantura Cibor Demak arah Semarang. Pak Nur Kudus, selamat pagi, melaporkan izin ada kegiatan peningkatan jalan di flyover Jatingaleh arah kota Semarang. Sudah mulai kepadatan, mulai dari depan pasar Jatingaleh, sementara ramai lancar nih katanya. Matur suwun Pak Nur Kudus, gasik sekali tindakane Profesor Nur Kudus. Ini melintasi Jalan Tengku Umar ya Kawarasika, Jalan Tengku Umar Jatingaleh. Informasinya ada kegiatan pengaspalan jalan. Nah, pantes nih Pak Sotik nih ngasih info juga tadi. Persis informasinya cuma beda 1 menit sama laporannya Pak Nur Kudus. Pak Sotik ngasih informasi, selamat pagi, gombel, turun, menjelang underpass Jatingaleh, itu ada pengaspalan jalan, katanya Pak Sotik laporannya. Matur suwun Pak Sotik sama Pak Nur Kudus ya. Aku langsung buka kamera CCTV di kawasan Jalan Tengku Umar Jatingaleh nih. Ketok kamu rasakan nih pengaspalannya. Oh, berarti pertanyaan Anda semuanya mengenai kepadatan di turunan Gombel, ada pengaspalan jalan ya Kawarasika. Pengaspalannya persis di ujung perbatasan antara Gombel Lama dan juga underpass Jatingaleh. Jadi semua kendaraan dialihkan lewat jalur lambat Kawarasika atau jalur sebelah kiri di mana jalur di atas underpassnya itu ditutup sementara untuk pengaspalan jalan. Ini kelihatan banget dari kamera CCTV di sebelah kananku. Sampai dengan jam 6 lebih 20 ini aku berbicara masih ya, tuh masih ramai sekali. Ada Jogjik 2, kemudian juga ada beberapa truk muatan aspal juga masih ada di sana, 1, 2, 3. Jadi masih ramai sekali. Di underpass Jatingaleh ya, Kawaraska yang arah turun, sekali lagi. Yang arah turun itu jalur cepatnya yang di atas underpass ditutup untuk pengaspalan jalannya itu tadi. Semua kendaraan dialihkan lewat lewat jalur lambat. Oh. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya padat sekali mulai dari menjelang underpass Jatingaleh ya, Kawarasika dari Gombel Lama. Matur suwun infonya kawan-kawan Rasika yang di kawasan Gombel.

0: Kota Semarang. Pak Sotik, Pak Nur Kudus, thank you so much. Pak Afan Ghaffar nih biasanya juga melintas di sana nih, Pak Afan Ghaffar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Pagi ini pukul 5.40 ya. Melintas di sekitaran underpass flyover Jati Ngaleh. Ini sedang ada kegiatan pengaspalan jalan ya. Jadi yang arah ke kota ya, atau arah turun itu, jadi yang dari turunan Gombel atau Gombel Lama itu yang ke naik ke flyovernya ditutup dulu, jadi dilewatkan di bawah dulu ya. Jadi sedang ada kegiatan pengaspalan yang mengarah ke kota Semarang atau arah turun ya. Dari Gombel Lama turunan diarahkan lewat kiri semua ya, di bawah flyover, tidak bisa lurus di atas flyover. Wonten mawon Mas Yuda, laporannya pagi ini untuk cuaca sedikit temaram ya, belum kelihatan sinar matahari. Untuk lalin di kedua arahnya masih terpantau ramai lancar. Sehat selalu Mas Yuda dan
0: amin
1: untuk Bung Jamal ya, semoga lekas sehat. Terima kasih, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Afan Ghaffar, laporannya nih pantauan langsung dari kawasan underpass Jati Ngaleh Kota Semarang yang sampai dengan saat ini 6:20 masih ada kegiatan pengaspalan jalan ya kawan Rasika. Nah ini kan banyak nih kawan-kawan Rasika yang tindakan dari arah atas, dari Ungaran, dari Tembalang, dari Banyumanik ya kan, yang arah menuju ke kota, karena dalam tanda petik istilahnya semua kendaraan ngarah midon ya. Kemarin kalau aku buka lihat di sebuah video di TikTok, itu ada kayak komentar, "Wah, kayak wong-wong kok do midon kabeh apa duwe do ning kono ya, aku tak melu rono ah. Ki wong-wong kok do midon kabeh do ngarah rono kabeh. Aku tak melu rono, duwite kok ini do ning kono. Ini aku tak melu." POV Jalan RM Hadi Sumedho Mijen dan POV kawasan Jalan Setiabudi yang semuanya menuju arah turun. Matur suwun Pak Afan, laporannya pengaspalan jalan ya kawan Rasika. Jadi sudah terjawab semua nih yang menanyakan jalan Gombel Lama, ada ketersendatan, ada apa, ada kegiatan pengaspalan jalan. Kalau kita lihat di jalan protokol di Kota Semarang sih biasanya nanti 6.40 ya, 6.40, 6.50 sih I think udah selesai nih. Cuma kalau aku lihat dari kamera CCTV kok masih menjogjik gitu. Apa yuk bahasanya yuk? Pak Fahri apa ya? Pak Fahri sudah menyala belum ya rasikanya? Masih kayak jogjiknya tuh masih maju mundur lah gitu istilahnya, masih itu kegiatannya. Masih belum pergi gitu loh dari lokasi, maksudnya ke apa, alat-alat beratnya. Jadi jogjiknya tuh kalau aku pantau sejak 10 menit yang lalu masih maju mundur gitu di sana. Lalu aku menuju ke laporan selanjutnya, ada Bu Erni. Selamat pagi Bu Erni. Oh ini nih Bu Erni mah, Jalan RM Hadi Sumedho Mijen oh ini ya. Nah, coba ini dari Kota Semarang sisi barat ini bagaimana nih. By the way mohon maaf ya, Bung Jamalnya masih belum bisa menemani kita semua dulu hari ini. Minta doanya agar cepat fit lagi ya kawan Rasika. Alhamdulillah sekarang sudah dirawat di rumah kok. Jadi matur suwun untuk doa kawan-kawan semuanya. Sekarang sedang perawatan jalan saja di rumah. Kawan Rasika sudah tidak dalam perawatan medis di rumah sakit lagi.
2: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda.
0: Pagi
2: Mas Yuda, pagi ini aku tadi berangkat kantor dari rumah Gasik toh, terus tapi sampai PSB kami putar balik karena tetangga sebelah rumah persis kan meninggal ini pagi. Jadi gak enak kalau gak layat karena sebelah persis toh. Nah ini aku tahu jalan Hadi Subeno itu wadete, minta ampun itu sekarang membuktikan, karena kan biasa aku berangkat Gasik toh, di belakangku nggak begitu ramai lah. Ini sepanjang jalan dari BSB sampai Jatisari sini ternyata wah padet rapet jalannya yang menuju ke kota. Ini kalau saya di sebelah kiri karena putar balik ke rumah ini kan nggak begitu padet, tapi yang arah turun itu ramai banget ini Mas. cuaca cerah pagi ini. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini berarti Bu Erni pulang iki berarti. Setelah tadi tindakan dari kawasan Mijen menuju arah Semarang Kota, sampai mana tadi putar baliknya Bu Erni? Gifun matur suwun dan turut berduka cita nggih Bu Erni. Salam untuk tetangganya yang dilaporkan berpulang pagi hari ini, tetangganya Bu Erni. Nah, di depannya Bu Erni yang sudah melaporkan jalan RM Hadi Subono Mijen yang sudah mulai padat, ini sudah ada Pak Agus Trioko yang sudah menyapa dari Jerakah. Selamat pagi Jerakah. Nih dia nih dengan portalnya yang sudah di pasang dengan ketinggian saat ini naik jam 6 pagi ya sudah ketinggian 3,4 meter ya untuk portal katrol di kawasan Jerakah. Oh berarti di titiknya masih sama ya, soalnya setelah ditabrak bus tempo hari itu dari rilisnya Dinas Perhubungan Kota Semarang itu ada kemungkinan untuk dipasang di lokasi lain gitu ya, yang secara visibilitas bisa lebih terlihat, kemudian juga

0: dengan yang sebelumnya. Oke, baiklah kalau begitu Matur Suwun. Sementara keramaian masih normal ya kawan di kawasan Jerakah Kota Semarang. Pak Resep Afdia. Ini Pak Resep Afdia lewat Niki kok ya, lewat Kali Getas ya Pak Resep ya.
1: Selamat pagi Mas Yuda, saya ini jam 6.26 memang selalu menghindari jalan RM Hadi Supeno. Ini saya lewat yang jalan Jati Barang ya Mas, ini situasi dan kondisinya masih lenggang. Terima kasih, mungkin bisa menjadi opsi pilihan jika jalan RM Hadi Supeno sudah ramai. Terima kasih.
0: Oke, Matur Suwun Pak Resep Afditya nih, 6.20 lewat kawasan jalan Jati Barang ya kawan Rasika. Ini sekarang 6.20 loh Pak Resep Afritianya bilang loh ya, kalau Anda baru lapor nanti jam 7 atau mungkin jam 6.50. Siapa bilang? Siapa bilang lancar? Anda melintasnya jam 7 kok. Ini Pak Resep Afritianya ngasih informasinya jam 6.20, jadi kondisinya masih baik. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, ya, jadi pengaspalan jalannya benar sudah langsung ditutup. Ya, jalan flyovernya ditutup. Ya. Sehingga semuanya lewat jalur bawah underpass. Begitu Mas Yuda.
0: Oke, Matur Suwun infonya Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya, via jalur kota. Dan saat ini sudah sampai di TL Patung Diponegoro. Untuk perjalanan sampai dengan Patung Diponegoro, pagi ini lancar ya. Ketersendatan itu hanya yang dari arah Gombel ke Semarang. Itu, oh ya, untuk Mas Jamal segera sembuh lah. Gitu ya. Mas Yuda, itu Mas Jamal apa pindah ke DPO? Kok tadi habis opnam kok terus sekarang perawatan jalan. Apa pindah ke DPO, Mas?
0: So ya.
3: Kita tetap semangat betul, dan selalu repuasi.
0: Nah, nih aku juga kaget nih hadir nih.
4: Betul, jadi perawatan jalan, rawat jalan. Dan
0: kamu kok sudah berangkat? Ini aku padahal barusan mingkem loh. Kalau aku ngomong kamu masih belum bisa datang.
4: Jalannya agak ini berkelok-kelok agak susah, tapi semuanya sudah sehat lah.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Kemarin kontrol ketemu Ibu Mela. Aduh, masuk sih. Yang penting sehat dulu.
0: Iya tuh, Bu Dokter.
4: Ya, Bu Dokter ya. Bu Dokter ternyata juga kontrol.
0: Hah, maksudnya?
4: Bu Dokter juga ambil obat, aku juga ambil obat. Kok bareng? Bu Dokter sehat. Sehat, saya juga sehat. Kok ambil obat? Ini demi kesehatan, ya ternyata bisa bareng ya. Semoga semuanya sehat. Terima kasih buat kawan-kawanku semuanya yang sudah membesarkan hati selama Bung Jamal sakit. Karena ternyata yang di waktu di rumah sakit, yang terkenal itu bukan Bung Jamalnya.
0: Siapa?
4: Kelana Kota.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Yang hebat itu Kelana Kotanya. Itu terbukti karena ketika nyari Bung Jamal, tidak ada namanya JAMAL. Ternyata namanya Budi. Enggak masalah, mereka tetap mencari. Bukan karena Jamalnya, tapi karena Kelana Kotanya yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bung Haris.
0: Asik. IO-nya ya. IO yang berdiri, betul.
4: Jadi itu wadahnya yang besar, yang luar biasa. Tanpa Kelana Kota ya kita ini apa kan gitu.
0: Iya
4: lagi. Bung Jamal apa. Gitu. Tapi ya saling sinergi memberikan suasana ya. Terima kasih pagi ini baru saja ketemu Mas Pak Dul yang dari Boyolali.
0: Oh, lo ketemu Pak Abdul lah, ketemu di mana?
4: Pak Abdul di depan rumah saya.
0: Oh.
4: Bung Jamal sehat? Sudah, beliau baru saja nganter.
0: Oh, nganter daging kok ya ke situ ya.
4: Putrinya kayaknya atau apanya gitu.
0: Oh, nganter putrinya.
4: Naik motor ya.
0: Oh, kok aku bilangnya nganter daging.
4: Ya nggak tahu, mungkin nganter apa gitu, tapi
0: gemes. Ini jam segini Bu Dokter Mela lagi tindakan loh, nek sampean denger kamu siaran nanti di kamu di
4: yang penting sehat dulu ya kan, sudah sehat Bu berarti dari dulu alhamdulillah. Dan itu kemarin waktu mau periksa tuh berangkat bismillah ketemu Mas Narto kawan Rasika dari Semangka. Aduh, saya dari rumah deg-degan loh. Ini kok Mas Narto? Oh iya, ini ternyata langsung melebu, langsung suara Rasika menggema langsung.
0: Asik.
4: Begitu sampai rumah sakit, wis tak bismillah loh aku. Aku udah bismillah nih mau nganter

0: Bung Jamal loh ya, udah turun langsung free gitu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Narto, semoga berkah.
1: Amin.
0: Ya, Mas Sunarto SC. Yang rumahnya tidak jauh dari Rasika nih.
1: Lah kan kemarin Pak Sunarto pernah nganter kita ke Mula Didom, ya kan?
0: Sehat selalu Pak Narto.
1: Iya.
0: Ya di rumah sakit memang aneh-aneh. Kemarin tuh aku ada ruangan yang tempat aku melihatmu.
1: Hah?
0: Ruangan tempat aku melihatmu.
1: Ruangan tempat aku melihatmu?
0: Iya.
1: Ruangan?
0: ICU. Ada juga ruangan yang tidak pernah ada di tempat.
1: Ruangan yang tidak pernah ada di tempat? Ruangan opo kuwi?
0: Ruangan tindakan.
1: Aku melihat ruangan di mana semua ruangan tersebut ada fotonya Bu Dokter Mila.
0: Wah, itu, itu ruang paling depan.
1: Terkenal banget ya. Lah di setiap lantai, di setiap ruangan ada fotonya beliau kok. Eh, aku langsung pertama kali masuk karena ya jujur saja aku sudah lama sekali tahunan tidak masuk rumah sakit Gondoswarno. Ih, fotonya Bu Dokter Mila.
0: Mana aku
1: lantai mau. Satu, naik lantai dua, ih disambut Mila lagi fotonya lagi. Naik lantai masuk ke ruanganmu, ih fotonya lagi.
0: Iya memang aku kemarin sebenarnya mau foto sama fotonya Bu Mila tapi nggak ada yang fotoin.
1: Foto
0: sama fotonya. Terus itu ya ada ruangan yang semua jangankan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semua rasanya adem nyaman di situ.
1: Ruangan apa tuh?
0: Laktasi. Ruangan laktasi.
1: Ruangan laktasi.
0: Mm-mm, semuanya adem dingin di situ ya.
1: Iya sih enak sih. Ada mainannya toh biasanya nih ruangan laktasi untuk ada, anak-anak toh.
0: Ada cuit-cuit, ada klinting-klinting. Ya itulah memang rumah sakit itu suasana yang menggembirakan buat semuanya. Tapi semoga tidak Anda tidak menuju ke sana dalam keadaan sakit. Ke sana dalam keadaan
1: tapi
0: sehat.
1: Ini karena kamu sudah sehat, ini kita juga kirim doa untuk Pak Imam Semongko 8 ya. Iya. Besok mau tindakan mata.
0: Oh, semoga disehatkan kembali. Allahumma robbanas adibil ba'sa isfi anta safi la sifa ila sifauka sifaan la yuqadiru saqoma untuk bapakku, bapak RT-ku, Pak Imam
1: Semongko
0: 8. Semangka 8. Semoga disehatkan.
1: Amin. Besok mau tindakan operasi mata Pak Imam Semongko. Makanya kemarin belum ini WA aku belum sempat jenguk kamu, Bu.
0: Iya, iya. Gak apa-apa. Semoga semuanya sehat lah.
1: Amin. Kawan Raska juga ya, matur suwun sekali. Ini kawan-kawan Raska langsung udah komentar ki ya. Pak Yohanes.
2: Halo Pak Yu. Selamat pagi. Rasika.
0: Pagi Pak.
2: Sehat-sehat selalu. Ini di turunan Gombel lama ini kayaknya ada ketersendatan ini.
1: Oh, bukan kayaknya Pak.
2: Jadi,
1: betul.
2: Tolong.
1: Ada pengaspalan jalan ya, bukan kayaknya Pak. Betul. Ada ketersendatan sejak tadi jam 6. Pengaspalan di sekitar underpass Jatingaleh. Jadi untuk kendaraan diarahkan ke jalur lambat semua. Gitu. Jadi untuk Anda yang dari exit tol Jatingalehnya mlebu mlebos di underpass Jatingaleh juga agak rendet yang arah jalan Dr. Wahidin atau arah Jatingaleh itu karena semua kendaraan yang dari Gombel diarahkan ke jalur lambat semua karena di atas underpassnya masih ditutup untuk pengaspalan jalan. Ini ada Pak Kolek nih yang bertugas di sana. Oh, Pak Kolek berarti jalan Tengku Umar tuh sudah masuk jalan nasional juga. Berarti batasnya jalan nasional tuh mana tuh Pak Kolek? Tak kira stop sampai Gombel aja pun. Ini ternyata pengaspalan jalannya di Jalan Tengku Umar Jatingaleh toh sama kawan-kawan BPPJN kok ternyata. Berarti batasnya jalan nasional tuh mana sih Pak Kolek? Jalan Dr. Wahidin Kaliwiru masih nasional, Pak? Atau Jalan Tengku Umar toh sampai underpass Jatingaleh ini? Soalnya yang mengerjakan kok timnya Pak Kolek ya ternyata ngawaras ya. Aku tadi mengira timnya DPU Kota Semarang loh, guys. Ya wis pokoknya intinya di kawasan turunan Gombel ada pengaspalan jalan sehingga di atas underpassnya ditutup sementara untuk penanganan pengaspalan jalannya Kawah Rasika. Makanya di turunan Gombel, ayo siapa yang merambat? Betul, ada ketersendatan ya Kawah Rasika di turunan Gombel. Silahkan arah masuk tol kalau Anda ingin menghindari turunan Gombel. Oh, ini ternyata dilengkapi sama Pak Kolek, batas jalan nasional Semarang Bawen Salatiga Seruwen itu titiknya dari Jalan Dr. Wahidin. Oh, Tanjakan Tanah Putih itu masih jalan nasional.
0: Ya,
1: Tanjakan Tanah Putih, Jalan Dr. Wahidin itu ternyata masih jalan nasional toh. Oh, alah. Oke, matur suwun ya Pak Kolek ya. Nih, jadi info baru nih untuk kita.
0: Terima kasih, Pak.
1: Matur suwun, betul. Berarti kalau Anda membayangkan ke depan ada penanganan jalan di Jalan Dr. Wahidin, Kaliwiru, ya kan, Jatingaleh, Gombel, Jalan Setiabudi, langsung jebret sampai dengan Bawen, Salatiga, Seruwen, itu penanganannya ada di pemerintah pusat ya, Kamarasika. Nah, saat ini sedang ada kegiatan pengaspalan atau overlay di underpass Jatingaleh arah menuju ke Kaliwiru atau arah turun. Kepadatannya sudah sampai dengan turunan Gombel. Matur suwun Pak Kolik, ini kira-kira selesai jam berapa niki Pak Kolik ya? Ini sudah ada langsung pertanyaan nih. Kira-kira selesai jam berapa itu kok jam 6 pagi belum selesai nih? Ada yang langsung tanya gitu ya Pak Kolik ya. Tuh langsung ada pertanyaan juga, ngaspal kok pagi-pagi, ngaspal ki malam. Nah nih, monggo Pak Kolik bisa menjawab.
0: Selesainya jam berapa?
1: 7.89. Betul sekali. Nih yang pada tanya, ngaspal kok pagi-pagi, belum selesai jam 6 pagi katanya. Biarkan Pak Kolik dan kawan-kawan yang menjawab. Kok Wendy?
3: Itu yang semalam pun di flyover Jatingaleh itu yang arah turun pun. Jadi flyovernya ditutup. Pengaspalan pun nggak tahu pagi ini berarti masih ya. Soalnya tadi malam itu saya jemput anak saya di Mula di Dom, pulangnya itu ditutup dan harus lewat di bawahnya flyover itu. Terima kasih. Pukul 6.20 sudah sampai di jembatan Kadilangu ya pun, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Wendy, Pak Andika, juga perjalanan dari eksit tol Mukti Harjo, ada alat berat keluar tol Mukti Harjo, ini ya, alat berat berhenti atau mogok apa piye Pak Andika? Oh, alat berat untuk proyek ya, alat berat untuk proyek di eksit tol Mukti Harjo arah rel kereta api Kaligawe. Berhenti di lanjur kiri, Kamarasika. Hati-hati yang melintas. Dan ini perjalanan sudah sampai Sayung. Depan Kino, air robnya sudah mulai naik nih. Dua arah, yang arah Demak ataupun yang arah Semarang. Ini ada Pak Abdul nih. Langsung muncul nih beliau.
0: Dari mana Pak Abdul tadi?
4: Alhamdulillah, semangat sehat dan jamaah.
1: Amin, matur suwun Pak Abdul. Pak Tommy Wasiso, pertigaan berjajar 3 ya, 6.30 sudah padat situasinya.
5: Selamat pagi Mas Jamal, alhamdulillah Pak. Sudah sehat kembali, bisa bersamai teman-teman Rasika. Selamat pagi lagi.
1: Oke, selamat pagi Pak Tommy Wasiso. Ki, langsung tahu Bu Dokter Mela muncul tahu, jam segini ki perjalanan, no, lu ngomong kemarin nggak boleh berangkat dulu, malah berangkat. Lihat nggak masih lu banyak tahu.
0: Iya Bu.
1: Ketemu kemarin saya sama Maira Jamal ya, pas masuk antrian obat.
0: Yes.
1: Lah bahasa tohurun, insya Allah pokoknya ikhtiar sehat ya, maksudnya Jamal, amin. Tak pantau sekok ini.
0: Amin Bu, nah ini kan sebagian dari usaha kesembuhan ya, ini ketemu kawan-kawan di Rasika, ketemu Bung Yuda, Bung Haris, Bung Benny, Bung Bambang, Bung Edi.
1: Sedih lah aku beneran deh, aku menitikkan air mata tahu habis pulang-pulang dari rumah sakit kemarin. Kalau di rumah itu kan
0: nggak ada temannya ya, aduh. Jalan sana kakinya sakit, jalan sini kakinya sakit.
1: Aduh. Tak enak ya Bong ya.
0: Mending turu ngapain. Lah
1: katanya kemarin kawan-kawan Raska banyak yang telepon-telepon kamu, cuma nggak diangkat-angkat.
0: Karena saya nggak bisa ngangkat telepon, posisinya tidur itu sangat pusing untuk ngangkat telepon.
1: Kira enak ya, lorong demi HP kira enak ya.
0: Nggak enak, saya HP-nya saya serahkan kelurahan. Saya nggak mampu angkat telepon, ngobrol-ngobrol ya terbatas sekali.
1: Oke, nah ini kawan Rasika langsung dibantu jawab sama tim pelaksana jalan yang sedang overlay di kawasan Jalan Tengku Umar Jatingaleh. Sabar kawan Rasika, sebentar lagi ya. Sebentar lagi kawan Rasika, ini sedang menunggu pemadatan. Sedang menunggu pemadatan untuk pengaspalan di kawasan Jalan Tengku Umar Jatingaleh, Kota Semarang, kawan Rasika, yang saat ini antriannya informasinya sudah sampai turunan Gombel. Jadi saat ini di Jatingaleh ada pengaspalan jalan kawan Rasika ya. Makanya lalu lintasnya merambat sekali. Oh sudah sampai Bukit Sari. Wah, sudah sampai Bukit Sari infonya nih kawan Rasika. Sudah sampai Bukit Sari, betul. Sudah sampai Bukit Sari, turun Gombel itu padat sekali. Karena di ujungnya perbatasan menuju arah ke underpass Jatingaleh itu sedang pengaspalan. Dan sabar kawan, sedang menunggu pemadatan saat ini. Mohon bersabar untuk yang melintas, silahkan bisa melintasi jalur tol dulu ya kawan Rasika, lewat tol Semarang ABC dulu masuk Srondol, karena kok informasinya 6.40 sudah sampai Bukit Sari kepadatannya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Nah ini Kawan Rasika ya, waduh antrian di kawasan Gombel kok semakin panjang. Simpulnya ya di ujung ini ya Kawan Rasika, di ujung menjelang underpass Jatingalehnya. Ini bahkan kok cuma beda 5 menit aku pariwara kok katanya kepadatannya sudah sampai pertigaan patung Pangeran Diponegoro Kawan Rasika. Ada pengaspalan jalan ya Kawan Rasika nih. Situasinya saat ini masih padat sekali dan semua kendaraan. Oh sudah mulai dibuka satu lajur tuh Kawan Rasika, yang arah lurus lewat underpass Kawan Rasika. Oke, sudah ada beberapa armada yang bergerak dari TKP. Kemudian juga sudah ada satu lajur yang arah masuk lewat Jalan Tengku Umar, jalur cepat itu sudah mulai dibuka satu lajurnya Kawan Rasika. Jadi tidak benar-benar fully ditutup seperti tadi kita buka jam 6 sampai jam 6.40 pagi. Jadi update saat ini 6.40 kawan yang sedang antre di Bukit Sari, yang sedang antre di pertigaan Patung Pangeran Diponegoro sudah sampai Jalan Setiabudi. Update di ujung sana pengaspalan jalannya saat ini sudah ada satu lajur yang dibuka ya Kawan Rasika dari lokasi yang arah turun. Wah sekarang yang arah naik mah Lenggang Kangkung ya, wis ngacir kok yang arah naik, wong jalurnya sudah milik sendiri, sudah tidak bagi dua lagi. Betul sekali, kamu sudah tahu kan kalau Gombel dibuka tanggal 7. Nah ini sekarang sudah tahu, jadi sekarang Gombel sudah normal kembali, Bong.
1: Alhamdulillah. Ya. Yang mau lewat Gombel monggo silakan.
0: Nah untuk saat ini terjadi kepadatan yang arah turun Kawan Rasika, tapi update-nya sudah ada satu lajur yang dibuka ya Kawan Rasika di titik pengaspalan jalannya. Pak Adi Nugroho menyusuri jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Alhamdulillah Bung Jamal sudah muncul lagi.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Pak Adi.
0: Ini situasi rame tapi masih lancar. Di sekitar jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, pertigaan Penggaron Pucang Gading ramai. Biasa arah kotanya yang mendominasi. Pak Dono dilanjutkan sampai dengan Gubuk Meranggen bagaimana?
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Yuda. Bang Jamal, alhamdulillah sudah sehat ya, sudah siaran kembali, bisa membersamai kita di pagi hari.
1: Amin, amin, amin.
2: Sudah kangen nih sama canda-candanya, Bang Jamal.
1: Oke.
2: Alhamdulillah, ini perjalanan sudah sampai Formosa jam 6.48. Untuk arus lalu lintas tadi ya, dari Semarang sampai Formosa ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Matahari juga sudah bersinar terang, sudah cerah. Demikian informasinya, Mas Yuda Bang Jamal dari jalur Timur Tengah, jalur dari Semarang menuju Gubuk. Okay. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dono matur suwun ya, sama Pak Adi Nugroho di jalan Brigjen Sudiarto kawan, menuju arah ke Meranggen Karangawen hingga kawasan Gubuknya. Sementara keramaian masih normal karena aktivitas industri saja. Tidak ada kejadian, tidak ada insiden, ya, tidak ada laka lantas, atau tidak ada hal yang berdampak lalu lintas signifikan. Matur suwun Pak Dono, Pak Adi Nugroho.
3: Anak Kota, Rasika.
0: Nih kan dikonfirmasi sama Pak Afan Gafar, kepadatan pengaspalan jalannya sudah mengular ya Kawan Rasika, sampai dengan Bukit Sari, sampai dengan Jalan Setiabudi ya. Dogumun, kenapa ngaspalnya kok pas jam berangkat kerja?
1: Okay. Biasanya jam 7 itu sudah rampungan.
0: Iya, betul sekali, tapi ini tadi kan update-nya tinggal pemadatan saja, dan ini update-nya sudah satu lajur dibuka kok. Satu lajurnya dibuka pengaspalannya sejak semalam ya Kawan Rasika. Bukan juk moro-moro jam 6 pagi ngaspal, enggak ya guys. Jadi, sejak semalam.
1: Dimulai dari malam.
0: Betul sekali, infonya tuh tadi Wendy Yuwono Putro tuh yang memantau malam hari. Kemudian ada Pak Isnan, matur suwun. Saya berangkat dari Mijen jam 6 lebih 50 pagi ditemani jahe gula jawa anget bikin sendiri.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah pagi ini nyetel kalian berdua sudah muncul suaranya, ikut senang kalau sudah sehat kembali.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak.
0: Ternyata Mas Hendra Arif juga lagi ikut antre di turunan Gombel, cuma untungnya Mas Hendra Arif numpak motor, jadi iso drusul-drusul.
1: Pengantin baru.
0: Pengantin baru ya. Pak Faisal Ramadhani.
4: Halo. Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Nasika. Pukul 6 lebih 24 ya. OTW sudah sampai Kubro ya Mas. Perjalanan dari UNES lancar via tol sampai exit tol juga lancar. di Kubro yang mau arah turun di sekitaran setelah Masjid Kubro itu mas, ada dua truk dam yang nampaknya teronggok begitu saja di sisi tengah jalan. Sepertinya trouble memang. Muatan apa nih kayaknya? Nah ini ya. Tapi belum menimbulkan ketersendatan yang signifikan ya Mas Yuda. Masih tergolong lancar aja. Itu Mas Yuda yang bisa diinformasikan.
0: Baik, di copy laporannya Pak Faisal Ramadhani. Ini teman-teman tadi pada tindakan menuju arah ke Universitas Negeri Semarang, kok malah Pak Faisal Ramadhani keluar dari UNES loh Pak.
1: Mau tindakan.
0: Nah iya ya. Yang lainnya kawan-kawan tadi pada tindakan ke Gunung Pati, kok Pak Faisalnya malah keluar. Ayo balik lagi Pak Faisal.
1: Ada acara ya Pak ya.
0: Pak Bobo Artanto.
5: Halo. Selamat pagi kawan Rasika pakai R. Yes. Selamat pagi Mas Yuda, dan puji Tuhan dengar suaranya Mas Jamal. Halo. Lagi pagi hari ini perjalanan saya selamat dari pagi. Semarang menuju Kota Kudus.
1: Terima kasih.
5: Pukul 6:30 baru sampai di sekitar Pasar Sayung. Jalurnya basah ya Mas, seperti kemarin Mas Yuda info, ini kelihatannya robnya jam-jam pagi ini jadi agak basah, tapi tidak ada genangan di sekitar Pasar Sayung. Saya mau masuk tol Semarang Mas, nanti saya info lagi ke depan. Matur nuwun. Pukul 6:53 sudah melewati TL Cibor ya Mas ya. Cuaca cerah, lalu lintasnya karena saya via tol Semarang lancar ya dari Genuk tadi. Matur nuwun.
0: Pak Bowo Artanto laporannya. Wah, mantap, seneng banget aku dengar kabarnya rame lancar gini. Okay. Pak Eko Gombal.
6: Selamat pagi Rasika Bung.
0: Pagi Pak Eko, gimana kabarnya pun?
6: Pagi ini disampaikan report lalin dari Kudus menuju Kota Demak sampai di traffic Trengguli nih, lancar, aman, damai dan sejahtera. Untuk cuaca cerah, lain-lain negatif arus Demak Kudus juga terpantau lancar. Demikian. Okay. Temu kangen lama tak bersua lewat udara ini. Terima kasih. Bung Haris, Bung Jamal, Bung Yuda. Selamat pagi.
0: Matur suwun Pak Eko, Pak Faisal Ramadhani, Pak Bowo Artanto. Itu dulu ya kawan Rasika, SMG DMK KDS-nya ya guys. Informasinya sementara masih baik. Oh, satu lagi deng, ada Pak Sukarjo nih.
1: Sugeng
0: Enjang Pak Karjo.
7: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika. Kami informasikan jalur dari Wedung, Bunang, Demak, Palawan, Pasar Bintoro, kemudian Jalan Sultan Fatah, Sultan Trenggono, Buyaran, Grogol, Guntur, Karangawen. Kondisi saat ini lancar, tidak ada terkendala. Matahari bersinar dengan terangnya, mudah-mudahan kita menyambut hari ini. Sehat selalu Mas Jamal.
0: Amin.
7: Terima kasih. Tetap semangat
1: Pak.
0: Matur suwun. Ini loh kalau katanya Pak Indra Budi Susilo, kerja dengan hati ki ya obat loh Bung Jamal, daripada tidur-tiduran tok ra enak.
1: Betul. Kerja dan gembira.
0: Nah, betul sekali. Matur suwun kawan-kawan di jalur SMG DMK KDS, kondisinya masih baik ya secara umum kawan Rasika. Nah, kita geser dulu ke jalur yang lain nih kawan Rasika. Sekali lagi, saat ini sedang ada pengaspalan jalan kawan Rasika. Tapi update terbaru, satu lajur yang arah turun sudah dibuka. Jadi sudah tidak fully menutup jalan Tengku Umar di atas underpass Jatingalehnya kawan Rasika. Meski kepadatan saat ini sudah ujuk-ujuk kok ngelidir sampai ini ki, sampai Bukit Sari ya. Iya, cuma beda 5 menit ya kawan Rasika. Betapa banyak kendaraan yang menuju arah kota Brol Midun kabeh. Pak Jamaluddin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
8: Perjalanan dari Salatiga ini lewat jalan lingkar Salatiga ya. Cuaca temaram ini. Nanti lihat sikon apakah lewat tol atau lewat jalur biasa. Itu pengaspalan yang di underpass tinggal itu selesainya sampai selesai Mas Yuda, Mas Jamal. Jadi kayak acara
0: pemerintahan
8: informal itu loh. Ditanya sampai kapan selesainya, sampai selesai jam berapa selesainya, sampai selesai ya, itu aja. ini akhirnya saya lewat tol, nanti exit tinggal aja nanti ya, lancar. Ya,
0: betul. Nah, sih pilihan yang tepat. Matur suwun Pak Jamal.
1: Terima kasih beliau Pak Jamal. Beliau bukan sembarang beliau.
0: Aduh, beliau yang berani bersuara ya.
1: Bukan sembarang beliau.
0: Makanya. Pak Adito Reto ki juga lewat tol atau antre di Gombel ki?
9: Pagi Rasik FM. Mas Yuda, Jamal, ya. Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Pringsari, Pringapus, Karangjati, sampai dengan Ungaran, lalu sebagaimana ya. Ini saya masih di jalan raya Karangjati, Pringapus, selalu lintasnya padat, rame, karena banyak karyawan pabrik, terus anak-anak sekolah, yang beraktivitas di sekitar Pringapus dan sekitarnya, rata-rata para karyawan pabrik ini. Wah, Om Jama, selamat beraktivitas kembali gih. Wah, semoga tetap sehat selalu. Wah, ini Kelana Kota Pagi bisa hidup lagi nih. Om Jama Mas Yuda duet kembali nih. Karena musim ini masih banyak orang-orang sakit. Mas Yuda, Om Jamal, di Jatinggale untuk pengaspalan jalannya apakah sudah rampung atau masih ada aktivitas? Terus yang kedua, di exit Jatinggale apakah terjadi ketersendatan atau lancar? Terima kasih.
0: Terus pun exit tol Jatinggale lancar. Saat ini sampai dengan jam 6.50 masih baik. Dan pengaspalannya di kawasan jalanan Repas Jatinggale sudah dibuka satu lajur. Pak Adi Toreto dan kawan-kawan mungkin yang saat ini lagi ini ya, lagi mandek istilahnya di turunan Gombel.
1: Lagi magrek.
0: Betul. Pak Didik Sigit Setiawan.
10: Alhamdulillah Bung Jamal sudah sehat kembali. Berarti sudah tidak di DPU ya, Mas iya. Jamal ya. Tapi tetap semangat. Jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap olahraga, yang penting sehat.
0: Iya.
10: Sehat dan sehat. Oke.
0: Pak Resep Afridia.
11: Alhamdulillah Bung Jamal sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas kembali. Semoga selalu tetap sehat, jaga kesehatan.
1: Siap.
11: Soalnya Mas Yuda kalau tanpa Bang Jamal katanya seperti ambulan tanpa sirine, wiu-wiu Bang Jamal hampa.
0: Iya,
1: terima kasih. Okay. Kayak obat tanpa resep.
0: Apa tuh? Ora ono ngapi ya.
1: Lah obate opo Juan?
0: Ora ono resepe.
1: Lah iya. Resep Aditya.
0: Ih gemes ya. Berarti nasone Pak Resep sama Bu Resep, Pak Resep adalah resepnya, Bu Resep obatnya.
1: Saling melengkapi.
0: Saling melengkapi betul banget. Pak Bibit Satu menyapa dari Magelang. Aku sudah sampai Demak, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Jujur saya kerinan loh pagi hari ini tuh. Tindakan berangkat dari Magelangnya.
1: Tindakan.
0: Iya.
1: Kemana nih?
0: Tidak ada perjalanan. Dari Magelang udah sampai Sayung ini. Wah, perjalanannya.
1: Ini sudah melampaui Semarang berarti.
0: Makanya. Bu Anastasia tanya Semarang Kendal, bagaimana Semarang Kendal? Adakah sudah yang ngasih info Semarang Kendal? Oh, ada Pak Ragil Priyo Jatmiko.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yud. Halo Pak Dijamal.
1: Halo.
12: Pun ngeten Mas, pengennya Bapak Jamal mawon.
1: Amin.
0: Lancar.
1: Dialog sama Pak Ragil, sehat Pak.
0: Lancar ki berarti teko Beleri Pak Ragil.
1: Enggak ada masalah ya Pak ya?
0: Iya wis kalau gitu alhamdulillah enggak ada masalah.
1: Cuman halo tok.
0: Cuma ini kok ada banyak informasi di sekitar Jalan Ketileng ada apa ya?
1: Ketileng.
0: Ini Pak Fahrizal di depan Rumah Sakit Wongsonegoro Jalan Ketileng kedua Kota Semarang. Nah ini kalau aku bisa jawab dari atensinya Pak Sigit itu juga sama. Depan MTS Negeri 1 Kota Semarang, Ketileng, arah Rumah Sakit Wongsonegoro. Itu kok padat banget ya, ekornya sudah sampai Wanamukti. Informasinya dari kawan-kawan dari Pak Sigit, kemudian juga Pak Fahrizal yang ngasih informasi ada kepadatan banget nih di kawasan jalan Ketileng Kota Semarang laporannya. Oke, coba nanti kita cari update-nya ya. Ada apa di sana, di kawasan Ketileng dan sekitarnya.
1: Semoga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan ya.
0: Semoga nggak ada insiden atau nggak ada kendala apa-apa. Terima kasih ya Kawan Rasika untuk yang sudah berkirim doa. Alhamdulillah, ternyata aku pun juga kaget kalau Bung Jamalnya rawuh pagi hari ini.
1: Rawuh.
0: Datang ke lokasi. Ini Pak David, perjalanan dari Semarang kota juga sudah sampai Mijen Demak, lalu lancar rame lancar dari jam 6 pagi sampai 6.55. Pak Muhammad Bagus Binatara keluar Mukti Harjo Kaligawe atau Kubro ya? Sama aja sih Pak Bagus. Monggo saja, laporan dari kawan-kawan gak ada keluhan berarti lalu lintasnya. Pak Bagus, muter di Kubro juga masih baik, turun ke Jalan Kaligawe muter juga. Cuma tadi sempat ada laporan truk mogok alat berat di keluar eksit tol Mukti Harjonya. Pak Samuji.
13: Selamat pagi,